0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, 8.13 minit pagi waktu ini untuk anda yang mungkin dah memulakan tugasan pagi ini, selamat menjalankan tugasan anda. Okey, yang tengah menyorok pagi ini, yang tengah sarapan ada yang mungkin tengah perkena nasi lemak, ada yang tengah perkena nasi lamuni, ada yang kena roti jala biba.
3: Yeah.
2: Roti jala cicah dengan kuah durian. Lol, durian lah ni dahsyat lah ni.
3: Aduh.
2: La ilaha illallah biba.
3: Tak selalu makan kari.
2: Biba. Roti sore cicah dengan kuah durian biba. Itu dah bibah ni dah pelik-pelik sikit. Aduh. Kadang-kadang ikan puyuh dia buat masak steam. Itulah masalah tu kan biba. Sekarang ni biba durian ni merata corok dah ada biba. Nak durian hak mana biba? Roti sore tu cicah kuah durian tu biba. Kalik-kalik 10 keping lah biba wei. Tapi pagi-pagi ni dia berkata kalau makan durian ni masalah sikit. Sebab nak budak mula kerja. Sekejap dia berjangkit habis. Satu opih tu bau tu sekejap. Jadi apa tak kisahlah untuk anda. Apa jua, jua dah sarapan pagi anda. Jangan lupa mulakan dengan bismillah. Dan sedih dengan alhamdulillah. Syukur kan dapat makan lagi. Tapi apa pun makan tak ada masalah. Tapi kita kena beringat. Okay? Baik, apa pun untuk anda pagi ni yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda yang tengah memandu. Berhati-hati memandu. Kita nak sembang lagi hari ni berkaitan dengan sifat ihsan di jalan raya. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan tabiat buruk rakyat Malaysia yang tengah orang kata apa yang suka berlaku di atas jalan ni kan, yang perlu diubah. 0427 389. Kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Oi, sabar sat, baru cik nak angkat tau. Okey, 0427 389. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluka? Halo. Kaifa haluka? Halo?
4: Memang tak dengar.
2: Kaifa haluka?
4: Sihat. Tak tahu betul ke dah?
2: Ya, sihat ke Cik Noah?
4: Alhamdulillah.
2: Senyap betul ke? Boleh cakap Arab sikit?
4: Saya tahu Bambam Fasih.
2: Dah bukan. Arab. Saya tahu hak tu. Ya, hak lain saya tak tahu tu. Ya, saya tanya hak tu.
4: Lidah Arab.
2: Lidah Arab. Bukan susah cakap Arab tu ya?
4: Saya tanya Habibah.
2: Amoy, Habibah juga. Ya, Mama dengan cakap mana dia buat dek lah.
4: Dah tanya Habibah kan, tanya nama nak Arab ke.
2: Masya Allah. Encik Anwar. Ya, okey ke pagi ni?
4: Alhamdulillah.
2: Menyorok lagi?
4: Menyorok dah lagi. Pasal nak menyorok dengan Bambam Bibah tu.
2: Baik. Disebabkan
4: pun duduk atas jalan raya lah.
2: Baik, disebabkan Encik Anwar nak menyorok dengan Bambam dan Bibah dulu. Silakan mukadimah. Bibah dah sembai selepas subuh tadi tau.
4: Okey.
2: Baik. Lali Cik Noor bagi sebab bagi pilihan kan Cik Noor. Cik Noor nak menyanyi ke? Cik Noor nak syair ke? Cik Noor nak sajak ke? Cik Noor apa terpulang oleh Cik Noor?
4: Hari ini bebas.
2: Bebas. Okey, bebas. Nak ambil genre apa?
4: Ya, hari ini saya bagi pantun dulu.
2: Pantun. Okey, baik. Biba standby Biba. Jangan kedok Biba lawan Cik Noor. Ikut. Okey, baik. Cik Noor silakan.
4: Beli nangka dengan madu lebah.
2: Beli nangka dengan madu lebah. Nangka kadang-kadang sikit orang. Madu lebah okey, sedap. Okey, lagi.
4: Nak bagi kat Cik Toh dengan Satya.
2: Asyik Cik Toh, Cik Tu, Cik Ni tak ada ke? Okey.
4: Bambam.
2: Ha.
4: Bibah betul ke nama Bibah?
2: Ha.
4: Depa duk kata nama Tio.
2: Ye, dengar ni Bambam nak jawab.

0: Ni. Oh. Dengar ni, pergi ke market. Okey, pergi ke market, Cik Noah.
1: Oh.
0: Dengarlah apa nak cerita ni.
1: Dengar ni.
0: Pergi ke market beli buah stui.
1: Okey.
0: Apa kes betul lah Biba.
1: Oh, semalam saya dengar orang panggil Tio.
0: Siapa dah panggil Tio?
2: Oh.
1: Siapa Mimi lah, Mimi Porok.
0: Mimi Porok.
2: Dia panggil kat Bambam kot tu.
0: Tu dia lah Cik Noah. Saya ni Cik Noah ni. Cik Noah dengar ni, saya ni nama Bambam. Orang panggil saya Bambam tau.
2: Okey.
0: Okey. Oh. Saya ada banyak nama samaran tau.
2: Ah, betul betul.
0: Ha. Antara sesuatu tadi hak Cik Noah sebut tadi itulah.
1: Oh, Tio.
0: Ha.
1: Oh, saya macam Mimi lah masa dia nak pergi membuang.
0: Oh, cerita Cik Noah, cerita.
2: Aku marah.
0: Baik, baik, baik. Okey, Cik Noah.
1: Yes.
0: Okey, topik kita hari ni, Cik Noah. Sebelum tu, kata laluan.
1: Kata laluan? Aduhai bam, bam, bam, bam, cuitnya. Aduhai bibo, bibo, amboi manisnya. Kalau teh bersahaja di dalam konti, hiburkan kami semua pendengar. Betul ya?
0: Sambung Miba.
2: Pi makan bakso dekat kedai Cik Ta.
0: Makan bakso Cik Ta juga.
2: Cik Noah.
1: Ha.
2: Apa nak cerita?
0: Nampak dah. Bibah lah. Bukan macam Bibah dulu tau.
1: Dalam bersuara.
0: Ya. Bibah lah function tau. Dia pergi panjat pokok pinang. Dia pergi panjat pokok pinang cari ilham mari tau.
1: Yang ni kita mah.
0: Lepas bebel kat Mama semalam. Okey, baik Cik Noah. Cerita pagi ni Cik Noah. Ehsan Jalan Raya ni. Apa yang Cik Noah nak kongsikan pagi ni?
1: Jalan Raya ni kita dia tengok. Maksud saya kadang kita
0: orang tak suruh tengok Jalan Raya. Orang suruh memandu di atas Jalan Raya, Cik Noah.
1: Mama, Bibo.
2: Ya.
1: Tengok kita ni ada tak sifat tak apa nak ke Sabah.
2: Okey.
1: Di atas Jalan Raya ni. Contoh-contoh kalau macam jadi orang kata yang main spontan kat kita tu. Jenis main-main cuih dia tak pergi sekena, tak pergi puan. Jenis macam tu pun ada.
0: Okay.
1: Kadang di depan ramai pun tak dandan dia duk hon doh.
2: Ya.
1: Yang tu hon panjang, hon puan tu kadang kita orang kata dengar lolo naik tu.
0: Itu pun salah satu benda juga kan.
1: Kadang-kadang dia main orang kata tu dia jadi orang kata something Jalan Raya. Dia naik spontan marah tu.
0: Tak sabar lah macam tu dah.
1: Bambam pun macam tu apa. Tak jaya tanya Bibo.
0: Bambam ni
2: betul, betul.
0: Bambam ni kalau bawa kereta orang marah bukan sebab laju, pelan sangat. sungguh. Bambam kalau kata bawa kereta kau bawa motor tu kan Allahu Akbar. Tanya tanya Ustaz Maksyad dia pun tahu. Okey.
1: Ada satu macam ni kata tadi yang Bambam kata tadi kan. Contoh kalau jalan tu nu hang duk main depan duk tengok kau ni nak masuk kan. Bagi lampu, bagilah dia masuk dulu. Tak okey pun.
0: Ya, betul.
1: Kerana satu kereta nak masuk belah kanan, nu hang duk main juga tu, bagi lampu dia masuk, semua senang boleh berjalan.
0: Ya, sebab tu.
1: Macam saya,
0: sebab tu bila kita bawa kenderaan di atas jalan raya ni kan, kita kena ada sifat bertimbang rasa. Contohlah kan, kalau kita bawa kereta, kalau kita tak ada sifat bertimbang rasa tu kan, pentingkan diri kita sendiri. Memang macam-macam dia berlaku.
1: Betul. Macam saya pun Bambam, kadang kita nak kena simpang, kita apa contoh. Kereta dah susun. Saya buka ni cermin tingkat setiap ni. Kadang daripada yang berhenti, kita buka-buka tu, kita tangan kita duduk ada. Kita boleh buat kereta good, buat tunjuk good. Tunjuk Bambam tak nampak ni.
0: Nampak.
1: Tunjuk good. Mereka pun tengok kita, ada rasa seronok. Mereka bagi pula lampu kita, kita keluar slow kan.
0: Betul.
1: Tapi alhamdulillah kadang kita bagi kat mereka kan. Kita pergi kadang ada depan kita pula pergi ke orang macam ni kata tadi. InsyaAllah Tuhan dia pemudah kita pula.
0: Sungguh.
1: Kadang tu jenis kita, kadang tu Bambam kita buka tingkah ni. Kita bagi berjalan apa kan. Kadang kat tangan lah bagi lampu tak ada tu, saya cukup panjang.
0: Ya, betul.
1: Tak ada orang kata tak ada ni lah lah, bukan kata kita nak ni sangat. Terima kasih tu bagi lampu, bagi apa orang kan.
0: Ya.
1: Yeah. Tengah dia buat dona.
0: Betul-betul. Sama juga macam kalau kita sisih kenderaan kan. Ada kenderaan yang bagi peluang kita lalu dulu. Angkat tangan. Tanda kita betul. Berterima kasih kan. Bukan susah bukan, pun.
1: Yeah. Bukan susah pun. Tangan duk ada.
0: Lepas ni Cik Anwar. Okay. Cik Anwar, kereta Cik Anwar lepas ni pasang speaker satu. Ubah mikrofon.
2: Terima kasih.
0: Kan. Mereka tak bunyi horn tau. Hoi, bunyi horn. Kan nak cakap apa senang lah sikit. Tidak susah.
1: Betulah.
0: Baik. Cik Anwar. Terima kasih Cik Anwar untuk perkongsian pagi ni. Mantap. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Sihat selalu.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia Cik Anwar kita. Benda tu masih juga tak ada sifat bertimbang rasa orang cakap kan. Betul lah. Rasa-rasa kalau kereta ada speaker senang.
2: Senang.
0: Tulis kat situ kan. Itu dah sebab yalah, sebab tak ada orang kadang kita duduk dalam kereta. Sama juga macam orang tengah marah tau. Okay. Kadang-kadang kita naik kereta dengan bini kita ke. Contoh kan laki tengah buat kereta. Tiba-tiba laki marah kat kereta depan. Dia punya maki kereta kat depan tu kan. Padahal dia duduk kereta yang dengar tu bini dia kat sebelah. Yang stress tu bini dia. Yang kereta kat depan relax. Benda-benda macam tu pun boleh kacau emosi tu. Betul tak kan? Okay. Baik, itu berkongsian daripada Cik Noor kita kan. Okay, jadi untuk dia mungkin nak kongsikan juga bersama-sama dengan kami, boleh call 0427 389. Dan kita nak kongsikan juga ini berkaitan dengan 9 kesalahan utama yang menjadi fokus penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Okey, yang pertama iaitu tidak mematuhi had laju. Dia tengok jalan enggan elok syok. Dia pecut. Ini antara kesalahan utama tau. Okey, yang kedua tidak mematuhi lampu isyarat lalu lintas. Okey, langgar lampu merah. Ini pun antara kesalahan utama yang menjadi fokus penguatkuasaan JPJ. Dan seterusnya Biba,
2: memotong di garisan berkembar. Dan yang keempat, memandu di lorong kecemasan.
0: Dan ini benda yang paling-paling penting. Tidak memakai tali pinggang keledar ataupun tidak memakai topi keledar. Memotong barisan. Ini jangan bagi Abang JBJ nampak nah. Okay. Dan ini antara kesalahan lah. Yang paling kritikal. Hanya disebabkan sesaat boleh orang kata apa menyebabkan kemalangan itu. Menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Seterusnya Biba,
2: membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Macam Bambam tak lebih muatan kot no. Kan Bambam tak adalah berat sangat pun. Kalau timbang tu kira ada nombor lagi lah. Kan kalau jarum tu dia ada lebih lagi. Sebab Bambam kalau pakai mata hati, berat Bambam dalam 70 tak sampai dalam 60. Itu kalau mata hati. Okey. Baik, untuk anda kesempat 0377 389 ataupun yang di orang WhatsApp Trif FM 0105080957. Baik, untuk yang tengah mandu, bagaimana payung lagu Hindustan satu lah. Bukan apa, bagi menggedik ke kaki tu. Hilang sikit mengantuk tu kan. Tu saya Trif FM, segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan sedikit. Hanya di TV OK.
4: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala kilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
5: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

0: Morning, Pak Dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bam-bam dan dia cumi.
2: 8.35 minit pagi waktu ini, GPM masih lagi Bambam dan juga ditemani oleh si Biba.
3: Ya, hai.
2: Biba okey, Biba?
3: Okey.
2: Alhamdulillah. Baik untuk anda juga semua, hari ini hari yang terbaik bagi kita bersama. Semoga okey-okey sentiasa. Alright, dan pasti juga untuk anda waktu ini, Biba duduk diam-diam, Biba. Awak ni Biba. Cuba-cuba duduk diam sikit, Biba. Baik. Okey, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami topik kita hari ini, Biba. Topik apa hari ni, Biba? Biba la ilaha illallah.
3: Sifat Esa di jalan raya.
2: Jangan nak melompat sangat. Duduk tak diam ni. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan berkaitan topik kita hari ni, 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengar lah, Bambam.
2: Dengar.
4: Oh, hari ni baru dengar suara Bambam dekat lah.
2: No, pakai apa? Pakai speaker lah.
4: Speaker baru
2: ke handset baru? Handset baru ke?
4: Tak.
2: Speaker baru. Tukar speaker lah kat handset tu. Oh ya ke? Alhamdulillah. Cik Zah.
4: Ya, Assalamualaikum Bambam.
2: Waalaikumsalam. Kata laluan sikit Cik Zah.
4: Bambam comel sangat. Comel lah.
2: Biba comel
4: sangat.
2: Itu dia.
4: Semoga
2: Bambam
4: dengan Biba selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih.
4: Sehat,
2: cuba
4: badan.
2: InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Apa
4: lagi? Sehat. Lagi duk cakap Bambam ni sehat lah.
2: Alhamdulillah. Makan dah tadi Cik Zah.
4: Makan dah.
2: Kami ratah kepada kambing tadi.
4: Sedapnya.
2: Itulah Biba teringin nak makan sup kepala kambing.
3: Biba juga.
2: Dia teringin. Dia kata semalam tidur tak boleh, malam mimpi. Pagi ni dia makan kepala kambing. Dia makan
4: suka kepala kambing no.
2: Dia suka kepala kambing dengan tu kepala ikan puyuh. Dia suka ratah. Okey ke Cik Zah? Cik Zah makan lagi.
4: Makan dah.
2: Makan apa?
4: Anak beli burger malam ni.
2: Beli burger semalam?
4: Tu kali ni bawa bekal lah.
2: Alhamdulillah. Baik, Cik Zah. Cik Zah, hari ni kita cerita berkaitan dengan sifat ihsan. Di jalan raya ni.
4: Ya.
2: Bagi Cik Zah sendiri lah kan, apa tabiat buruk yang Cik Zah nampak orang dia bawa motor, orang dia bawa kereta, dia bawa lori, dia bawa van. Dia bawa kereta terbang.
4: Macam-macam.
3: Ya.
4: Kau sihat ke?
3: Alhamdulillah.
2: Cik Zah, orang tanya topik tu sihat. Tak sihat, sihat tak sihat. Tak habis-habis ni.
3: Tak ada.
4: Ya.
2: Aduh. Cik Zah.
4: Ya.
2: Cerita sikit. Cik Zah kata berlambak tu, berlambak apa tu? Dah, Cik Zah kata berlambak apa?
3: Perangai pemandu tu.
4: Macam-macam ada.
2: Apa dia macam-macam tu?
4: Yang naik motor macam tu, yang naik kereta macam ni.
2: Awak naik motor macam mana?
4: Kalau kadang-kadang kita nak lintas jalan, boleh pelagi lagi.
2: Tu ingat aku naik kereta sambil berdiri. duk macam tu macam ni, terkejut lah Bambam. Tak dengar lagi lah orang kata naik kereta sambil berdiri.
4: Ada.
2: Tu dia
4: pun. Dia naik kereta pun sama lah. Kata naik kereta dengan anak pagi-pagi
2: kan. Awak anak buat laju lah.
4: Anak tu tak buat laju. Dia duk alik tengok handset.
2: Tu dia.
4: Naik kereta tu main potong dia. Kata hai jangan duk. Lepas tu dia kata jangan duk potong dia pun. Biar dia pun potong. Tak apa, jangan duk potong dia pun.
2: Tu dia nampak ada mak bagi nasihat kat anak.
4: Jalan kan.
2: Tu dia. Kata mak bagi nasihat dekat anak. Abang dekat anak tu jangan nak main telefon.
4: Taklah kak dah Bambam. Kalau boleh pukul lah.
2: Tu dia nampak tak mak marah tu. Lepas ni tak apa.
4: Dah besar panjang tau.
2: Tak apa, lepas ni Bambam turun beritahu kat dia nah. Boleh?
4: Bambam beritahu.
2: Mak besar jangan nak main telefon. Boleh pukul-pukul tapi tak besar panjang lah.
4: Kereta ni kadang-kadang berlaju.
2: Semua nak.
4: Kadang-kadang dia pun tengok hijau kan. Dia pun sana jauh lagi. Dia pun lagi laju lah.
2: Itulah. Jadi kalau kata diberikan peluang untuk Cik Zah bagi pesanan dekat mereka ni, bagi pesanan sikit Cik Zah. Kalau Cik Zah. Macam ni Cik Zah, pesanan dalam keadaan marah.
4: Ni esok ni kalau nak bawa kereta tu mandu laju, jangan laju-laju sangat. Kalau laju sangat ni bahaya.
2: Tu dia. Noh bahaya.
4: Kita tengok pun kita sesati, bukan kita tak bawa kereta pun kita sesati.
2: Baik.
4: Kalau nak cinta pun, nak orang pun cinta sesati.
2: Ya, betul-betul. Tak ada makan bambam kan?
4: Oh, tak mau bambam dengan bibo lagi sesati.
2: Baik, Cik Zah. Terima kasih banyak, Cik Zah. Okay,
4: ya,
2: nah?
4: Bambam.
2: Ya, saya.
4: Pasang lagu satu, okay, bambam.
2: Nak lagu, berlambak lagu lah. Siapa pasang ni?
4: Lagu Hindustan.
2: Hindustan. Tadi pun buat lagu Hindustan, Cik Zah. Tak nak habis, Hindustan habis lah.
4: Weh, takkan tak ada lagu ni.
2: Ni, Cik Zah, hari ni hari apa?
4: Hari ni hari Rabu.
2: Hari Rabu ada apa?
4: Rabu.
2: Ha, ada apa hari ni?
4: Ada apa ni?
2: Syoknya Hindi sekejap lagi kan?
4: Sekejap
2: lagi Cik Zah buka speaker tu bagi sampai jalan seberang pun dengar lagu Hindustan tu sekejap tau. Ha, nah?
4: Bapak pasal lagu ni, Bapak.
2: Lagu apa pula dah?
4: Zindagi.
2: La ilaha illallah. Orang cakap lagu Hindustan sekejap pukul 12 tau. Okey, nah?
4: Sudah
2: belakang dengan Cik
4: Lili,
2: ya. Boleh, nah?
4: Boleh, ya. Dibuat ambur, bambang.
2: Awak? Pasal apa?
4: Pasang lah, Ustaz.
2: La ilaha illallah. Tak baru lepas pasang ke Hindustan. Ni, Cik Zah. Macam ni, Cik Zah. Cik Zah, bobo nyanyi sikit lagu Hindustan nak dengar?
4: Ha?
2: Nyanyi sikit lagu Hindustan nak dengar?
4: Dendigi. Hesapar. Hesuhana. Jahat kekiau. Isi jana. Bibah lambung.
2: Cik Zah. Payung. Okey, Cik Zah. Terima kasih, Cik Zah. Assalamualaikum.
4: Kesalahan,
2: Bambam. Ya, baik itu dia. Ha, Cik Zah kita. Baru lepas pun lagu Hindustan yang Bibah.
3: Nak lagi.
2: Oh, nampak tak kan? Orang Penang melayu Hindustan mana? Puas dengar sekali kan? Sekejap pukul 12 sekejap. Ha, kita menggedik kaki ramai-ramai sekejap. No? Okey, baik. Apa pun untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bertam, menghala ke Sungai Dua. Naik jambatan Pulau Pinang, turun di Batu Mong. Siapa tak kenal Imam Mana di sana. Hari-hari kita tertunggu tunggung. Boleh tak tu?
0: Okey, boleh.
2: Merapu. Okey, Imam Mana kan Bamba dah bagi pantun serba tak kena dekat Imam Mana. Imam Mana kan jawab pantun Bamba, boleh?
0: Tak boleh
2: kot. Okey, Imam Mana, apa khabar, sihat kan?
0: Sihat.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Imam Mana sihat kan?
2: Alhamdulillah sihat. Dah menyerok belum pagi ni?
0: Dah makan
2: ut. Makan ut je. Ni Imam Mana. Pagi tadi Bibah buat main pala kambing kat Bambam tau.
0: Oh, Alhamdulillah.
2: Oh, lepas tu kan Bibah ni favourite dia, kepala kambing dengan kepala ikan puyuh. Imam Mana makan ikan puyuh tak?
0: Mama tak makan.
2: Wah, tak apa, nanti Mama tak sepi dekat Mama Nana kita. Sebab Bibah dia suka makan ikan puyuh masak steam limau.
0: Tak apa, nanti Mama Nana pergi tanya lawan, Mama Nana cari mak berkasar macam puyuh.
2: Ui, berkasar. Okey, baik Mama Nana.
0: Ya.
2: Kata laluan sikit Mama Nana.
0: Assalamualaikum Mama dengan Bibah.
2: Waalaikumsalam.
0: Mama sweet sayang. Bibah. Bibah suara merdu.
2: Pasang lagi di kembang, terbang tu. Okey, Mama Mana, hari ni kita cerita berkaitan dengan sifat ihsan di jalan raya ni. Bagi Mama Mana sendiri, apa tabiat buruk rakyat Malaysia yang memandu di atas jalan yang perlu diubah bagi Mama Mana sendiri?
0: Kalau lah Mama kita bawa kereta.
2: Aha.
0: Habis tu ada belakang lori ke, kontainer ke. Kan?
2: Saya
0: suka tengok
2: tambah-tambah dekat perempuan mawak depa kampung pon.
0: Oh,
2: tu dia. Itu
0: mana-mana akan bagi signal
2: dia,
0: bagi signal kiri masuk tepi. Lagi mana-mana.
2: Oh, depa suka bagi horn dekat orang perempuan suka buat kereta noh.
0: Banyak kali
2: kanlah.
0: Faham.
2: Tu dia. Abang lori kita betul ke ni? Siapa yang nak mewakili lori-lori ni boleh masuk sekali call kami mai kita sembang. Nak tanya betul tak sebab dekat Bambang depa tak horn pun.
0: Dalam memang Penang macam
2: tu lah. Penang kalau kita kan. Itu antara satu sifat yang orang kata orang perempuan kerap kenal lah. Okay, ada lagi tak yang Mama nak kongsikan?
0: Satu lagi sebelah kiri dia pun suka ni. Suka langgar queue lah.
2: Itu dia potong barisan yang orang kata ni.
0: Barisan kita terkejut kadang-kadang.
2: Okay, Mama nak tanya ni, Mamana suka memandu kereta?
0: Suka.
2: Suka? Oh, Mamana boleh hadap duduk di atas jalan raya sambil memandu. Paling-paling lama berapa jam?
0: Selalu kalau ofis saya salah, kita pi dan balik kan.
2: Okey. Mm-hmm. Kalau kata jalan-jalan, holiday ya.
0: Anak pergi tuition ke apa ke? Pergi balik ambil tuition lah, okey lah.
2: Itu je lah.
0: Itu dengan jalan-jalan pergi cari makan.
2: Itu dia. Baik. Apa pun, terima kasih Mama Ana atas teguran untuk pengguna jalan raya. Terima kasih Mama Ana.
0: Mama dengan Biba pertama. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Botau ni pertama kali ni. Betul ke orang perempuan bawa kereta?
3: Itulah yang kami hadap.
2: Dipandang rendah. Macam suara wanita yang sedang dikongsikan. Okey, baik. Mama nak bagi tahu tadi. Okey, kepada abang-abang lori kita. Betul ke kalau orang perempuan bawa kereta? Orang kata apa, pilot-pilot jalanan kita ni suka duk bunyi horn dekat orang perempuan. Betul
3: ke?
2: Tak menyabak
3: lah tu. Tak menyabak.
2: Tak menyabak, no. Pasal bukan orang lelaki dia tak horn pun.
3: Mana nak tahu, takutlah kot.
2: Takut dengan orang lelaki? Dengan orang perempuan tak takut?
3: Ya.
2: Jadi kalau anda rasa anda merupakan driver lori yang kerap berbunyi horn dekat orang perempuan, amai kau saat kita sembang-sembang, amai tengok apa sebab menjadi macam tu. 04-2107-389, kita masuk orang lagi lah pemanggil waktu ni. Halo, siapa di talian? Halo?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Su.
5: Ya.
2: Pak Su, apa khabar Pak Su?
5: Macam biasa lah, abang.
2: Halo?
3: Terputus.
2: Pak Su?
5: Ya.
2: Pasipa senyap.
5: Tak bunyi.
2: Tak bunyi. Kami tak dengar suara Pak Su ni. Pak Su okey ke? Pak Su duduk tamak ni. Pak Su duduk tamak mana ni?
5: Pak Su
2: duduk
5: dah rumah lah.
2: Pak Su, cuba Pak Su berdiri saat tengok.
5: Ya.
2: Dah, tak bohong ni. Bambam sungguh ni. Dengar putih-putih ni. Pak Su berdiri saat tengok.
5: Dia tak pakai lah.
2: Itulah. Pak Su cuba duduk dekat pintu rumah Pak Su. Duduk dekat pintu, kat pintu.
5: Duduk dalam rumah tu terang dah.
2: Dah. Masalah dia, Pak Su duduk dekat situ. Line tak elok, line tak clear.
5: Tak apa,
2: Pak Su piduk dekat depan pintu tengok jadi macam mana. Clear tak?
5: Ya.
2: Okey, cepat abang tunggu ni. Okey ke?
5: Ya.
2: Baru clear. Jangan duduk, berdiri. Pak Su.
5: Tak apa terang.
2: Itulah Pak Su. Pak Su dengar suara Bambam dah. Okey, clear dah. Duduk dekat pintu tau. Jangan duduk, berdiri.
5: Ya.
2: Okey, baik Pak Su.
5: Ya.
2: Putih-putih lagi ni. Pak Su cuba angkat tangan kanan, Pak Su.
5: Kata laluan dulu.
2: Ya. Okey, Pak Su, sambil angkat tangan, Pak Su. Kata laluan, Pak Su.
5: Bambang curi je.
2: Bibah.
5: Kurang lawa je.
2: Pasang, dia kembang sungguh. Dia kembang sungguh, Pak Su. Okey, Pak Su.
5: Alah, pantun, Bambang.
2: Baik, silakan. Bibah, sembai jawab pantun, Bibah. Okey, Pak Su. 1, 2, 3.
5: Pagi kemarin ada orang datang rumah.
2: Kemarin ada orang datang rumah. Markah ke?
5: Okey.
2: Lepas tu?
5: Kami ia berdehem-dehem.
2: Confirm markah. Okey, lagi.
5: Bambang dan Bimba. Yakini siang bertugas di Mutiara FM.
2: Bimba jawab Bimba. Jangan kendok Bimba. Lawan.
5: Hello.
3: Okey. Hello,
2: Pak Su. Pak Su.
3: Assalamualaikum.
2: Pak Su.
3: Hello.
2: Pak Su tak ikut arahan ni, Pak Su. Kalau lain tak elok. Sambil angkat tangan kanan jawab telefon.
3: Dia buat tangan tadi.
2: Di tangan tu macam area tau. Okey, baik. Pak Su tak apa, Pak Su. Sagi Pak Su call yang Pak Su nak. Pak Su bagi pantun, lepas tu hilang. Hilang terus dari radar.
3: Saya baru nak bagi ni.
2: Itulah pasal tak apa, Ibah. Hang simpan lepas tu, Habibah. Sebab hang unlimited punya pantun. Okey, 04-2107 untuk ni. Mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Macam biasa.
3: Okey.
2: Ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terafam 010-5080-9957. Jom kita nak lagu dulu. 9 pagi. Utama 9 pagi menanti anda. Tu Sam Terafam.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Yes, GPM 19 minit pagi. Waktu ini masih lagi menemani anda Bambam dan juga ditemani oleh
1: Biba di sini.
0: Biba duk diam-diam. Biba duk diam-diam.
1: Ya, aduh.
0: Okey ke Biba?
1: Okey, alhamdulillah.
0: Nampak susah hati sangat pasal apa?
1: Tak ada lah, okey lah.
0: Lepas-lepas kena kepala kambing ni duduk tak diam ni.
1: Pening sikit.
0: Ha. Okey, pagi ni semoga anda juga hari ni terbaik bersama. Okey, semoga semuanya sihat-sihat kan. InsyaAllah dipermudahkan urusan. Dan yang paling penting, okey, jangan give up. Jangan give up dengan apa yang kita lalui. Betul. Sebaliknya kita bangun, kita berdoa. Sebab apa? Tidak ada yang mustahil melainkan apa yang Allah aturkan untuk kita. Yeah. Okey, baik. Dan pagi ni Biba, kita nak kongsikan topik kita hari ni.
1: Sifat ihsan di jalan raya.
0: Ya, untuk yang mungkin nak kongsikan, orang kata apa berkaitan dengan topik kita hari ni, apa perangai ataupun tabiat yang anda rasa nak tegur pagi ni kepada pengguna-pengguna jalan raya, khususnya di Malaysia. Walaupun pada hakikatnya kalau kita tengok kan, rakyat Malaysia ni ataupun jalan raya di atas jalan raya di Malaysia ni kan, memang boleh dikatakan antara yang tertib di dunia tau.
1: Betul.
0: Contoh kalau kata kita pergi ke orang kata apa, Indonesia kan.
1: Okay.
0: Kalau kita duduk atas jalan, Bibah pernah sampai kat Indonesia?

0: Belum lagi.
1: Belum lagi kan. Kalau kita tengok dekat atas jalan raya di Indonesia tu kan, tak lengang dengan bunyi hornnya. Sikit-sikit horn, sikit-sikit horn. Nak keluar simpang bunyi horn. Sisih bunyi horn, hantu bunyi horn. Kita ni sunyi kan. Tenang ya kan. Tapi kadang-kadang ada sikap-sikap manusia yang menyebabkan kata apa, bebannya di atas jalan tu yang boleh membahayakan orang lain. Baik, 0427389. Halo, siapa di talian? Halo? Halo? Halo?
0: Assalamualaikum.
1: Oh, angkat-angkat telefon senyap ni. Okey. Baik, 0427389 untuk yang nak kongsikan cerita anda pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
2: Ya, Abang Syam.
1: Ya, Abang Syam. Apa abang, Abang Syam?
2: Abang baik.
1: Alhamdulillah. Kemarin potong kek besar mana?
2: Alah, tak salah boleh lah.
1: Pasal apa tak panggil Bambang pun potong kek?
2: Bambang je ni. Kenduri pertama.
1: Jangan cerita korang. Okey, Abang Syam.
2: Ya.
1: Ni pagi ni dah menyerok ke belum?
2: Belum lagi.
1: Tak apa. Sekejap lagi menyorok lah. Okey, baik. Ya. Abang Syam. Hari ni. Sebelum tu, kata lawan sikit.
2: Bambang sikit je. Di bawah comel saja.
1: Leh, macam comel tu. Sambil senyum tu. Okey, gelok. Okey, Abang Syam. Topik kita hari ni, Abang Syam, berkaitan dengan ihsan. Di atas jalan ni kan. Apa benda yang mungkin Abang Syam nak cerita, nak kongsikan pagi ni?
2: Macam-macam lah. Motor, cara lori.
1: Wish, okay. Kita bagi satu-satu. Okay, motor apa cara motor yang Abang Syam nak kongsikan pagi ni?
2: Dia pun suka mencelah lepas kita. Suka foto ikut-ikut dan kadang-kadang dia ada tempik benda foto juga.
1: Tu dia motor dah. Kerja nak menyelit ni.
2: Nyelit
1: lah dia. Tapi tu dia lah, kalau motor tak menyelit ni nak lutang mana?
2: Kadang-kadang jalan tu sempit, dia nak masuk juga.
1: Betul. Tapi itulah, kalau kata Abang Syam tanya Bambam kan, kita naik motor, Bambam pun naik motor kan. Menyelit lah sebab kita tak ada laluan motor.
0: Betul.
1: Kalau dekat atas Jabatan Kedua Pulau Pinang, kita ada laluan motor. Kalau kata jalan biasa ni tak menyelit, pakai tak kerah kat situ.
2: Nak jalan pun tengok lah, jalan tu sempit.
1: Betul. Kena hati-hati no, Abang Syam. Okay, kalau kereta pula, Abang Syam?
2: Kereta kena dia nak masuk simpang. Dah dekat tu, baru nak beri sini.
1: Itu dia, signal tu dia buat hiasan.
2: Satu lagi, dia foto kita dekat simpang, dia foto kita lagi. Dua kali dah saya kenal tu.
1: Bahaya no.
0: Betul.
2: Dua kali kenal, dua kali insiden.
1: Allahuakbar.
2: Banyak kereta tu dia kena apa sebab jalan.
1: Itulah ini ya punca ni. Nampak tak, pasal-pasal nak kena hadap. Baik. Okey, itu dari segi kereta. Teguran Abang Syam tadi, motor ni suka nak menyelit. Sampai lubang kecil pun, laluan kecil pun nak menyelit juga, tak kira dah. Yang kedua pasal signal. Lambat bagi tanda isyarat ni kan. Okey, kalau lori pula Abang Syam, apa yang Abang Syam nak tegur ni?
2: Lori kalau dia nak foto kita, kita tak bagi dia. Dia akan lalu juga, dia akan impact tu kepi.
1: Macam tu.
2: Saya kena macam kali je tu.
1: Allahuakbar.
2: Dia duduk makan kita. Bila kita laju, dia pergi jauh, dia akan follow, dia akan impact kita kepi.
1: Tu dia. Jadi kepada pemandu-pemandu lori yang mungkin tengah dengar ni, jangan dia buat macam tu. Kesian kat Abang Syam kita. Nampak tak, beberapa kali dah kemalangan disebabkan tindakan yang melulu ni. Tanpa fikir orang lain. Macam Syam lah. Okey, baik Abang Syam. Terima kasih banyak Abang Syam. Mantap. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu dia. Perkongsian daripada Abang Syam kan. Saya teringin nak dengar orang kata apa, panggilan daripada abang-abang lori kita sendiri lah kan. Takkan dengar orang komplain je kan. Tak ada ke kok apa-apa nasihat nak bagi ke. Yang mungkin orang kata apa, kadang-kadang kita yang naik kita yang naik motor, kita yang naik kereta ni kan, tak tahu yang kita ni sebenarnya tengah buat salah. Jadi mungkin abang-abang lori kita yang nak kongsikan juga, boleh call 04-2107-389 dan bagi berikutnya. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Long E.
3: Ya, Pak Long E.
1: Ya, apa abang Pak Long E?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Sihat seadanya.
3: Alright,
1: Pak Long E. Already done your breakfast?
3: Already done. Very early this morning.
1: Yeah.
3: At 7 o'clock.
1: Foo.
3: In the morning.
1: Foo. Oh, morning, morning, morning. 7 o'clock. Ready done your breakfast. Mantan.
3: Kena ayak minum. Cicak roti lah.
1: Cicak roti lah.
3: Light breakfast.
1: Ni. Palau E. Bibah hari ni. Kena kepala kambing. Saya sampai-sampai tidur sedut mata kambing tu.
0: Allah.
3: Kalau kena kepala kambing, kepala pun pening.
1: Sekali-sekala apa salahnya? Bibah ni kadang-kadang dia suka kumpul esra. Dia buat panjang-panjang, dia sedut otak kambing tu. Dia kata rasa lemak sedap.
3: Memang sedap.
1: Okey, Palu'i.
3: Okay.
1: Cerita pagi ni berkaitan dengan Ehsan di Jalan Raya ni.
3: Okay, kita tengok dulu pantun dulu.
1: Baik, silakan. Okay. Lupa dah.
3: Anak beruk bermain dengan anak
1: panda. Anak beruk, dengar tu Bibah. Anak beruk main apa?
3: Main dengan anak panda.
1: Anak beruk main dengan anak panda. Dengar Bibah.
3: Dua-duanya naik kereta.
1: Okay. Naik kereta dah beruk dengan ni naik kereta. Kiasan dahsyat ni.
3: Jadi bertimbang rasa dan juga betul angsa dan bertimbang rasa.
1: Bertimbang rasa?
3: Bertimbang rasa dan betul angsa. Perlu ada. InsyaAllah Allah akan permudahkan kerja kita.
1: Ya, insyaAllah.
3: Kita buat tolak angsa, kita bagi laluan. Kita jangan marah-marah lah. Jangan orang tanpa stres.
1: Emosi sangat. Jangan emosi lah.
3: Kita bagi laluan, tak apa. Ya Allah, dia nak pergi, biar dia pergi dulu. Kita bagi laluan dekat dia. Alhamdulillah, saya biasa kenal sekali ni memang dengan Bibah. Lama dah 2019, tak salah. Itu nak pergi ke Cameron Highland. Lalu jalan tapah.
1: Tapah tu
3: mencabar sungguh.
1: Jalan tapah dia memang wish boleh tahan kat lah.
3: Tapah tu memang jalan tak elok.
1: Betul.
3: Siapa lori nak bawa sayur-sayur semua lalu situ. Kami 3 biji kereta lah, Pak Longi adik dengan 2 orang adik-adik lagi. Kami tak lah, jalan dah tak elok. Kita akan berhati-hati lah jalan ada lopak-lopak lubang ni.
1: Betul.
3: Lori yang besar ni, yang panjang ni, dia tak bagi, dia memang dia boleh redah, lubang pun dia masuk.
1: Betul.
3: Dia punya horn macam tadi lah, pemanggil tadi, tadi kata apa, depan horn kan. Dia punya horn memanjang ni, kita macam mana, jalan memang sempit sungguh. Kita tak, dia akan, kalau dia nak potong, dia mesti nak kena masuk laluan belah sana. Jadi kita nak pergi ke kiri tak boleh, tak ada tempat nak, kita nak slow tak boleh. Jadi dia punya horn tu, dia masuk laluan, dia potong tu, dia redah. Dia redah tu, dia habis. Dia kan situ pokok-pokok banyak, ranting-ranting. Dia redah tu, habis ranting-ranting pun jatuh bertabur atas punggung kereta kita.
1: Tu dia nampak dah.
3: Dia menyelit, dia punya laju semua-semua.
1: Depo sebab bukan apa, Palung E. Sebab depo tu memang laluan depo.
3: Kita memang jaga jalan tu, memang kenderaan kita ni memang lubang memang kita kena jaga. Kita cuma saya kecil kan.
1: Betul lah.
3: Dia tak berdiri. Tapi mungkin dia nak, orang tak nak hambat, orang termasal dia lah tu. Dia berderai tu, orang sungguh-sungguh.
1: Kadang-kadang kita tengok pun risau dia pun. Bukan kata lori saja dia pun nak.
3: Dia mungkin dia boleh jatuh dalam apa, gaung atau kita pun boleh masuk dalam gaung tu.
1: Bukan apa baru sebab kalau tengok laluan tu memang laluan sempit lah, nak mengalah ke kamera lain tu kan. Kadang-kadang bukan kata lori saja, pacuan empat roda dia pun menyerit. Kita ni kadang-kadang kita ni yang jarang-jarang guna laluan tersebut kena mengalah lah, orang kata kan. Dia pun hari-hari dulu.
3: Dia tak ada tolak langsung.
1: Betul.
3: Horn sambil dia redah, dia cucuk ke belakang tu, dia redah juga. Dia 3-4 biji kereta dia boleh potong sekali ya pit. Bayangkan kalau depan ada kereta laluan depan tu memang
1: naya. Betul. Jadi kita ni yang pi tempat depa ni kita lebih berhati-hati.
3: Di tapah ni batah bahaya kan jalan dia.
1: Betul
3: jalan semua. Jalan tu memang tak elok, lubang-lubang.
1: Ya.
3: Lepas hujan tu.
1: Baik. Terima kasih Baloi untuk perkongsian Baloi, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Itu dia. Baloi kita kan. Betul sebab ada juga komen daripada APHY ni, katanya depa hari lalu, depa hapai dah mana lubang. Kata apa, mana laluan kona kan. Betul sebab kita faham kita jarang-jarang lalu laluan tersebut Bibah. Jadi kita kena mengalah lah. Kadang kita ni pun tengok orang duk cucuk kita pun sakan. Orang duk cucuk belakang, kita pun nak tumpang cucuk juga, nak pederah, nak pecut juga. Kita nak kata kita ni lebih dahsyat daripada depa. Ini yang kadang-kadang punca ni, punca kepada berlakunya kemalangan dan sebagainya. Ha, terutama pula laluan-laluan yang macam tu, memang kita kena sentiasa mengalah. Sebab tu bukan laluan kita,
0: betul,
1: bukan
0: betul.
1: Jalan kita. Depa dok main jalan tu hari-hari. Baik, kita mempunyai berikutnya. Halo, siapa talian?
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ku bertanya, siapakah dirimu di sana?
4: Makcik Inta ni.
1: Ya, Makcik Inta. Boleh.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Pakcik Zul kita, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dah kat dapat nega lagi ke, Cik Zul?
5: Alhamdulillah.
1: Ha.
5: Apa ni, asisten di bawah tu apa abang?
0: Ya, ada ni. Alhamdulillah.
5: Sihat lah.
0: Alhamdulillah.
1: Cik Zul nak cakap dengan Bibah ke?
5: Cakap dengan dua-dua orang.
1: Kalau Cik Zul nak cakap dengan Bibah, apa nak balik?
0: Jangan.
5: Dengan balik lah. Kalau apa Bambang nak balik, dah lah zombie tak ada. Bambang nak balik lah. Tinggal Bibah seorang apa? Kacau kan lah.
1: Cik Zul. Cik Zul.
5: Ya.
1: Okey kah pagi ni?
5: Alhamdulillah.
1: Okey, Cik Zul. Ya. Topik kita hari ni, Cik Zul ni, berkaitan dengan orang kata apa,
0: kemanduan
1: ihsan. Sifat ihsan di atas jalan ni kan. Apa yang mungkin bagi Cik Zul sini tengok lah. Cik Zul pula hari-hari mengadap kereta, duduk lalu-lalang, pergi balik, pergi balik. Kan, apa sikap pemandu yang Cik Zul rasa macam perlu orang kata apa diubah? Dan juga apa sifat ihsan yang perlu ada bagi setiap pemandu-pemandu di atas jalan ni?
5: Dia macam ni lah. Bibah dengan apa Bambang.
0: Okay.
5: Dia, kalau Cik Zul tengok lah, buat masalah ni trend orang-orang yang bawa kenderaan dengan. Contoh kita kata kenderaan, kita kata kereta. Ada ketika kena musim buah, lepas makan tu kulit tu buka tingkap ni yang otak gila.
1: Tu dia, nampak tak? Makan dan buang ni.
5: Kereta mereka tu dah hebat, cantik. Tapi yang tok kulit pergi di luar tu, siapa yang nak kutip tu?
1: Tu dia, nampak tak? Soalan ni.
5: Jadi tu sikap kan, bukan kita tak tahu.
1: Ya, betul.
5: Kita ada anak. Kadang-kadang anak kita tu, contohlah dalam kereta minum-minum, tertumpah, kita tengok.
1: Betul, sungguh.
5: Kita ni makan buah rambutan, makan kulit piung tau di luar. Motor lalu, kereta lain lalu.
1: Betul. Bahaya. Sangat-sangat. Betul. Setuju.
5: Yang tu satu. Yang kedua, sikap yang korang enak lah. Tengah bawa kereta duduk lalu, dia buat turun tingkat. Tuih, dia ludah kot luar.
1: Tu dia. Buah naya. Buah naya semua tu. Ini memang pentingkan dia sendiri, tak fikir orang ni.
5: Jadi tengok kadang-kadang orang yang naik motor, naik kereta tak apa, dia melekat di dinding kereta.
1: Kalau naik motor lah Cik Zul, Allahu Akbar, melekat tu.
5: Kena harpi orangnya tu. Allahu Akbar.
1: Nampak tak kan? Tak ada sifat bertanggungjawab dan juga sifat ihsan di atas jalan. Inilah punca ni, buang sampah merata, ludah merata.
5: Bukan mereka tak tahu, mereka tahu. Tapi kalau ya pun, tunggulah saat. Dalam bukit kita ada sapu tangan, ludah dalam tu pasal lah.
1: Betul. Kadang-kadang biat dia tu, Cik Zul.
5: Tak, bukan biat. Dia sengaja.
1: Yelah, dia rasa dia naik kereta kan. Tadi masa tak naik kereta, tak mau nak ludah pun. Dah naik kereta baru nak ludah. Itulah.
5: Bila orang lain tegur, tak kira tunjuk buat isyarat lah. Mulalah. Kan?
1: Benda-benda macam
5: jadi
1: ni.
5: Jadi tak kena juga cara tu.
1: Jadi apa pesanan? Apa pesanan Cik Zul untuk orang yang suka buang sampah merata ni, dan juga untuk orang yang suka ludah merata ni?
5: Dia macam ni. Itulah kita kalau naik kereta, pandu kereta pun dengan berhemah. Jadi jagalah sikit adab-adab tu. Yang buat tu bukan orang budak-budak kecil.
1: Betul. Setuju.
5: Dah berumur dah. Dah jadi ayah dah. Bapak dah, betul dah.
1: Betul. Tu pun dah buat perangai tu pergi.
5: Perangai tu. Kita pandai bila pergi luar negeri, kita duk puji orang luar negeri. Oh, sana bagus. Macam ni. Tapi kita tempat kita.
1: Kita sendiri yang buat benda tu.
5: Kita sendiri buat benda tu. Lepas tu, orang lain tegur, kita marah.
1: Ya. Kan? Pedah ayat Cik Zul kita pagi ni.
5: Dah, bukan pasal apa. Pasal Cik Zul pun kena bisa kenal. Tapi orang kata, kita ingat, biarilah tu suruh panjang-panjang lah benda ni, mengarut
1: Betul lah. Tapi ada setengah orang Cik Zul, kalau jenis orang yang kena ludah macam tu, dia balas balik tu.
5: Tapi dia hambat.
1: Dia hambat betul. Ya, ya bukan dia apa, kadang-kadang Bapak pernah sembang dengan orang yang macam ni tau, Cik Zul. Bapak pernah sisih lah, sisih dengan kawan tu. Dia ludah, kena betul-betul dekat dia. Lepas tu dia buat balik, dia buat benda yang sama balik kat kawan tu. Lepas tu kami berhenti kat tepi live. Bapak tanya dia pasal apa yang buat macam tu. Dia kata, orang macam ni kena ajak. Dia kena ajak dia, kalau tak ajak dia buat perangai macam ni lagi lah.
5: Dia yang tu lah kan. Sekarang itulah kita semua beberapa pelajaran. Bila memandu tu berhemah lah sikit. Sambang sikit.
1: Betul-betul.
5: Satu lagi berikutnya ni, yang adik-adik yang kita naik motor ni, Allahuakbar.
1: Ini pun sama juga.
5: Naik motor kalau ya pun, kalau hampa motor baru kan, motor hampa beli speed laju kan, naik tu berhati-hati lah sama. Jangan terpecut ya.
1: Tak heran orang keliling tu.
5: Kadang-kadang gini, dalam kita duduk kiu kereta, kiu tu adalah hamba Allah tu bagi peluang kereta depan tu nak corner masuk. Dia tak tahu.
1: Betul.
5: Dia duduk belah kiri, kereta tu sakit, hello, dia tengok clear, hello, dia pergi motor sampai. Dia jadi superman lah.
1: Nampak tak? Allahuakbar. Sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya.
5: Jadi yang pemandu-pemandu motor, jangan, semua orang nak cepat.
1: Betul.
5: Tapi bila keadaan macam ni, timbang rasa, tengok keadaan. Jangan terpecut saja.
1: Ya, sungguh-sungguh. Baik, apapun terima kasih. Terima kasih lah Cik Zul untuk perkongsian yang pagi ni. Ya.
5: Ni, sekiranya kalau Cik Zul macam ni, kan nak buat genuri. Nak hantar makanan tu kepada Bambang tu macam mana?
1: Allahu Akbar. Tak apa, yang tu kita PM tepi, Cik Zul. Baik, terima kasih Cik Zul.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat Cik Zul kita menyelit tu kan. Semoga Cik Zul juga Cik Tan kita dimurahkan rezeki sentiasa. Tapi teguran yang Cik Zul kita bagi tadi kan, betul kan. Benda-benda macam ni kita kena ambil serius kan. Yang pertama tu sampah tu, apa salahnya?
0: Simpan
1: dulu kereta tu. Ataupun sediakan satu plastik. Kalau tengok kan, kebanyakan kereta-kereta sekarang ni pun dah ada mini tong sampah tau. Supaya apa? Ya, setengah orang, tapi ada setengah orang kan biba. Kereta dia, sorry lah kalau nak masuk makan lah kereta dia. Nak masuk kereta dia, kasut tu buka, ketuk dulu, buh dalam plastik, baru masuk dalam kereta dia. Tambah juga makan, ada setengah orang kan dia cukup pantang makan dalam kereta. Itu setengah orang yang memang orang kata apa, sangat-sangat jaga kereta lah. Jaga kereta tu lebih berjaga tuan, jaga diri lagi. Tapi ada setengah orang kena makan tu kan, dia tak suka sampah tu duduk dalam kereta, dia buang sampah ikut dalam dia. Ini punca ni kan, sebab apa kita kena ingat tau, di atas jalan tu bila kita buang kulit pisang, kita buang bekas makanan kita tu, orang kata kenderaan lain pun akan lalu juga laluan tersebut, dan juga boleh menyebabkan bahaya tau. Okay, baik, dan juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi, kita terima seorang lagi lah pemanggil waktu ni. Halo, sampai talian.
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yezaha, otai kita sampai dah. Cikgu,
6: baru lepas kena RTBC. RTBC, roti telur bawang capati.
1: Roti telur bawang capati, obat keping.
6: Roti canai, buah telur, buah bawang.
1: Yelah, ialah
6: capati.
1: Berapa keping?
6: Dua keping lah, sebab roti canai tu dah ada telur dengan bawang. Dan satu lagi capati.
1: Komen cikgu, capati sekeping, roti canai sekeping. Biba kalau makan capati lima keping. Roti canai kadang-kadang boleh pergi tujuh keping dia makan.
6: Tapi kalau makan banyak-banyak, pinggang tak jadi gitar, dia jadi penguin.
1: Tapi ni apa nama cikgu, biba hoki apa, ramping elok ya makan roti canai. Tahu pagi dia makan apa?
6: Dia ada pestaman di gym setiap minggu.
1: Ni cikgu dengar tak Bama Syekh bagi tadi, dia makan apa pagi tadi? Pala kambing.
6: Pala kambing. Pala kambing rojang ke pala kambing biasa ni?
1: Tak ada, New Zealand punya import mai.
6: Importnya.
1: Ya, tak main lah. Cakap cikgu makan roti canai telur bawang tu.
6: Import banyak tak ada, import punya tak ada tanduk.
1: Dia tak ada. Dia tak ada tanduk. Dia leng punya sikit lah. Dia leng sikit. Okey, cikgu.
6: Okey,
1: pantun sikit. Bibah nak jawab meh.
6: Begini. Saya bagi dalam bentuk lagu lah.
1: Bentuk lagu Bibah.
6: Bambang ada, Bibah pun ada.
1: Baik. Silakan cikgu.
6: Baiklah, baik belayar rakit, janganlah sampai putus talinya. Sweetnya Bambang bukan sedikit. Biba yang cun pula sangat malunya.
1: Biba, sambung.
6: Sambung.
1: Cepat. Cepat, Biba.
0: Tak apa lah nak nyanyi.
1: Tak payah nyanyi, bagi pantun biasa ya.
0: Okay. Duduk ruang tamu makan kuih raya.
6: Okey.
0: Ha. Macam mana pemanduan cikgu dekat jalan raya?
1: Itu dia, nampak tak? Cikgu. Baik, bagi cikgu sendiri topik kita hari ni, cikgu.
6: Buah dadu, bunga raya.
1: Dadu, bunga raya.
6: Saya memandu sangatlah apa berjimat hemah dan segala-galanya
1: yang. Ya ka. Cikgu kalau kata naik kereta tu, tiba-tiba markah lu sebelah, amboi kali.
6: Markah mana ada dah. Bukan markah ada lah. Tapi kita kacau lah.
1: Bagi cikgu, apa yang cikgu nak tegur berkaitan dengan pemanduan? Bagi pemandu-pemandu di atas jalan ni.
6: Yang biasa kena dan juga yang tak biasa kena, yang kita tak mau orang buat. Pertama, dia memandu sambil isap rokok, kemudian tingkap dia buka. Dia ketuk rokok tu di luar tingkap. Kadang habuk dia tu mai kat kita, walaupun habuk tu kecil, nampak kena cermin kita. Lepas itu buat kereta ni, orang muda-muda ni, baik motor ke baik kereta, dia punya bunyi tu, Allah ya Allah, berang.
1: Sungguh.
6: Dah yang Indian duk elok sengap tu, mereka bagi dia bunyi kuat. Kadang saja dia tekan bila pintas kita. Berang.
1: Nampak dah.
6: Lagi satu, saya masih ingat. Dia tasik gelugong juga. Jalan, kalau kita ada berada sekolah, nak masuk ke kanan, tak boleh. Tapi masa tu, saya keluar dari jalan tu lah. Bila main motor di belakang, dia potong berang. Kemudian dia tunjuk kaki kat kita. Dia berderap, dia tunjuk kaki kat saya. Allah mak.
1: Benar macam tu.
6: Dia berderap, sambil itu dia angkat kaki, tunjuk. Saya dalam perut ni, kalau lah saya mulut ni masin, saya doa bagi dia jatuh dalam parit mampu. Baru tahu.
1: Sabar, cikgu.
6: Abang ni pun Bambam, ada orang kata iman tu separuh dah sabar kan. Separuh lagi tu tak sabar.
1: Tapi masalah cikgu, ada orang kata ni, dia kata kalau bawa kereta contoh kan, tak bunyi kuat tu tak dia pun kata tak puas bawa kereta cikgu.
6: Yang bunyi tu kereta cabuk ya. Kereta hak mahal-mahal tu tak bunyi.
1: Tapi betul cikgu. Betul itu. Bapak setuju cikgu. Kadang-kadang kereta main senyap.
6: Senyap. Kereta cabut kereta yang cat pun dah terkeluar dah pun. Dia punya tekan minyak bila bintang kita. Potong kita. Tapi lah macam mana. Kalau kita turun pun kita nak didian dia. Macam mana dia derah daripada kita.
1: Itu dia kan. Baik-baik cikgu. Banyak bagus cikgu pagi ni, insyaAllah cikgu kita doakan semoga dimudahkan cikgu lah.
6: Orang kata bunga selasi di tiang tarikum. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, jalan-jalan alapapapam. Waalaikumsalam.
6: Okay.
1: Baik, itu dia. Cikgu Mat, kita ada beberapa teguran yang diberikan juga. Banyak kalau kita nak cerita buat teguran ni kan, orang kata perlu kita ambil pandang serius lah. Sebab apa yang kita ingat tau, di atas jalan raya ni macam-macam boleh berlaku. Dan juga di atas jalan raya juga mencatat berbagai peristiwa, kemalangannya, kematiannya. Dan juga ada banyak, setengah orang sampai tragedi tau. Takut, trauma. Disebabkan terjadi yang pernah berlaku, disebabkan kelalaian dan juga disebabkan sifat sombong, disebabkan sifat pentingkan diri sendiri. Betul. Di atas jalan raya ni kan, kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita ada lagu dulu untuk Azizah FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menokak ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9.49 menghampiri 9.50 minit pagi waktu ini. Ha, dan menghampiri ke penghujung tugasan kami berdua untuk hari ini. Bambam ditemani oleh
3: Biba.
2: Dia set dia panjat tu, set dia lompat sini, set dia ragah yang tu, set dia ragah yang ni. Relax lah. Cuba buat bertenang Biba, okey tak okey ni Biba?
3: Okey je.
2: Okey. Baik, kita macam kirimat sebelum kita terima pemanggil mungkin yang berikutnya.
3: Okey.
2: Kita nak bacakan orang kata apa, kirimat rakan-rakan kita. Ini Kak Ina daripada Bayan Lepas ni. Assalamualaikum Bambam, Biba sihat nah hari ni? Alhamdulillah. Saya nak share lah, saya paling tak suka bila kereta suka cucuk-cucuk rapat belakang. Kalaulah kereta tiba-tiba brek mengejut, memang ngam lah. Yeah. Tambah-tambah atas jambatan kan. Nampak dah kan. Okey, baik, kita nak macam kira daripada Abang Din Terik Tawang kita ni. Sikap pentingkan diri sendiri ni adalah punca dan timbang rasa pada penyelesaian masalah jalan raya. Jadi penyelesaian ini memang orang kata apa, inilah punca. Pentingkan diri sendiri. Dia kira dia yang nak cepat. Dia kira dia je kalut. Orang lain dia tak tengok, orang lain dia tak pandang. Ini punca lah ni. Okey, dan juga daripada Api Abdullah ni, sama pagi Biba cunnya. Biba ya. Hak Bambam ni Hafiz.
3: Selek
2: ni. Kena sikap pemandu kat negara kita ni loklak dan panas baran, tak profesional.
3: Okay.
2: Sikit nak bebai. Sebelum-sebelum ni apa yang saya baca di surat khabar TV dah cukup dah. Kita tahu dah keadaan dan perangai pemandu tu sendiri. Itu dia kiriman daripada kata apa, sahabat-sahabat kita di ruangan WhatsApp Tour FM dan juga daripada Umi Siti ni katanya. Kalau bagi salam tu Bambam, bagi salam panjang-panjang sikit sebab kau ni dah berapa kali lah tengok kat luar sebab bagi salam punya Bambam bisan kat radio. Oh macam ni eh. Okay, baik, kita memang pemanggil mungkin terakhir untuk pagi ni. Halo, siapa talian?
4: Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari lah timur hujung eh.
4: Nak dengar eh?
2: Ha?
4: Baru dengar suara bunga bagi salam dengan
2: ni Cik Ayub. Hak kumbang duk melalak kat sini. Cik Ayub tak tegur pun.
4: Dah kumbang tu. Kumbang tu cuma nak pikat bunga tu, tapi tak tahu dapat dah, tak tahu hari.
2: Hei, lain macam ni. Cik Ayub.
4: Habis. Tapi tak apalah. Apa yang penting dua-dua DJ pun happy dengan seronok sudah.
2: Ya, mantap Cik Ayub. Sebabkan Cik Ayub kata macam tu, saya nak Cik Ayub bagi kata laluan Cik Ayub.
4: Comel, lawa, sweet.
2: Siapa comel? Siapa lawa? Siapa sweet? Semua tu
4: tinggal DJ tu. Seorang tu tengah-tengah timbul, tak tahu bila mai timbul, tak tahu
3: lagi. Ya, ada ni.
2: Okey. Ingat aku untuk okay. Ingat aku untuk bibah ya semua tu. Baik Cik Ayub.
4: Jangan fitnah tak apa.
2: Ya. Bukan fitnah, saya tanya.
4: Bertindak ikut arahan.
2: Alamak, Haji. Okey, Cik Ayub, bertindak ikut arahan Cik Ayub ni. Cik Ayub. Okey, sifat ihsan di jalan raya. Apa yang Cik Ayub nak tegur pagi ni?
4: Tak, sebelum tu saya biasa tengok negeri Jepun atau China, saya tak ingat.
2: Okey.
4: Kalau masa mereka accident, mereka ni press satu button. Macam mana, macam sponge apa, saya tak ingat lah benda tu.
2: Okey.
4: Putih. Bila mereka jatuh pun bila mereka jatuh pun tak ada apa di mereka.
2: Macam tu eh.
4: Tak, betul. Bukan melawat, serius. Sebab saya biasa tengok benda tu dalam mereka hantar mai saya benda ni China. Saya tak tahu apa kerajaan Malaysia patut pernah buat benda tu.
2: Okey, itu kita kata ni Cik Ayub, itu kita kata teknologi masa depan lah. Tapi bagi Cik Ayub sendiri lah kan. Kalau kita dengan apa yang kita ada sekarang ni, dengan apa yang kita rasa, mungkin kita nampak orang luar negara lagi dahsyat daripada kita. Tapi orang luar negara, contoh macam di Thailand, di Indonesia, tengok pemandu di Malaysia yang cukup punya bagus. Tertipnya. Tapi mungkin ada segelintir pemandu yang ikut perasaan ni.
4: Tapi jangan marah. Saya hantar lepas, saya tak tahu nak cakap seni nuan.
2: Tak apa, cakap je Cik Ayub. Cakap. Tak lah.
4: Saya pun tak buat masa bertindak ambil kuaran lagi 4 minit. Kalau tanya saya senang lah. Saya minta maaf pada rakyat Pulau Pinang atau rakyat mana pun. Tapi tahu saya kat Pinang ni kampus korang ajak pemandu-pemandu motor dengan kereta. Tak beritahu.
2: Okey, apa tindakan? Ni, Cik Ayub, Cik Ayub, sabar. Break sikit, break. Okey, 30 km per jam. Okey ni, Cik Ayub, apa yang istilah kuanjak yang Cik Ayub sebut tu, istilah tu untuk ungkapan untuk pemandu yang macam mana?
3: Ya.
2: Mana boleh pukul rata?
4: Pemandu macam Grab ikut suka potong-potong tak beri apa signal. And then kalau kita horn, depa kali satu macam muka macam musibat, dobat. Tapi jangan marah. Tak ambil tahu pemandu Grab apa semua ni ah. Kuang-kuang bagi depan mampu tengah jalan buat goyak.
2: Kurang sikit rakyat ni. Okey. Tak apa. Kita faham Cik Ayub memang lepas terus. Okey. Ha.
4: Jadi lepas saya tak ambil tahu. Saya bukan maki, bukan ni. Memang ambil dia ni depa kau ajak lagi satu lagi. Pemandu Pulau Pinang ni baik motor atau kereta. Tukar kan. Maki tukar dengan tunjuk-tunjuk tangan-tangan lucah. Habis tu itu lagi satu yang paling cantik apa tau, bila kita bagi double signal apa daripada kita jalan ni daripada jalan saya break buat MSC break.
2: Faham tak?
4: Jenis-jenis macam ni jenis-jenis yang kena buat apa lah, ambil kalau kita duduk negeri Thailand apa, ambil pistol mesin gun tembak ni mampu ya, kita bakal datang.
2: Baik Cik Ayub, kita sampai di penghujung lah Cik Ayub, minta maaf Cik Ayub. Alright,
4: okey, tak apa.
2: Baik,
4: tak apa bertindak mengikut arahan.
2: Mantap, terima kasih Cik Ayub. Assalamualaikum.
4: Ya.
2: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kita dah sampai di penghujung dah Biba. Kita apa tak sempat untuk kita lah panjang-panjang. Cuma kita nak bab apa yang Cik Ayub cakap tadi tu. Mungkin bukan kesemuanya. Tapi segerintir yang kena dekat Cik Ayub.
3: Siapa makan cili dia terasa pedasnya.
2: Betul. Jadi apapun tanggungjawab kita di atas jalan raya. Okey, semoga kita semua bertimbang rasa, ingat bukan jalan tu kita yang punya, bukan mak pak kita punya nama, tapi kerajaan buat benda tu untuk kesesaan dan penggunaan semua orang. Jadi berhati-hati, ingat di atas jalan raya yang kita duduk tu, yang kita bawa kereta tu, bukan kata makan nyawa satu orang, bukan kata terlibatkan orang kata apa seorang dua, tapi mungkin ramai yang dah jadi mangsa di atas jalan raya. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan insyaAllah kita doakan semoga perjalanan kita setiap hari pergi balik kerja dan juga sepanjang kita dekat atas jalan tu dipermudahkan oleh Allah SWT. Okay, selepas ni Faz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Jumpa lagi, assalamualaikum, bye-bye, jaga diri, hiasi pribadi.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang sah menyertai 37 acara dengan sasaran utama 60 pingat emas dalam Temasya Sukma di Selangor. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gui berkata, kontinjen itu kini telah memasuki fasa akhir peringkat persediaan dan atlet yang bakal mewakili kontinjen Pulau Pinang akan dimuktamadkan menjelang penghujung bulan ini. Selain menambah intensiti latihan, aspek pemulihan fizikal turut diberi perhatian bagi memastikan atlet dapat beraksi pada tahap optimum semasa pertandingan.
2: Memang kita kini di dalam gear 4 ataupun gear 5 lah dalam persediaan, tapi tak dalam pada masa yang sama kita juga ingin menyeru supaya khasnya kepada atlet, jurulatih dan juga Persatuan Sukan Negeri untuk juga lihat kepada persediaan mereka, walaupun kita faham memang dari segi intensiti latihan kini giat dipertingkatkan dan sebagainya, namun demikian kita perlu juga untuk memberikan masa dan ruang jugalah khasnya kepada para atlet untuk recover supaya mereka dapat beraksi dengan prestasi secara optimum dan sebagainya lah.
1: Daniel Gui. Beliau berkata demikian dalam sidang media majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Vital Health Malaysia di Komtar. Ibu bapa disaran memanfaatkan aplikasi kawalan ibu bapa atau parental controls bagi memastikan penggunaan internet dalam kalangan kanak-kanak dapat dipantau dengan lebih berkesan. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Pulau Pinang, Muhammad Fitri Hashim berkata, penggunaan aplikasi tersebut membolehkan ibu bapa mengawal tempo penggunaan peranti, menapis kandungan yang boleh diakses serta memantau aktiviti dalam talian anak-anak.
3: Untuk kontrol ni ada banyak fungsi. Pertama, dia boleh set had penggunaan device. Kadang-kadang kita tak boleh nak kawal anak kita pakai berapa jam lama kan. So, dimulai parental control ni kita boleh kontrol penggunaan dia berapa lama. Konten apa yang dia boleh masuk. Dan kita boleh pantau apa perbualannya, apa dia punya perhubungan dia dalam internet tu. Jadi itu menyebabkan ibu bapa memainkan peranan yang penting lah dalam parental control tu sendiri. Dia kena set so supaya anak-anak lebih selamat lah menggunakan internet.
1: Muhammad Fitri Hashim. Jelasnya, antara aplikasi yang boleh digunakan ialah Google Family Link yang ditawarkan secara percuma. Menerusinya, ibu bapa boleh menetapkan had masa penggunaan peranti serta mengurus akses kepada aplikasi tertentu di telefon pintar anak-anak. Tambah beliau, usaha tersebut selari dengan matlamat kempen internet selamat yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya di negeri ini dengan penglibatan lebih meluas melibatkan komuniti dan anggota masyarakat. Penggunaan aplikasi parental control dalam kalangan ibu bapa dilihat sebagai satu kaedah berkesan bagi memastikan keselamatan anak-anak ketika melayari internet dan menggunakan peranti digital. Rata-rata ibu bapa berpendapat kemudahan itu membantu mereka memantau aktiviti dalam talian anak-anak selain mengawal tempo penggunaan gadget serta menapis kandungan yang tidak sesuai mengikut peringkat umur.
4: Pada pandangan saya, penggunaan parental control ini amat pentinglah kerana ibu bapa tidak mampu untuk memantau anak-anak sepanjang masa kan. Dengan adanya aplikasi ini, kami sebagai ibu bapa boleh menetapkan had masa penggunaan telefon ataupun tablet anak, selain memastikan anak-anak hanya boleh mengakses kandungan yang sesuai sahaja dengan usia mereka. Jadi ia memberi sedikit ketenangan lah kepada ibu bapa kerana pemantauan boleh dilakukan walaupun dari jarak jauh.
5: Kemudahan ini juga membantu ibu bapa mengawal penggunaan media sosial dan aplikasi tertentu yang digunakan oleh anak-anak. Dalam era digital hari ini, pelbagai risiko boleh berlaku di internet termasuk pendedahan kepada kandungan tidak sesuai dan interaksi dengan individu yang tidak dikenali. Oleh itu, fungsi pemantauan yang disediakan menerusi aplikasi parental control dapat membantu mengurangkan risiko tersebut.
6: Saya harap lebih ramai ibu bapa mengambil inisiatif untuk mempelajari dan menggunakan aplikasi seperti Google Family Link ni bagi memantau penggunaan internet anak-anak. Selain mendidik mereka tentang penggunaan internet ni secara berhemah, ibu bapa juga perlu memanfaatkan teknologi yang ada supaya keselamatan anak-anak dalam alam cyber ni dapat dipertingkatkan.
1: Wahab, Zakir Nukman dan Zurina Ibrahim. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Pulau Pinang menggalakkan ibu bapa menggunakan aplikasi Parental Control sebagai salah satu langkah perlindungan awal bagi memastikan anak-anak menggunakan internet secara selamat dan bertanggungjawab. Aplikasi seperti Google Family Link membolehkan ibu bapa mengawal tempoh penggunaan peranti dan memantau aplikasi terhadap kandungan yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. Ini pula, Pusat Racun Negara University Sains Malaysia USM memberi amaran keras mengenai ancaman penyalahgunaan vape yang kini disifatkan sebagai bom jangka yang bakal mencetuskan impak kesihatan awam yang lebih besar di negara ini. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan, pengarahnya Dr. Nur Azalia Kamaruzaman menyatakan kebimbangan terhadap evolusi pantas produk vape yang kini bukan sahaja menjadi medium ketagihan nikotin, malah telah disalahgunakan sebagai alat pengambilan dada berbahaya. Jelasnya, industri vape telah berkembang lebih pantas berbanding mekanisme kawalan sedia ada. Tambah beliau, lebih membimbangkan, kandungan nikotin kini telah berevolusi daripada bentuk free base yang perit kepada nikotin salt yang lebih selesa. Data Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS mencatatkan peningkatan drastik prevalence penggunaan vape dalam kalangan remaja Malaysia daripada 9.8% pada tahun 2017 kepada 14.9% pada tahun 2022. Oleh itu, Pusat Racun Negara menyatakan sokongan penuh terhadap usaha Kementerian Kesihatan Malaysia dan gesaan Polis Diraja Malaysia untuk mempertimbangkan langkah pengharaman menyeluruh ke atas produk vape. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Hari Rabu anda takkan bosan bila layan air resepi dalam Fokus Mutiara 10.3. Main nak habar. Perkongsian ilmu masakan, tips dan juga petua daripada pakar masakan. Pakat-pakat layan air resepi setiap Rabu dalam Fokus Mutiara. Main nak habar. 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
2: Radio No. 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning semua. Anda bersama saya Fazrina Sadiq dalam Fokus Mutiara edisi 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar hampa semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terima kasih kepada rakan setugas Bambam dan juga Biba temankan anda semua menerusi Gang Pagi Mutiara. Hari inilah dalam Fokus Mutiara, pastinya hari Rabu, kita akan ada air resepi. Pastinya nak share apa hari ini? Pastinya yang something orang kata menarik menanti anda semua. Dan juga hari ini mesti akan ada sketsa Acibi Maida. Jadi Acibi pun nak share resepi yang best-best untuk hampa semua. Jadi kena stay tune, okay? Teruskan bersama kami, Putera FM Radio No. 1, Pulau Pinang.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari secara percuma di mana juga anda berada. Lagi-lagi sekarang ni kita dah nak World Cup. Jadi kena muat turun siap-siap. Okey? Okey, back to the topic hari ini dalam Air Recipe. Fazrina nak share kepada anda tentang meal prep. Pernah dengar tak meal prep? Semalam kan masa saya tengah scroll TikTok tu, ternampak seorang ni, nama dia Ifa Zuriman. Dia ni sejenis yang tak suka masak. Jadi dia buat apa? Dia masak untuk seminggu terus. Macam mana tu Fazrina? Selepas ini Terafam segalanya untukmu.

0: 蹲近我，
1: FM segalanya. Untuk Mama masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq, dalam Fokus Mutiara. Anda jenis yang balik kerja dah penat tapi masih kena fikir nak masak apa untuk makan malam, kan? Ha, mungkin sudah tiba masanya untuk anda semua try konsep meal prep. Masak dalam kuantiti yang banyak pada hujung minggu, simpan dalam bekas dan bekukan. So bila nak makan tu, just panaskan sahaja. Itu yang diamalkan oleh siapa nama tadi saya cakap, Ifa Zuriman. Boleh pergi check out dia punya TikTok. Dia masak macam-macam menu, Dan dia bekukan semua tu. So bila hari minggu tu, dia akan panaskan mengikut menu yang dia nak. Apa semua macam mana? Pernah tak try meal prep? Jom share dengan saya 01050809 57 Terafam segalanya untukmu.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjakim.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Rupanya ramai yang dah try meal prep ni kan. Rasanya Fazrina yang belum. Ini dia kiriman daripada Kak Anissa. Assalamualaikum Fazrina, selamat berkunti. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak. Ini dia Kak Anissa berkongsi mengenai meal prep. Katanya setiap hujung minggu Kak Anissa akan luangkan masa beberapa jam khas untuk masak macam lauk-lauk, ayam masak merah, kari ayam ataupun sup. Semua lauk ni akak akan bahagikan dalam bekas kecil dan akan simpan dalam freezer. Sebab akak ni bekerja setiap hari 9-6, jadi balik kadang akan sangkut jam dan sebagainya. Jadi bila sampai rumah tu senanglah kita buat keluar pada freezer, panaskan sahaja, menjimat masa katanya. Betul juga kan. Dan ini kiriman seterusnya daripada Zulaika. Katanya dia pun cakap menjimat masa juga. Dia kata meal prep ni banyak membantu saya untuk menjimatkan masa dan juga duit. Biasanya saya akan sediakan stok makanan macam bolognese, sambal tumis dan juga ayam perap yang dibekukan lebih awal. So balik kerja tu memang saya akan penat, jadi saya tak perlulah nak fikir nak masak apa apa semua tu. Jadi saya akan berkeluar lah ayam tu ke, saya akan just letak dalam air fryer, dah siap. Senang lah kan. Terima kasih kepada anda semua yang kongsikan kiriman WhatsApp tu. Selepas ini Achibi nak share dekat hampa semua macam mana nak masak something menu western dengan kata. Sama-sama kita nantikan, okay? Untuk FM segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
1: Ha, siapa tu? Siapa tu?
4: Ha, tu dia, Maida.
5: Cek lah, Cibi. Maida.
6: B.
5: Ya, ya, Nana.
6: Dia buat apa tu?
5: Ni, duk tengok rancangan ni. Rancangan ni duk tunjuk resepi-resepi western.
6: Serius lah. B, Nana tengok TV layan menu western oh. Ui, bukan
5: tak biasa-biasa ke? B ni tengok ni kan, Nana buka apa. Sambil tengok, sambil kita belajar lah. Ha, bukan senang nak ikat perut Nana tu. Ha, orang tua-tua kata pengikat kasih sayang suami isteri. Ha, B kenalah pandai jaga perut Nana.
6: Betul. Takkanlah selalu nak makan minum siam je kan. Sekali sekolah tahun ni jugalah nak pergi ke Los Angeles. Sampai Paris.
5: Nanti kita pergi Nana.
6: Tu dah tak rasa juga vibe-vibe
5: orang putih.
6: Orang putih ni walaupun Nana tak ada dah putih sangat pun ada lah manis tu
5: sikit. Betul. Ni Nana duk kali duk cakap siam saja. Meluat FB dengar. Sekali-sekala you speak lah English.
6: Oh.
5: Ha, western kan? Western.
6: Tema B, western. B, I need you mesek chicken chop.
5: Amboi Nano, dia lagu mana? Dia lagu mana bunyi orang kata apa? Siamlish.
6: Siamlish no. Kira atas lagi lah. Atas lagi lah.
5: Atas Nano. Masa Nano mesti tinggi. Mesti tinggi.
6: Tapi itulah B. Lamb chop no orang putih punya kan. Lamb chop kau, chicken chop kau.
5: Apa pula Nana, chicken chop, lamb chop tu. Tak payah tengok TV lah. Semua tu orang kata celah jari B saja. Tak kata tengok TV semua tu.
6: B, kalau kita sembang dengan Nana no
5: ni.
6: Hebat sangat dah. Kalau macam tu B, B bagi tahu apa yang B
5: menu
6: nak masak. Hai,
5: yes,
6: petang ni.
5: Menu B today is tuna. No. Baked tuna macaroni.
6: Apa sebutannya?
5: Baked tuna.
6: Baked.
5: Tuna. Macaroni.
6: Baked tuna macaroni. Macam tu.
5: Dia ada orang putih. Dia kan orang putih, orang Itali sikit.
6: Sekali lagi. Baked tuna macaroni.
5: Go. Macam tu lah.
6: Macam mana tu B? Dengar bunyi tu macam sempoi kan? Tapi senang kau nak buat dah. Sebab orang
5: dia senang Nana. Bila semua bahan ada. Kalau tak ada tu, maksudnya macam biasa lah. Nana kena keluar lah pergi beli. Nak kan?
6: Kedai milah janda kat depan tu kan. Ada kau jual barang-barang masakan Itali ni.
5: Kedai milah juga no. Milah. Kira orang kata kedai hak perempuan kau nak pergi. Hak kedai Pak Din tu ada kan?
6: Bukan. Kedai Pak Din tu ramai kawan-kawan Nana. Sekali Nana pergi menyembang. Sekali tak dapat Nana nak makan baked tuna macaroni tu.
5: No. Lah ni kedai Pak Din tu lagi orang kata lengkap bahan dia. Yang apa yang B mau. So B bagi kat Nana 5 minit. Nana pergi beli macaroni dengan tuna.
6: 5 minit ya?
5: 5 minit
6: saja. Ada kau kedai Pak Din tu? Dah kat mana kau makan yang tak jali ni?
5: Ada Pak Din tak reti makan. Tapi Pak Din jual.
6: Tak payah pergi terbang ke Paris no. Pergi kedai Pak Din boleh beli barang no.
5: Nana, special. I paid from for you. Paid from my heart.
6: Okay. Lagi B saling ke tak habis lagi? Saling ke saling habis ke tak habis lagi tu?
5: Dah. B dah saling dah bahan-bahan.
6: Main nama bahan-bahan tu. Nana nak pergi beli kedai mana? Kedai Mila tu tau.
5: Pak Din.
6: Kedai Pak Din.
5: Pergi belilah. Ni tuna. Apa ni tu butter. Apa ni full cream milk ni kan. Apa tu B, ni B go through nana ha, go through kat nana ni ha ni. Lepas tu okey, sebut buah pala dah ada dalam
6: kita. Orang Itali makan sebut buah pala ke?
5: Yes, nutmeg.
6: Oh, nutmeg. Okey, okey, okey. Apa tu?
5: Nutmeg powder.
6: Nutmeg powder. Nama sedap pada buah pala ya.
5: Nutmeg
6: powder. Okey, lepas tu
5: pun lepas tu okey,
6: nana ambil ni semua. Kilo,
5: nana buah pala sekilo tu jeruk. Tak payah, tak payah, tak mau, tak mau.
6: Habis tu pada buah pala apa tadi?
5: Serbuk saja. Serbuk dah ada, dah ada.
6: Serbuk buah pala.
5: Serbuk dah ada. Sudah. Okay. Ha ni, hak mana yang ni? Ada berapa jenis ni? Ha. Yang ni saja nana pergi beli lah bahan-bahan dia ni. Makaroni, butter. Ha, lepas tu apa tu? Full cream milk. Ha, yang nana bi nak guna tuna.
6: Tuna.
5: Ha, kan? Ha, ala sikit je bahan-bahan dia, bukannya susah. Okay. Pun yang lain semua dah ada.
6: Bi tunggu sat 5 minit nana pi sat.
5: Nana, ingat hero dia sat lagi beli tu tau. Bi dah tulis dah tu.
6: Butter, macaroni, mozzarella cheese.
5: Barulah Itali.
6: Mozzarella cheese, butter, buah kepala sekilo, buah langsat. Bukan. Apa tadi tu?
5: Nana, ni bukan nak pergi kebun.
6: Okay. Melawak je. Tunggu, Sat. Tunggu, Sat.
5: Okay.
6: Nana, pergi, Sat. Tunggu, Sat, tau.
5: Baik.

0: macaroni baby aku nak masak macaroni Itali.
1: Assalamualaikum.
0: Macam Itali ya, macam Itali. Nah, ambil ni. Nana beli double. Beli masuk hari ni satu, besok satu. Dua set Nana beli.
2: Tu sebab kata tak ada geng lah tu. Balik cepat. Bukan, kalau tadi, tidak tu.
0: Kedai Pak Din tutup.
2: Lepas tu?
0: Nana pergi kedai Milo. Nana habang dekat dia. Dia tolong bungkis. Siap cantik dia nampak tak? Dia kata buat dua set. Nana tu pun belilah dua set.
2: Tu dia. Pergi kedai Milo lah ni.
0: Milo bagus. Dia tolong bungkis. Siap punya kat
2: Milo bagus, no?
0: Nana duduk tepi tu tengok je. Dia duduk bungkis tu kan. Nana bukan apa tengok. Takut-takut terulih plastik tu. Dia tolong kutip kat Nana.
2: Sudahlah, malas lah Bi nak layan Nana ni.
0: Nana jujur dengan Bi. Dua set dah beli. Hari ni Bi masak kat Nana. Besok sudahlah, pun Bi masak kat Nana.
2: Ni Bi dah prepare dah ni. Tunggu Nana balik saja. Nak on
0: terus
2: ni.
0: Jom.
2: Nana main sini. Tolong Nana. Tolong Nana. Pula tolong Bi.
0: Nana boleh tengok kan lah. Tadi kat kedai tu Milo tu biar Nana tengok.
2: Nana tu suruh sebut lah Milo. Meluat lebih dengar. Milo sekejap lagi jadi meleh. Nak masuk baru tahu.
0: Gurau
2: je pun. Lo ni kan ambil makaroni. Pergi rebuih sat. Jangan lama. 5 minit cukup.
0: 5 minit lah.
2: Makaroni
0: api,
2: tu.
0: Api besar angka api kecil.
2: Sederhana lah Nana.
0: Tanya jangan marah.
2: Kut api besar. B pula rebuih Nana.
0: 5 minit.
2: Okey lepas tu.
0: Okey dah siap.
2: Kita kena buat sos dia dulu.
0: Sos dia noh.
2: Sos dia kita kena guna 2 cup 2 cawan full cream milk ni. Lepas tu butter dalam lebih kurang 6 sudu macam tu lah. Okey, lepas yang ni panaskan atas dapur. Api slow saja.
0: Okey.
2: Slow saja, pelan saja api. Lepas tu masuk serbuk buah pala ni lebih kurang dalam setengah sudu.
0: Setengah sudu ya?
2: Setengah sudu saja.
0: Banyak Nana beli tadi tu. Okey. Dan Nana beli banyak tadi. Tak tahu pakai sikit lah.
2: Ya ke?
0: Tak apa boleh. Boleh setengah sudu lah.
2: Setengah sudu saja. Lepas tu masak slow-slow atas api.
0: Wish.
2: Lepas dah nampak dia dah macam agak panas dah kan. Kita boleh tengok tu. Janganlah sampai dia apa orang kata boiling apa ni tu mendidih.
0: Boiling.
2: Mendidih dah no. Lepas tu bubuh tepung 2 sudu.
0: Tepung 2 sudu.
2: Bubuh tepung gandum tu bubuh 2 sudu.
0: 2 sudu je.
2: Lepas tu whisk dia jangan bagi dia macam berketul-ketul lah. Kita nak buat ni macam sos putih lah lebih kurang macam tu lah. Lepas tu Nana bubuh sikit dalam 2-3 sudu minyak dalam makaroni tu.
0: Minyak zaitun boleh?
2: Boleh.
0: Uish.
2: Nana bubuh lah elok-elok. Bubuh okey. Ni tak mau bagi makaroni tu melekat-lekat. Dia pun together-together tak mau. Okey. Lepas tu sat lagi Nana tutup api toast makaroni tu. Okey. Lepas tu dalam satu mangkuk pula kita ambil tuna tu Nana.
0: Tuna tu.
2: Lepas tu ni Bi dah hirih daun kucai sikit. Tak ada daun kucai, daun apa bawang pun boleh. Lepas tu kalau nak sedap macam Bi, campur dua-dua. Daun bawang sikit,
0: daun
2: kucai sikit.
0: Okey.
2: Lepas tu masuk apa ni bawang goreng.
0: Bawang goreng banyak mana?
2: Bawang goreng ni kan Bi dah goreng dengan butter. Bi buat sendiri ya ni. Baru sedap. Okey. Bawang goreng. Bawang goreng ni apa ni goreng dulu dengan butter. Okey, masuk sekali dengan dalam mangkuk. Mangkuk tuna ni lah. Okey. Lepas tu goi dia masuk makaroni. Nana pun sedap tak Nana?
0: Sedap.
2: Tengok kita pula guna butter ni apa semua kan.
0: Dia macam tau. Dia susu delicious.
2: Yes. Of course lah. My kitchen. Ayat tangan B kan.
0: Lepas tu
2: campur semua goi. Bubuh garam sikit.
0: Garam sikit.
2: Bubuh sebut perasa sikit. Okay. Lepas tu ketepikan.
0: Okay.
2: Kuih telur dalam 4 biji.
0: 4 biji okay, no.
2: Curah masuk dalam hak yang tadi kita buat sos dia tu. Sos dia tu kan. Okey, campur dalam tu. Dalam adunan tu. Okey. Lepas tu whisk kacau dia. Bagi sampai tak berketul, bagi elok. Lepas ni Nana tarik mai tu baking tray tu kat B.
0: Mana mana yang mana?
2: Ah yang tu tu. Oh, tu baking tray tu. Ha okey, baking tray ni Nana sapu sikit, glaze sikit dengan butter.
0: Kena buat butter lagi.
2: Buat butter. Baru dia tak melekat, baru dia cantik, baru dia elok. Ha okey. Ni kan kita dah sapu dah glaze dah dengan apa tu? Butter. Ha. Lepas tu kita masuk campuran makaroni tadi tu.
0: Wish.
2: Ha makaroni ni jangan tuang buang semua.
0: Habis tu.
2: Ha tuang dulu bagi satu layer.
0: Oh kena buat
2: ha, macam tu.
0: Satu.
2: Ha betul. Lepas tu ha ambil tu. Buk mai. Suar mai kat B. Mozzarella dengan parmesan cheese.
0: Oh parmesan cheese ni.
2: Ya.
0: Ini ni sedap
2: tu ha. Lepas tu okey tabung atas makaroni tadi. Lepas tu tuanglah sos. Sos hak kita buat tadi, sos putih tu atas makaroni. Lepas tu ulang.
0: Oh buat boleh layer. Ha,
2: macam B, macam B tekok kita kan Nana. Nana macam Nana, Nana suka pedas kan. So chili flakes ni tabung juga.
0: Ui, pedas sedap.
2: Ha tabung.
0: Menukar dia pedas.
2: Ha lepas tu kan apa ni tu buat lagi sekali ulang lah sampai makaroni tu habis. Tu, makaroni cheese lepas tu bubuh sos putih tu. Lapis-lapis. Okey sampai atas sekali pula kan Nana kan. Yang makaroni tu dah bubuh sos tu apa semua. Sebelum bubuh cheese, okey kita letak daun bawang.
0: Daun bawang letak ke situ.
2: Letak daun bawang, lepas tu chili flakes. Ha ni rahsia satu lagi yang B nak bagi tahu kat Nana.
0: Ui macam ni nak.
2: B nak buat dia bagi crunchy. Ha bagi ada lagi.
0: Bapa.
2: Letak tu. Nana tengok tu. Apa dia?
0: Karapole.
2: Bukan Nana.
0: Tu karapole tapi hijau.
2: Bukan.
0: Habis tu
2: cornflake.
0: Cornflake. La ilah illallah.
2: Cornflake. Cornflake hak plain tu lah. Ramai-ramai dia sikit. Lepas tu letak atas.
0: Kena buat
2: makaroni. Dia sat lagi Nana dia kerak-keruk semua. Marvelous. Marvelous. Ha macam tu. Lepas tu kan Nana ambil cheese bubuh lagi. Apa nak kata Nana? Apa nak kata?
0: Eh model okay, Nana.
2: Tu tu butter tu kan Nana sebelum kita masuk oven ni. Ha, cap cap cap cap
0: bubuh lagi
2: sikit. Ha bagi dia lemak lagi.
0: Ha dalam peti es bubuh lah semua. Habis.
2: Nana bubuh sekali sekala Nana. Italiano.
0: Oh, Italiano. Lepas Liano. Italiano. Liano.
2: Awih Nana.
0: Tak, bukan.
2: Dia kira dia tak nama pun.
0: Bukan. Tanya. Italiano. Betul ya?
2: Italiano.
0: Italiano.
2: Ya. Okey. Pas. Okey, okay, lepas tu nak Nana ambil bubuh dalam oven.
0: Bubuh dalam oven.
2: Bubuh dalam oven. Ni bi tutup dulu dengan aluminium foil baking tray ni kan. Okey, tutup dengan aluminium foil, cucuk sikit saja atas dia. Cucuk gitu saja atas dia. Ha, bagi ada pengudaraan tu kan. Lepas tu bakar. Bubuh dalam oven tu dia 180 darjah Celsius selama 40 minit.
0: Eh, lepas tu B, Nana dah tengok TV tu dia kata bubuh peti air waktu bila?
2: Bubuh peti air?
0: Ha.
2: Ni bukan puding.
0: Bukan.
2: Ha,
0: dia bukan macam puding
2: no.
0: lah.
2: Dia tu tu. Nana, this recipe bake.
0: Oh,
2: bake tuna macaroni. So tak boleh bodam peti air.
0: B.
2: Ya.
0: Boleh sedapnya bi.
2: Kan?
0: Nana tengok ni pun tak sabar nak makan tau. Hei, kok lepas ni kan boleh cakap orang putih tu ega. It's the macaroni.
2: Nana orang putih boleh dah cakap. Cuma Nana kena praktis Itali.
0: Tak
2: cakap Itali.
0: Allah bi.
2: Kan? Esok ni Nana makan makaroni mesti boleh cakap.
0: Mesti tak. Jadi orang putih pun tak apa lebih. Nana tak ada masalah punya. Janji Nana boleh cakap orang putih.
2: Ha?
0: Dan mana tahu rezeki bi dapat madu orang putih.
2: Dia
0: kona
2: dah.
3: Ayah, sudah habis dah. Orang belum bos lagi mah.
4: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana dan diterbitkan oleh DJ Mimi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Dah masuk jam kedua dah pun Fazrina temankan anda semua. Kemain ya, Acibi tadi ya, share dengan kita resepi Western hari ni. Apa nama menu tadi tu? Baked Tuna Macaroni. Jadi kepada anda yang mungkin kalau tak pernah try lagi resepi ni, boleh cuba. Kalau dah cuba, dah jadi tu, hantar mai kat kami kat sini. Mana tahu kami boleh review kat hampa kan. Baik, selepas ini ada info-info menarik menanti anda. Jadi teruskan bersama kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no funny tap coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio Nombor 1, 1, 1. Hanya kau yang di hatiku, tiku, tiku.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf.

tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9, itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang sentiasa support kami 18 jam tanpa henti, sama ada menerusi frekuensi kami mahupun RTM Click dan juga portal radio RTM yang berwajah baharu. Terima kasih hampa semua. Baik, saya nak kongsi kepada semua peminat-peminat Salam Baitullah di luar sana, kan? Salam Baitullah dah pun labuhkan tirai pada bulan lepas, dan juga kesemua petugas media haji yang pergi ke Tanah Suci sudah pun selamat kembali ke tanah air. Baru-baru ini hari Sabtu 6 Jun 2026. Masya Allah, seronok saya tengok, kan? Air mata kesyukuran, kegembiraan melihat yang tersayang sudah kembali ke pangkuan keluarga. Dan sebenarnya Salam Baitullah dengan kata ada buah tangan nak bagi kepada anda semua. Kena nantikan selepas ini saya kongsikan, okey? Rafam segalanya untuk...

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pujar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pujar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. RTM Klik betul-betul percuma, boleh saja layari secara online di mana juga anda berada. Kalau tadi saya dah bagi kepada anda tease mengenai buah tangan yang akan disajikan oleh Salam Baitullah untuk anda, kan? Apakah itu, Faldrina? Baik, ini dia salam di sebalik tabir Salam Baitullah 2026 Jihad yang terindah. Pastinya setiap siaran yang anda semua tonton ada cerita di sebaliknya, betul tak? Jadi jangan lupa untuk saksikan sebuah dokumentari khas yang membawa anda menyelami perjalanan dan cabaran di sebalik tabir penerbitan program Salam Baitullah pada tahun ini. Dan kepada anda, mungkin kepada anda yang selalu menonton Salam Baitullah, tahu antara segmen menarik yang telah pun disajikan kepada anda semua, antaranya ada khabar Tanah Suci, Duyufur Rahman, Al-Bayan, Rehlah Haraman, ini favorite saya ni. Kita juga ada Kapsul Haji serta segmen Istiqamah. Semua segmen-segmen ini membawa cerita haji yang sarat dengan ilmu, pengalaman dan juga inspirasi buat kita bakal haji serta tetamu Allah. Jadi jangan lupa temu janji anda untuk saksikan di sebalik tabir Salam Baitullah 2026 Jihad yang terindah pada hari Jumaat ini 12 Jun jam 9.30 malam di TV1. Dan penerbitnya DJ kegemaran anda semua dulu, tak lain tak bukan DJ Fizah. Jadi sama-sama kita nantikan, okey? Drive FM segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

Baru saja berlalu A Sky Full of Stars, nyanyian Coldplay. Baik, selepas ini Fazrina akan pass baton sekejap dekat DJ Ellie untuk segmen kegemaran Brahma, iaitu Shocknya Hini. Jadi teruskan kesetiaan anda dan kecurian anda bersama kami, Drafam, Radio No. 1 Pulau Pinang.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Itu dia lagu Divanihu, Divanihu daripada nyanyian Sonu Nigam, Jaspinda Narula dan juga Degauri Bapat, ya, lakonan Selena Jetli bersama dengan Ferdin Khan, di mana ayahnya sendiri merupakan pengarah penerbit untuk filem Jenashin ini, ya, iaitu ayahnya juga seorang pelakon iaitu Feroz Khan. Ingat tak filem Kurbani, salah satu filem yang dibintangi dan diarahkan sendiri juga oleh Feroz Khan. Filem Kurbani itu tahun 1980-an, awal 80-an dulu, ya. Okey, selepas tu inilah filem Jenashin, ya, sekitar tahun 2003-2004 filem tersebut. Okey, dah pernah 12 menghampiri 12 minit tengah hari, 12-12 minit tengah hari. Yang sedang makan waktu ini, selamat menjamu selera. Cuaca kita hujan di Pulau Pinang, baru 15 minit hujan lebat. Saat ini sekitar 11.40 pagi dia mulai renyai, kemudian 11.55 lebat tak saat ni sebelum Ellie masuk ke konti.
1: Bubul. Ni handuk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni?
2: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamui? Set aku nak ikut sekali.
2: Holoh, duk tanya pula. Dekat Mujara FM lah slot shock yang Hindi. Ke ini awek ni.
1: Lani ke?
2: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini nak londeh ni?
1: Tak pergi ke ini terlondeh semua. Ramai rumun tak ni jenuh.
2: Haru weh ke ini,
3: Darde

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu. Dengarkanlah.

Baik, terima kasih kepada Cikgu Mat. Cikgu Mat dengan pantunnya. Assalamualaikum, Mili. Waalaikumsalam. Ya. Membeli keladi di pasar minggu, beli bersama sekilo ragi. Walaupun syoknya hindi dua kali seminggu, saya rasalah masih belum cukup lagi. Bunga Selasih di Tiang Telekom. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih juga untuk Kak Syida. Waalaikumsalam. Duduk dengan syoknya hindi terbaik. Terima kasih juga untuk Kak Ina, Taman Arah Indah, Batu Wat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat tengah hari. Layan lagu-lagu yang best dalam syoknya hindi hari ini. Superb. Terima kasih. Ini dia lagu yang menghiasi filem 1920, Eva Returns. Di mana filem ini ditayangkan pada tahun 2012. Hudko Teripas. Daripada Mahalakshmi Air.

Sayup. Sayup menamaikan lagu itu. Semoga terhibur mendengarkan lagunya. Terima kasih juga untuk siapa lagi yang bersama-sama dengan DJ Ismail Seranjaya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Syahnya Hindi. Memang terbaik ya. Tak segak tak apa. Saya mau dengar Mentera FM segalanya untukmu. You are the best DJ. Terima kasih. Alhamdulillah. Saudara Hashim Awang Batas Raja pun ada bersama-sama dengan kita. Akan saya bacakan ucapannya selepas ini ya. FM. Baik, ucapan nak ditujukan kepada Zainab Asyah daripada Hashim Awang ya. Zainab Asyah Muhammad Zaitun Awang Saharan Talib Musa Muhammad Hafizan Dalinda Hajah Lija Azman Master Syam di Pahang. Salam mesra bersalam rindu buat kalian. Terima kasih ni yang bersuara ceria di Menteri FM. Best terbaik. Pokok keladi di tepi pagar, cantiknya di tepi batu. Syoknya Hindi sedap didengar di Menteri FM pasti nombor satu. Terima kasih saudara Hashim Awang Batas Raja, peminat pendengar setia Mutiara FM ya.

Jatuh Masa Jauh daripada Muhammad Rafi, menerusi filem Brahmachari tahun 1968 ya. Filem itu dibintangi oleh Shammi Kapoor ya, dan filem itulah yang menyebabkan Shammi Kapoor menang untuk kategori pelakon lelaki terbaik ya. Memang touching sekali filem tersebut ya. Siapa yang menontonnya, di mana beliau seorang bujang tapi sanggup menjaga anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Baik, ini dia lagu daripada Arijit Singh, Batanachor De Dia, untuk hiburan anda dalam Syaknya Hindi. Terima kasih juga untuk Kak Bariah Pineng. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Syaknya Hindi terbaik. Terima kasih, layan terus lagunya. Dan lepas ni kita ada satu lagu bonus untuk anda. Sepatutnya lagu ni lagu terakhir, tapi ada masa, kita akan sajikan selepas ni untuk anda satu lagi lagu. Nak tahu lagu apa? Kena tunggu, jangan ke mana-mana. Ya, sebelum itu untuk makluman anda, muslimi muslimat, masuk waktu salat zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1.20 minit tengah hari. Saat lagi Fas akan temani anda 12 pukul 1 tengah hari hingga 3 petang 12.01 ni bersama dengan Eli lah ya, untuk Syaknya Hindi menerusi segmen Fokus Mutiara edisi Rabu 10 Jun 2026 bersama anda 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bakal melaburkan tirai Syaknya Hindi jam 1 tengah hari.

0: Mutiara FM, music paling meletop, sekarangnya untukmu.
1: Itu dia lagu yang baru keluar dari oven. Panas-panas lagi. Baru kurang lebih sebulan lebih je. Sebulan lebih sampai dua bulan lagu tu. Yang tu untuk lagu-lagu yang menyentuh kalbu lah kan. Baik, ini dia lagu bonus untuk anda. Lagu ini menghiasi filem tahun 1962, iaitu filem Umid. Ya, dinyanyikan oleh Muhammad Rafi lagu ini dengan judulnya Mujhe Ishq Hai Tujhse. Untuk anda melaburkan tirai lagu ini, syoknya ini pada edisi Rabu hari ini ya. Semoga terhibur. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya lagi esok dalam Everlasting Memory pula, 12 hingga 1 tengah hari. Mesti lagu-lagu Evergreen, Everlasting, Forever untuk anda. Jangan lupa dengan Everlasting Memory setiap Selasa dan juga Kamis bersama dengan Andy hari Kamisnya ya.

0: تارب.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Saya seronok sebab saya peluang jumpa dengan orang yang duduk dalam penjara. Pasal penjara ada cerita dalam Quran. Satu-satunya kitab, satu-satunya buku, dan kalau saya boleh kata, satu-satunya agama yang memuliakan orang yang duduk dalam penjara. Sebab kalau penjara tak mulia, Allah tak akan benarkan Nabi Yusuf duduk dalam penjara. Sebab itu saya mai sini, saya tak boleh kata tuan-tuan teruk. Sebab kalau saya kata dekat tuan-tuan, sama macam saya kata kepada Nabi Yusuf, sedangkan saya beriman dengan 25 orang Rasul. Cuma sayang, tuan-tuan bila duduk di sini, tuan-tuan tak rasa bahawa tuan-tuan ada peluang untuk jadi macam Nabi Yusuf. Hidup tuan-tuan dengan saya lebih kurang sama. Mungkin ada dekat sini yang umur 32, 30. Saya beritahu tuan-tuan, saya sama macam tuan-tuan. Paling tak pun, hari ini saya pakai baju color purple sama dengan tuan-tuan. Cuma rezeki saya masa saya nakai dulu, saya tak kena tanggap. Tu je. Kalau saya kena, saya pun duduk tempat tuan-tuan juga. Sebab saya bukan malaikat. Saya sama macam tuan-tuan, manusia biasa.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. Hashtag MutaraFM Prihatin.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putera FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1,
2: Pagi semua Tiara, 10.03 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua, dah masuk jam keempat dah pun Fazrina temankan anda semua hari ini. Baik, waktu menghampiri 2 petang ni, mungkin ada yang dah settle semayang Zohor, dah habis makan tengah hari dan nak sambung balik rutin masuk kerja hari ni kan. Semoga dipermudahkan urusan anda semua. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sekejap sahaja lagi kita akan fly ke Miri. Ada apa tu Fazrina? Sama-sama nantikan, okey? Terafam segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: FM.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

4 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Fokus Mutiara 13 masih lagi ditemani Fazrina Saddiq. Dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua. Seperti yang dijanjikan, kita akan terbang kemiri sekejap lah. Untuk apa tu bersama dengan saya ketika ini, DJ Leo. Halo Leo.
1: Halo Faz.
0: Apa khabar di sana?
1: Khabar baik Faz, apa khabar di sana?
0: Ya, saya sihat.
1: Bagaimana
0: cuaca di Miri Leo?
1: Cuaca di Miri ni panas ni Faz. Macam orang orang beritahu kita panas lilip.
0: Panas
1: lilik.
0: Kalau di Penang kan? Kalau di Penang ni Leo, hari ni hujan. Hujan lebat jugalah tadi.
1: Oi, hujan rahmat tu.
0: Ya. Yeah. Okey Leo, hari Sabtu ni kita ada apa Leo?
1: Hari Sabtu ni kita ada silang budaya. Orang kata ti sesi bergemar antara Mutiara FM dan Miri FM.
0: Ya, yeah, betul. Bersama-sama dengan DJ Leo dan juga DJ Bambam hari Sabtu ini stesen bergemar pada jam 11 pagi. Betul tak Leo?
1: Betul, 11 pagi dan kalau nak tahu macam mana rupa Leo, ada kad poster yang dah dimuat di kita punya Facebook di Mutiara FM dan juga Miri FM juga.
0: Okey Leo.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana semua di sana Leo?
1: Kerana okey, cumanya panas sebab di Miri pagi tadi ada hujan sikit. Tapi dah petang ni dia panas sikit. Dia panas sikit. Kira lah program yang dilakukan oleh semua rakan-rakan kita, hendaknya semuanya dipermudahkan nanti ya.
0: Baik Leo, saya pun rasa macam tak sabar untuk Sabtu ni. Apalah tajuk Sabtu ni kan, apa yang Leo nak share berkenaan dengan apa tu Leo? Mungkin kita boleh tease sikit untuk pendengar kita.
1: Bagi tips eh. Okey,
0: teaser sikit.
1: Okey. Okey, antara yang akan diperkatakan ataupun akan dikongsikan Sabtu ini berkenaan dengan pasar malam dan juga pasar minggu.
0: Menarik.
1: Pasar pagi ya, apa? Pasar pagi, macam pasar pagi kat sini dia more pada tamu. Tamu dia kata tamu menjual makanan-makanan yang
0: Leo, you kena simpan dulu.
1: Hari
0: Sabtu ni baru kita boleh share.
1: Sebenarnya tak sabar sebenarnya.
0: Kena sabar. Baik, jadi kepada semua pendengar semua, Leo nak share pasar tamu
1: tamu.
0: Macam kita pun jarang-jarang dengar kan apa tu pasal tamu. Jadi kepada semua pendengar Mutiara FM, kena sentiasa ready untuk Sabtu ini. Stesen berkembar hari Sabtu ini 11 pagi bersiaran bersama dengan Miri FM. Tajuk kita berkenaan dengan pasal tamu dan juga pasal pagi di sini. Kena sama-sama nantikan, okey?
1: Okey, apapun Fas, kita akan jumpa Sabtu nanti.
0: Baik Leo, bersama-sama dengan DJ Bambam. Baik, terima kasih Leo.
1: Sama-sama Fas.
0: Baik, untuk anda semua jangan lupa untuk dengarkan stesen berkembar Sabtu ini bersama dengan DJ Leo dan juga DJ Bambam. Teruskan bersama kami Mutiara FM, segalanya untukmu. Jadi macam ada feedback sih.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi. Mutiara FM segalanya untukmu. Kalau tadi kita bersiaran bersama dengan rakan kita di Miri FM untuk mempromosikan Silang Budaya hari Sabtu ini, stesen berkembar bersama dengan Miri FM yang akan membincangkan tajuk mengenai ekonomi komuniti, pasar tamu, pasar tamu minggu versus pasar pagi. Ha, jadi kena sama-sama nantikan bersama dengan DJ Leo dari sana dan juga DJ Bambang dari Mutiara FM. Sama-sama kita nantikan hari Sabtu ini, okey? Tapi buat masa sekarang, Fazrina nak kongsikan kepada anda mengenai kehangatan FIFA World Cup. Semangat dia tu kalau jadi macam lain macam kan. Okey, selepas ini, okey? Rafam segalanya untukmu.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 103 dah sampai ke hujung dah pun. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Fazrina pada pagi tadi sampailah sekarang. Jangan lupa untuk World Cup kita di Mutiara FM ada macam-macam. Ciao untuk bagi kat hampa, jadi kena sentiasa stay tune. Selepas ini, Amin akan temankan anda dalam Petang Cruise sehingga jam 8 malam nanti. Saya Fashina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar fiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: apa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduk ni?
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru Amin Yusof hari ini teman hampa semua gerak solo hingga jam 8 malam 24 Zulhijjah bersamaan 10 Jun. Dan pastinya untuk anda semua yang layan kami di RTM Click, yang layan kami di Frequency, thank you very much. Dan terima kasih juga Fazrinah teman hampa semua dalam Fokus Mutiara 10.3. Dan untuk jam ini juga macam-macam lagu-lagu terbaik dan juga hiburan-hiburan menanti anda. Dan pastinya untuk anda jam pertama ini kita ada Mutiara Ilmu untuk episod terakhir. Jadi untuk anda semua, terus stay bersama kami dalam Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
4: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
5: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk
2: ya, Mutiara FM segalanya untuk petang kru. Masih lagi Amin teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Haji Sheikh Ahmad Fisul Haji Omar dengan tajuk Khairul Ummah bahagian terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Apa ramai orang yang nikah dua, belajar ilmu bab nikah dua. Ilmu poligami. Apa ramai? Ini yang payah nak jual. Apa ramai orang yang poligami, tapi dia sebelum berpoligami, dia belajar macam mana cara nak berpoligami. Jawab dia tak ramai. Ramai juga yang belajar ilmu poligami, tapi dia tak poligami. Termasuk saya. Aku belajar habis. Saya tulis buku tu. Saya tulis buku tajuk Hitam Putih Poligami. Tapi saya tak nikah dua. Okey, contoh. Nak jadi umat yang terbaik, umat misali, dia menikah dua. Dia tu orang pertama lah, bukan orang lestak. Dia menikah dua. Tetapi oleh kerana dia tak belajar ilmu poligami, ilmu tu wajib belajar. Maka adakah betul cara dia melalui jalan-jalan poligami? Jawab dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kebanyakan tak betul. Tapi dia tak belajar. Contoh mukadimahnya. Dia nak buat Ramadan. Nak mengaji. Mengaji menikah ni, dia tak menikah doa, tak apa, tapi mengaji spare. Kok-kok esok termenikah, ha, tahulah. Ha, tak ada masalah. Dalam hukum fiqah, siapa menikah doa? Siapa menikah doa? Lepas yang kat nikah, dia tak boleh buat giliran bermalam lagi. Itu hukum fiqah. Tapi hak duk jadilah, hak duk jadilah, pai-pai menikah tu, buat giliran tu. Buat giliran datang malam ni kena bini muda lah. Pasal menikah. Nak tunjuk adik lah kononnya. Malam esok. Bini muda orang mana? Tersik gelugong lah. Ambil senang lah. Tersik gelugong lah. Bini sedia ada, bertam. Taman sebelah tu. Bini muda, tersik gelugong. Dia pun pergi angkat nikah lah di masjid, tersik gelugong. Jadi malam tu dia tidur di tersik gelugong. Di rumah bini dia lah. Taman... Nama apa? Tak kira? Dia tak mahu abang. Nama abang sudah. Dia tajik keluar. Angkat nikah. Tang tadi. Malam ni tidurlah dia tajik keluar. Dengan bini muda dah. Lepas tu dia nak adik lah. Adik dia rajin pergi mengaji. Kelas pergi mengaji tak faham. Mulai esok dia pun balik tidur di rumah bini tua dia. Di taman bertam. Perdana. Malam lusa patah balik pergi tajik keluar. Malam tu lah, main balik di Watam. Betul tak cara dia buat tu? Betul tak? Jawab dia wrong. Jawab dia wrong. Wrong tu mana tak betul. Tapi dia poligami tu, hebat. Dia kata dia betul. Dia buat kan, malam pertama isteri baru, malam kedua isteri kedua, malam tiga lagi tu. Rupanya tak betul. Rupanya tak betul. Betul lah guna betul. Dia buat pandai, abang main. Yang betulnya macam ni. Ni boleh hak ni pun jadi malam ni. Bila nak nikah doang. Yang betulnya macam ni. Ini hukum pekah. Siapa menikah doang? Guna kaedah dalam hadis Nabi Dha. Sab'un lil bikri wa salasun lil sayyibi.

0: سبع للبكر وثلاث للسيب. تجوه untuk anak dara, tiga untuk jana. Netang apa tu? Ha, tu kena dengar. Maksud dia, giliran malam tak boleh buat lagi. Nikah ni, papan angkat nikah, tak boleh buat giliran lagi. Kena tidur terus dengan isteri baru menikah tu. Tidur terus tu maksud tunggu malam lah. Kalau angkat nikah lepas lehok pergi tidur, gila lah. Tunggu malam lah. Ha, tunggu malam. Maknanya, tak boleh balik rumah bini tu tau. Kena duduk, pepek kan, kena terus pergi rumah bini mula. Tidur dengan dia berapa malam. Nabi kata, isteri yang baru dikahwin ini tengok jenis dia. Kalau baru, 7 malam. Kalau second hand, 3 malam. Ha, 3 malam. Maksud, baru anak dara. Anak dara tu, tak apa, jenis anak dara. Yang kedua, janda. Janda muda, tak apa jenis janda. Ha? Kalau siapa-siapa bini baru dia tu anak dara, kaedah dia pengkat nikah, duduk dengan dia 7 malam. Duduk dengan dia 7 malam. Dia pula, ilmu baru. Ilmu baru. Duduk dengan dia 7 malam. Kalau isteri yang dikahwini itu janda, duduk dengan dia 3 malam. Duduk dengan dia tiga malam. Siapa abang? Nabi ajak je. Tu kata ilmu. Selepas kita duduk 7 malam dengan isteri anak dara, duduk dengan bini anak dara tu 7 malam, duduk dengan bini hak jana tu 3 malam. Selepas habis bahagian tu, baru buat giliran. Itu cara lah. Berapa ramai orang menikah dua buat lagu tu? Tak ada. Ha? Pasal apa? Pasal dia datang lagi. Aku terima nikahnya Sa'diyah binti Bakar dengan mas kawinnya RM250 tunai. Sa'diyah tu anak dara ke jana? Anak dara. Habis ada 7 malam. Ku terima nikahnya Hasnah binti Sa'ad dengan mas kawinnya RM300 tunai. Hasnah tu anak dara ke jana? Jana. 3 malam. Kenapa ya? Jadi siapa nak nikah dua? Habis angkat bini tu. Sebelum Nabi menikah, dua bini dia satu. Satgi akan jadi dua. Abang ini, Yam, satgi manakala abang pergi, jangan dicari selama 7 malam. Maknanya, jangan dicari selama 7 malam. Kenapa abang begitu lama sekali? Koyak plastik. Kenapa abang itu? Kalau jangan dicari 3 malam. Kenapa? Second hand. Abang itu. Itu cara dia. Setelah, hak ni orang tanya, pasal apa anak kena pergi tak boleh buat giliran lagi? Hak ni dia panggil keistimewaan isteri baru. Isteri baru ni dia manja, dia kena layan sikit. Dia tak boleh tidur malam lari sebab tidur malam-malam pertama betul hilang kemungkinan hantu mai. Dia kena kutuk. Jadi, setelah 7 malam bagi anak dara atau 3 malam bagi anak, barulah buat undian. Untuk menentukan giliran. Buat undian, tak boleh pakai mulut. Dia tak boleh main. Dah cukup lah. Okey. Esok akan berlaku giliran. Memandangkan aku tidur dengan anda 7 malam, giliran esok bermula lah. Isteri yang pertama, lusa, giliran hang segera. Tak betul. Itu pun tak betul. Cara-cara tak betul. Dia kena buat pengundian. Tetapi tidak perlu mendaftar di SPR. Pengundian buatnya, undi kan payah. Kaedah lama-lama, pakai cubuk purih. Ambil purih punya purih. Satu panjang, satu pendek. Hak panjang tu kira nasib baik lah. Hak atas tarik sama. Bawah tu ada panjang pendek. Ha tu. Pejam mata, angkat. Angkat kena hak panjang. Salah satu lah, kalau panjang bini tua, malu tu lah lebih kurang. Ataupun purih buah kalah lah apa. Ha, buah kalah. Ataupun cencah lah, cencah. Satu garpu, satu cencah. Tapi hak bagian tangan tu duduk atas. Bawah tu. Cuma kata hak camcah mana? Camcah. Camcah hak muda. Garpu hak tua. Dia garpu dia kan nak cucuk orang. Ha. Ambil doa tu dia punya kepala tu. Ha, kita pun. Jangan dia tengok bawah. Ha, cabut. Cabut. Kena. Hak camcah. Ha, balik rumah bini muda. Kena garpu. Giliran bermula isteri tua. Ambil korang tu. Ataupun. Tulis kertas. Ni cara nak buat ni. Tulis kertas. Hasnah. Gulung. bos dalam bos tuai ataupun dalam timah, timah sangat kot, bos dalam celepah. Lepas tu tulis Maryam, gulung-gulung-gulung, bos dalam bekas. Lepas tu kocok, padahal dua atas tu kocok tak tengok, kocok-kocok. Lepas tu pejam mata, perang tu, perang-perang kena Maryam. Maka giliran bermula rumah Maryam. Tak kira dia tu bini nombor satu atau bini nombor dua. Tidak. Kadang-kadang orang dia nasib baik, dia duduk tujuh malam lah dengan Maryam, isteri baru. Dia pun kocok-kocok-kocok, tarik-tarik kena Maryam. Maryam lagi hajat nak balik rumah Hasnah, tapi kena Maryam. Maryam pun Maryam lah. Padahal memang dia pergi Maryam pun. Lebih kurang tu lah. Tu cara dah. Kalau tak ada ilmu, mampu tak boleh buat begitu. Tu contoh dah. Masuklah semayang-semayang dan seumpamanya. Baik. Dan satu lagi tuan-tuan, kita mengaji ni, terutama ilmu akhirat, kalau kita nak beramai, setan dia groan sikit pada orang yang ada ilmu beramal berbanding dengan orang tak ada ilmu beramal. Setan seriau, dia nak goda payah, dia nak goda payah. Tapi kalau orang ilmu tak apa, nak kejap ada sikit-sikit, dia nak beramal, setan dia kocok sah. Sebab tu Nabi sebut, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang yang alim pekah sangat sukar digoda oleh syaitan daripada 1,000 orang yang beribadat tapi tak alim pekah. Dia lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang nak sembahyang, tu pasal tak alim. Syaitan duk goda dah. Syaitan duk asuk dah, lingkup habis. Lepas tu kadang-kadang jenis apa nama nyamuk ni, nyamuk ketik kaki, pijak pula tu. Tu. Pasal apa? Dia tak alim pekah. Mana dia tak ada ilmu. Syaitan goda senang. Syaitan sangat sangat takut pada orang yang beramal ibadat dalam keadaan dia reti. Dia kata pasal apa? Aku payah nak goda dia berbanding dengan ramai-ramai yang beribadat tapi dia tak tahu. Syaitan hampuk ni petik tu rebah habis semua. Tapi yang alim ni payah. Pasal apa? Dia tahu. Sebab itu tuan-tuan, itulah pentingnya kita menguasai ilmu. Menguasai ilmu. Baik. Di hari akhirat nanti, orang-orang yang beramal kerana ilmu yang dimilikinya, Allah Ta'ala nak bagi bahan. Ini beramal ni. Pergi yang berikutnya. Setelah kita berilmu, kita beramal. Allah nak bagi apa? Di hari akhirat, Allah bagi syurga. Di dunia, Allah Ta'ala bagi bahagia. Orang yang sentiasa berbakti, beribadat kepada Allah, di akhirat, Allah bagi kat dia syurga. Di dunia, Allah Ta'ala bagi bahagia. Bahagia tak boleh dinilai dengan duit. Bahagia tak boleh dinilai dengan duit. Duit banyak, tak semesti bahagia. Tak ada duit, tak semesti sengsara. Tuan-tuan, duit banyak tak semesti bahagia. Ni ada cerita klasik. Cerita klasik. Dulu-dulu. Ni cerita lah. Cerita ni sekadar untuk mesej dan pengajaran. Bukan betul pun cerita habis. Ada dua orang Cina. Satu miskin, satu kaya. Ni cerita lama-lama. Cerita lah tak nak beli rumah lah belain. Dulu jenis rumah Cina lalu jenis kayu pasal kan. Satu miskin, satu kaya. Cina miskin ni, dia miskin, dia tidak kerja apa, kerja dia bawa biola, pergi lah pekan-pekan seri, gesek-gesek biola, dah lah orang pergi sekupang luar, satu lah dia cari makan. Kalau orang miskin Melayu ni, dia pergi baca yasin lah. Cina tu tak pergi baca yasin. Jadi dia ambil biola, gesek-gesek biola lagu Cina, kan? Dia gesek-gesek biola apa tu, dapatlah seringgit dua, makan, balik malam, tidur. Rumah dia depan sebelah rumah Cina kaya. Rumah dia bangsa yang kecil tu, Cina kaya. Menega, dulu-dulu jenis kira duit. Lah tak kira duit lah, tengok angka lah. Cina kaya ni, tiap-tiap malam payah tidur. Tu nak bangsa tak bahagia. Menega siang, malam kira duit. Malam kira duit, habis-habis kira duit, tak duit lah almari. Lepas tu, apa nama, tak pala. Atas bantai nak tidur. Gaya nak lena. Satu pak bunyi. Pintu terbuka. Dia terlupa nak selit ensil. Dia pun pergi tutup takut pencuri masuk. Maka dia, hai payah lena. Jadi kaya. Susah. Orang susah ni kalau tak ada duit, pintu terbuka, tak apa. Luar apa? Kawan aman tak masuk dah, tak ada apa. Betul tak? Dia payah ni. Lepas tu main malam esok pula, habis kira duit pula. Insin tutup lah. Tutup punya, prak! Apa dia pula? Pipi dia bok, tengok-tengok. Tikuih, sepak periuk. Tak lena juga. Malam tiga, pepe kira duit tu, prak! Apa dia? Tingkat terbuka. Dia ingat pencuri nak masuk, tak lena juga. Dia tengok 4-5 malam, rumah Cina miskin sebelah tu. Lampu terpadam. Lampu tak nyala, pelita minyak gas. Dia elektrik. Dia tengok. Setiap malam dia tengok kawan tu lena elok. Satu pagi dia panggil. Ayat Apek. Lu apa kerja? Dia cakap Cina mana? Saya tolong terjemah. Dia tengok ayat Apek, lu apa kerja? Wah tetap kerja. Tetap kerja, lu makan apa? Wapi tu pas, pekan sari, wang kisik belak. Ada orang kesian bagi ya. Berapa lu boleh? Tak tentu. Kadang luar ringgit, kadang-kadang tiga. Ikut dan lah, boleh makan. Lepas tu dia tak apa. Ayat Apek. Lu bikin malu wa punya bangsa. Lu bikin malu wa punya bangsa. Lu berhenti gesek bola. Dia tak kalau wa berhenti wa memakan apa? Cina tu pergi dia tiga tu. Cina kaya. Lu ambil ni luit. Lu pergi menega. Cina tanya wa memenega apa? Lu pikir ha? Lu pikir. Dia pun ambil duit balik tiga tu. Dia pikir malam tu. Wa memenega apa? Wa memenega apa? Orang tak di menega. Kalau gesek bola boleh tiga ringgit. Orang mau menegak apa? Orang menegak apa? Setiap malam dia boleh lelong. Malam tu tak lelong. Dia pingat. Orang mau menegak apa? Orang mau menegak apa? Orang menegak apa? Tak lelong. Sampai cerah. Sampai cerah. Nak makin mayang tahajud, dia tak tidur lagi. Orang mau menegak apa? Setiap malam belum dia dapat tiar tu. Dia boleh lelong. Orang mau menegak apa? Orang mau menegak apa? Tak faham. Sama cerah. Dia simpan dalam paket. Esok pergi esok bila pula. Mentara nak dapat idea. Dia. Nampak tak? Lepas tu dah semalam tak lena. Balik main malam kedua. Orang mahu menegak apa? Orang mahu menegak apa? Tak lena. Dah semalam tak lena. Duit tu orang bantai. Tentu. Pintu bunyi. Prak! Jaga tu. Lepas tu angkat bantai. Tengok-tengok duit dah. Ada. Ada. Nasib baik tak ada orang curi. Tak lena pula malam tu. Main malam tu. Orang mahu menegak apa? Orang mahu menegak apa? Pelin. Hari keempat dia pergi rumah Cina kaya. Hari tu kaya. Ada apa-apa? Lu ambil. Balik. Lu punya duit. Apa pasal pergi balik? Lu punya luit lah. Banyak suri tu. Wah tak boleh lena. Haa tu lebih kurang lah. Lebih kurang. Mesej nak bawa. Duit banyak ni tak semestinya bahagia. Bahagia bukan duit tentang harta. Tapi harta tu kadang-kadang boleh bahagia. Tapi tak semestinya harta itu membahagiakan kita. Tapi orang Islam, umat Nabi Muhammad yang terbaik. Kebahagiaan Allah Ta'ala bagi kat dia. Kalau dia patuh kepada Allah. Ha? Dia beramal ibadat. Syariat Allah dia pelihara. Dia jaga elok-elok. Kemungkaran dia tak tepi. Dia hindarkan. Allah bagi bahagia di dunia. Walaupun dia tak kaya. Tak senang lenang. Dan Allah bagi bahagia akhirat. Masuk dia dalam syurga. Ha. Yang last kali. Yang Aisyah masuk dah kan. Dia mengajak ni bukan boleh. Lama-lama dia. Dan telinga menenuh. Tak boleh buat apa lah. Haa tu. Dulu-dulu masa saya muda-muda, saya jenis perasan diri. Syarah ambil orang. Orang kata, lah tuan-tuan perasan saya. Ha, dia beza tu. Ha, jadi kita patut-patut badan lah. Ni saya nak berhenti lah. Satu lagi, yang menjadikan umat Nabi Muhammad ni umat yang terbaik. Kerana dalam hidup mereka, mempamerkan syaksiah yang unggul. Syaksiah yang unggul maksudnya akhlak yang mulia. Bermakna dia open. Bukan semua umat Nabi Muhammad layak menjadi terbaik. Hanya mereka yang ready mempersiapkan dirinya, menghiaskan diri dengan akhlak yang mulia, maka dia tergolong dalam umat yang terbaik. Jadi cara ringkas-ringkas saya nak bawa, akhlak yang mulia ini boleh kita terjemahkan dalam percakapan kita dan juga perbuatan kita. Okey, antaranya tuan-tuan, kita naklah jadi umat Nabi Muhammad yang jujur dan amanah. Ini masuk akhlak yang mulia. Allah mengingat integriti. Jujur dan amanah. Makan rasuah, tak ada akhlak. Kecoh orang, tak ada akhlak. Amanah. Pagak makan padi, tak ada akhlak. Saya ada Arab macam mana pagak makan padi? Pagak dalam mulut. Harapkan pagak, pagak makan padi. Itu perumpamaan bahasa orang tua lama lah. Jadi kita kena menghiaskan diri dengan akhlak yang mulia. Kemudian kita kena jadi umat Nabi Muhammad yang sentiasa berlemah lembut. Mana bukan kasar. Kasar ni bukan umat Nabi Muhammad. Kena lemah, lemah lembut. Lemah lembut pada tutur bicara dan juga tingkah laku. Siapa yang menunjukkannya? Tidak lain tidak bukan Nabi yang menjadi uswah hasanah kepada kita. Cakap lemah lembut. Tapi bukanlah lemah lembut sampai jadi lemah semangat. Ha? Ini dah. Pergilah. Pergilah. Hak tu bodoh. Ada tempat dah lah cakap lemah lembut. Mana kita tahu nak suruh orang ni. Awak buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Hak tu lemah lembut. Kalau, hang buat macam ni, buat macam ni. Hak tu kasar. Ada ada cara lah. Lemah lembut. Okey. Kemudian, umat Nabi Muhammad, apabila dia diuji, maka dalam dirinya ada sifat sabar. Ini akhlak yang mulia. Sabar. Ha? Apa nama? Sayyidina Ali kata, as-sabru sabrani sabrun amma tuhibbu wa sabrun ala ma takrahu. Sayyidina Ali kata, sabar ada dua jenis. Buat satu, sabar nanti benda yang kita nak. Dia tak memang, aduh, kadut tu. Apa dia benda yang kita nak? Kadang-kadang nak menikah. Oh, ayah aku tak pergi menikah, dia suruh mengaji tu. Oh, kalut. Dulu dia tak mengaji pun menikah. Ha, cikgu tu. Dia suruh mengaji, oh, sabar, sabar. Sampai masa menikah. Sampai masa menikah. Itu sabar. Benda yang kita nak. Kena sabar, sabar. Pagi, ha? Tak makan. Oh, lambat tu nak beli makan. Sabar, sampai masa beli makan. Benda yang kita nak. Kalau macam orang kerja nak naik pangkat, sabar. Sampai masa dapat lah. Kalau tak sampai masa, tak dapat. Sampai sampai masa tak dapat. Mana tak, tak dapat? Sebab ada hikmah. Nah? Dan Sayyidina Ali kata yang kedua, sabrun ala ma takrahu. Sebab menerima benda yang kita tak suka. Benda tak suka apa tuan-tuan? Duk tak duk kena marah. Siapa suka kena marah? Ada tu. Saya orang ni tak kena marah lagi. Bila ni pun nak marah tu? Ada orang tu. Sebab menerima benda yang kita tak suka. Malapetaka, musibah. Ada siapa ni? Amir saya naik kereta sekali, tak bisa accident. Bila naik accident, tak tahu. Itu gila, kan tahu kan? Tapi bila ada accident, atau benda tak suka, kematian ahli keluarga. Kematian, duduk tak duduk, orang bak bini dia mati. Sedih tak? Sedih. Tapi kena sabar. Ha, dia sedih ya? Hanya sedih lah. Ajai mu ni kerja Allah Ta'ala. Aku faham, aku tak faham. Tapi bini aku ni baru menikah sangat-sangat saya. Dah lah baru menikah. Bini muda lah tu. Haa, kata habis. Tak apa. Ha, atau tak apa lah bini yang pertama. Menikah lain. Yang tahu apa, menikah lain tu memang boleh. Tapi had duit antara belanja semua tu hutang bank tu. Bukan bayar habis lagi. Haa, tu mampu eh. Hasil tak dapat lagi. Ha, sebab benda yang kita tak, tak suka. Main boh. Main apa nama. Tu banyak-banyak semua tu benda kita tak suka. Tapi umat Nabi Muhammad yang terbaik, bila dia diuji begitu, dia akan sabar. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad yang terbaik ni, kalau akhlak yang mulia, dia jadi orang yang rajin, bukan balok. Dalam konteks akhirat, dia rajin buat ibadat. Dalam konteks dunia, dia rajin buat kerja. Ni umat yang terbaik. Jadi dulu orang ajibah, dia sangat produktif. Kalau boleh itu, dia menjadi pengeluar, bukan pengguna. Tapi Allah jadi pengguna. Ha, dia menjadi pengeluar bukan pengguna. Dia sangat rajin. Kalau dia buat kerja, dia buat kerja. Ingat tu kata-kata sahabat dia apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khada. Bekerjalah untuk duniamu. Bekerja untuk dunia ni mana? Puluh lah. Seolah-olah engkau tak mati-mati. Nak hidup selama-lamanya. Mana orang yang rajin. Dan bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu. Mana amal bila? Seolah-olah engkau nak mati besok hari. Ha, jadi kita kena jadi rajin. Tak, kadang-kadang orang nak kerja pejabat, dah lah dia tak rajin, dia jadi pelesit. Kawan nak tengah buat kerja, dia tak buat kerja apa? Eh? Ha, tu pelesit tu. Buat kerja apa? Tak nak kerja banyak. Allah kerja sampai bila tak habis. Main main kerem tu. Ha, macam tu. Pelesit besar. Kerja hang buat kerja macam tak ada esok eh. Buat kerja. Kerja hari ni adalah hari ni. Jangan kerja hari ni buat esok. Tu bukan umat Nabi Muhammad. Ni dia tahu. Tak apa. Dah hang kata esok. Tak apa lah buat lusa. Lagi lajuk pergi depan ni. Tak boleh, bukan dia tu. Kemudian yang berikutnya, akhlak umat Nabi Muhammad, dia kena tawaduk, orang yang merendah diri. Lawan berada, sombong. Sombong bukan umat Nabi Muhammad, bukan yang terbaik. Sombong ni tuan. Tengok apa Luqman Hakim pesan kat anak dia. Dia kata apa? Ya bunayya, aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu dia suruh apa nama sembahyang, cegah amar ma'ruf nahi munkar. Lepas tu dia kata apa? Wala tusair qaddaka lin nas wala tamshi fil ardi maraha. Dia kata dengan anak dia, jangan kau palingkan pipimu daripada orang. Paling ni mana sombong. Tengok kau tu, cium kali sepoi. Dan jangan berjalan di muka bumi lagak orang yang sombong. Ini bukan umat Nabi Muhammad. Kau belah berkatan mana ada orang sombong? Awak tak nak? Awak tak nak? Ada ustaz pun banyak. Tapi berkatan banyak ni. Makna orang sombong ni ada di mana-mana. Sebab apa? Sebab dalam dirinya, biasanya orang sombong tu kena kelebihan yang ada padanya tidak ada pada orang. Sebab tu dia berasa sombong. Dia berasa besar diri. Apa kelebihan yang ada padanya? Kalau dia ilmu tinggi, dia berasa orang lain bodoh. Kalau dia harta banyak, orang lain apa nama miskin, dia berasa megah. Kalau pangkat dia besar, orang lain tak ada, dia berasa nak menilai, berasa nak buat zalim, nak tekan, nak hindik dan seumpamanya. Maka, dia bukanlah umat yang terbaik. Dia kena tawaduk. Tawaduk ni ada peribahasa Melayu kata apa? Ulak menyusuk akak, tidak akan hilang bisanya. Betul tak? Ulak kalau dia lalu ke akak, cepat itu tangkap. Ataupun kalau ulak lalu akak, siapa kata hilang bisa? Ulak tu dia lalu ke akak, dia tudung senur ni. Lalu-lalu, tentu, kita tak hilang bisa. Ulak ni tak ada apa, betul tak? Bisa tak ada lah. Campi tak ada apa, dia petuk tak ada apa. Hang suar tangan dia nak mampu. Tobat kena. Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Ular merendah api tidak akan hilang bisanya, tetapi akan habis nyawanya. Jadi kita orang yang tawaduk. Kemudian kita mempamerkan contoh yang baik. Ini umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi tunjuk contoh yang baik, maka kita tunjuk contoh yang baik. Kita ni kalau tunjuk contoh yang baik pada kawan-kawan, sesama umat, orang terpegun dan terpesona. Lebih-lebih lagi kalau orang bukan Islam, dia tengok kita ni contoh yang baik, maka kalaupun dia tak masuk Islam, tapi dia terpesona dengan akhlak yang dipamerkan oleh orang Islam. Kemudian sayang menyayangi. Ini Nabi suruh irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayang menyayangi ni bukan mesti kata kat dia, ku sayang kat hang. Bukan mesti aku tu. Kita tengok orang susah, lapar nasi, bagi makan. Tu tanda kita sayang. Orang susah lapar nasi, bagi makan. Orang gila, tak ada duit, pergi kedai, nak makan nasi, beli bagi dia makan. Ada satu orang gila, ni cerita orang gila, di apa restoran Lok Stark satu. Ni cerita 2-3 tahun lepas. Tengah hari saya pun orang lepak si kak. Time rehat kita keluar makan si. Kita tak beli rumah dah. Masa rehat sejam je. Time rehat keluar makan si. Pergi kawan. Pergi satu restoran tu. Dia Lok Stark. Orang ramai lah time tengah hari orang makan si. Orang ramai. Saya pun duduk dalam meja tu. Satu orang gila ramai pakai kain pelikat. Ni cerita betul ni. Orang gila dia tak ada duit. Jadi tuan kedai tu nak bagi tak bagi, tak bagi dia duduk tunggu tu. Orang gila tu dia pakai kain pelikat, pakai t-shirt. Lepas tu depa tak layan dia. Dia buka kain pelikat dia buat gitu. Tapi lepas tu dia angkat kain pelikat. Dia angkat tu, kain pelikat terlepas, dia samak balik. Lepas tu dia angkat pula, terlepas, dia samak balik. Tapi masih lagi dalam garisan keselamatan. Dia angkat tu, lepas tu dia lepas, dia samak. Angkat lepas, dia samak. Lepas tu, tengok-tengok pelayan kedai tu tak dorah duk. Kalau terlepas tu saya sekali-kali saya lari. Dia lepas. Dia angkat, dia lepas, dia sambak. Lepas, sambak. Lepas tu budak tu tak ada pergi ambil nasi buluk sikit-sikit. Lepas tu boyak sejuk. Tak ada, dia gulung ke belakang. Lepas tu dia makan. Makan-makan laju, lepas tu dia pergi. Tu malah kena sayang ke dia. Bagi dia makan, dia ada duit. Jadi satu ilmu saya bagi tuan-tuan. Tuan-tuan kalau duit tak ada nak makan, duit tak ada nak makan, pergi kedai makan pakai kain pelikat. Tu kalau duit tak nak. Dengar saya abang ni. Pergi kedai abang. Kedai makan sedap lah abang. Pakai kain belakang. Lepas tu, mereka tak ingin makan. Buka sentung. Angkat, lepas. Lepas tu, sambak. Angkat, lepas, sambak. Ha. Lepas tu, angkat, lepas, tak ada sambak. Ha, jahanam. Ha. Tu cerita dah. Jadi, umat Nabi Muhammad ni, dia kena sayang menyayang. Banyak lagi lah. Tolong menolong. Dan nasihat menasihati. Sebab nasihat menasihati ni sebenarnya kita menegakkan agama. Nabi sebut, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi, makna apa? Lengkapnya kehidupan beragama ni kerana umat Nabi Muhammad saling nasihat menasihati. Ha, jadi, tuan-tuan dan puan-puan, manakala saya melipat kertas, bermakna kuliah habis. Ya? Jadi, saya menyeru kepada saya dan semua, sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semakin berkualiti kita, itu petandanya kita sebahagian daripada umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat lin nas. Dan kata kuncinya tuan, semua itu tidak akan berlaku kalau kita tidak bersiap-siap untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Untuk kita mempraktikkan benda-benda tadi ni untuk menjadikan kita umat yang terbaik, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga. Jadi kalau ada salah dan silap, minta maaf banyak-banyak sehingga kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutra Ilmu sebentar tadi bersama-sama Datuk Haji Sheikh Ahmad Faisal Haji Omar dengan tajuk Khairat Ummah bahagian terakhir. Mutra Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Tuchiwa.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Untuk jam ini, seorang sahaja Q berada di Kuala Lumpur. Ada khusus khas yang dihadiri beliau. Dan insyaAllah terima kasih juga untuk hampa semua yang katanya ada juga yang hadir khusus di Pulau Pinang. Best lah tu. Habis khusus boleh jalan-jalan lagi. Janganlah terus balik. Dan apa pun untuk hampa semua, terima kasihlah yang terus layan dan juga ada yang ikuti untuk Mutiara Ilmu yang tak pernah miss. Mamu, Mami, Nana, apa dah, Acibi semua dok follow. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana terlepas, jangan risau, jangan sedih, jangan kecewa. Sebab lepas maghrib nanti kita akan ulang siar untuk anda semua. So anda boleh dengarkan semula. Hari ni pun topik pun alhamdulillah berkenaan dengan khairah ummah tau. Ummah yang terbaik kita lah sebenarnya. Ummah-ummah yang terbaik. Jadi nak kata terbaik tu macam mana? Baik dari segi akidahnya, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi perilakunya, baik dari segi ibadahnya, semua kena complete insyaAllah. Kita doakan semoga kita terus menjadi ummah yang paling terbaik di sisinya. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: yang tampak-tampak mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pakarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang sud.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, petang kru, masa kami menyusul teman apa semua di jam yang kedua. What's up? Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Hari ini dah 10 Jun, esok 11 dan pastinya debaran untuk kita nak menantikan FIFA World Cup 2026 bakal menghiasi kaca-kaca TV anda semua di rumah. Jadi ada yang kata, Amin, nak tengok dekat mana ni, Amin? Dekat TV1 kan jadi penyiar rasmi untuk anda hari ini. Untuk tahun inilah. Jadi apa boleh sebenarnya tonton di RTM Click? Boleh. Dekat situ apa boleh tengok di siaran OK ataupun di Sukan Plus, juga boleh di RTM Click, juga boleh anda tonton di Unify TV, yang mana kalau hampa tonton sekarang ni dia boleh tonton kurang lebih 100 lebih juga perlawanan yang akan kita saksikan. Dan kami pastinya di Mutiara FM akan berikan yang terbaik untuk hampa semua, update-update terkini, maklumat-maklumat semasa, bagaimana dengan perlawanannya, dari segi gol, kontroversi dan juga trivia-trivia menarik bersempena dengan World Cup 2026. Jadi terus ikuti kami di semua platform, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok kami, okay? Apa-apa pun terus layan Petang Crew.

dalam kereta ke, yang layan kami dalam dekat rumah ke, yang sambil-sambil tengah duk menjamu selera ke, bismillah, bismillah. Sebab ada yang duk share ni, kata jemput makan, amin, bismillah. Mulakan dengan bismillah, okey. Ada juga rakan kata assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin. Petang kru, amin. Tak ada ke nak pergi ke tempat-tempat kami, buat kerja-kerja komuniti, ada ke? Kami ni, tempat-tempat kami ni ada tau, program-program nak dibuat. Kalau boleh nak jugalah Mutar FM join ramai-ramai, barulah best. Yes. Kalau lah nak join semua program tu, rasanya macam takut tak terjoin pula. Tapi kalau hampa semua nak, Amin mempromosikan apa punya gerai, kedai, perkhidmatan dalam Biz On Air, itu tak ada masalah. Itu memang ruang untuk hampa semua. Boleh hantarkan tu, detail hampa semua dekat WhatsApp konti kami di 0105080957. Yang nak kongsikan update-update terkini di tempat hampa semua, ada isu semasa, Amin. Ada bangunan runtuh lah, ada tanah runtuh lah, ada itu, ada ini. Itu update-update terkini juga boleh hampa sharekan dengan WhatsApp. Dan kami pun insyaAllah ada banyak juga kita nak kongsikan dalam Warta Mutiara selepas ini. Untuk anda, terus layan Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kerana masyarakat kami Yusof Teban, apa semua untuk jam ini. Selamat petang untuk apa semua yang sedang layan kami di

0: anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua hingga jam 8 malam. Dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.46 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Hashtag penyiaran jakim. FM.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi atau perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Mohamad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026. Satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik. Muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM. Ia berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: ada juga rekan-rekan kita on the way nak balik ke rumah dah, hati-hati tau pemanduan time-time macam ni sibuk. Yang mana kalau kereta tu rasa macam satu bar ni rasa sempat, tak kalau nak sampai rumah, jangan. Jalan ni kita tak tahu macam mana, takut hamba dah tengok satu bar tu cukup. Tiba-tiba depan tu jam lah, tiba-tiba ada jadi itulah, jadi inilah. Tempat petrol pump yang hampa nak pergi tu pun tiba-tiba tutup lah. Jadi yang mana dah singgah tu, nampak petrol pump dekat tepi, pergi isi minyak dulu, settlekan yang mana menjadi wajib dulu, barulah teruskan perjalanan hampa semua, okay? Dan sama juga lah untuk jam ini, wajib juga untuk hampa dengar dalam
1: Base on Air.
0: Yep, Base on Air untuk kali ini kita nak bersama-sama dengan rakan kita di balik pulau. Kita nak bersama dengan Encik Nor Azam. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Encik Nor Azam?
2: Alhamdulillah, sihat saudaraku.
0: Alhamdulillah. Ni Encik Nor Azam, dengar cerita ni dekat kafe 73 ke?
2: Ya, betul.
0: Terpampang besar ni pun kata, pergi ke depan pun nampak 73, pergi ke kiri pun nampak, ke kanan pun nampak. Amboi, sakan. Dia sebenarnya kafe 73 ni, apa dia punya signature jualannya tu, Cik Nur Adam?
2: Bermula dengan satu masakan dulu.
0: Aha.
2: Laksa.
0: Itu first punya hidangan ke apa?
2: Hidangan masa laksa. Lepas tu,
0: aha,
2: tambah dengan menu-menu baru.
0: Okey.
2: Mi kuah. Yun soup dan kuih tiaw soup.
0: Laksa tu dah berapa lama dia punya resepinya tu, Cik Nur Azam?
2: Resepi ni lebih kurang selepas isteri saya berhenti kerja kilang tu.
0: Aha.
2: Dia mula masak laksa ni lah. Dalam saya ingat 10 tahun tak silap saya.
0: 10 tahun tu masak dalam buyung kan, dalam periuk besi tu.
2: Masak dalam periuk biasa lah. Periuk aloi kita tu.
0: Periuk aloi bukan apa, periuk aloi pun sedap juga. Ada setengah orang kata, eh Amin pakai buyung apa, buyung periuk tanah tu. Periuk tanah tu nak kena check balik, nak kena tanya balik. Dia beroperasi untuk kafe 73 ni daripada pukul berapa sampai pukul berapa, Encik Nur Azam?
2: Kami buka tengah hari, pukul 12:30 sampai maghrib lah. Sampai maghrib yang pukul 7:30 minit tu tutup.
0: Jadi kalau orang pergi ke kafe 73 ni, yang kalau Cik Nur Azam kata, kalau pergi sini, mai sini, hang kena try ni. Apa benda yang nak kena try tu, Cik Nur Azam? Wajib lah.
2: Keempat-empat masakan tu sedap. Nak kena mai try dulu, baru saya boleh abang lah. Saya nak kata sedap lagi, orang main makan tak sedap pula.
0: Ikut tekak lah. Ada setengah orang dia suka laksa.
2: Boleh mai try lah rasa keempat-empat masakan ni. Baru boleh bagi pendapat lah.
0: Tu dia. Ni dia punya laksa ni, ada orang tanya pula, laksa autentik Penang ke laksa utara?
2: Laksa Penang, asam laksa.
0: Saya
2: orang Cina Tanjung masak punya asam laksa.
0: Asam laksa tak letak pudina
2: ah? Ada pudina. Dia boleh main rasa lah, dia asam-asam sikit.
0: Kecohnya liat Cik Nur Azam. Lagi selain pada laksa, duk tengok ni macam yang sejuk-sejuk, dessert yang ni ada ke yang sejuk-sejuk punya?
2: Ada edisi dengan cendol.
0: Cendol durian ba.
2: Cendol musim durian. Boleh bawa durian. Kalau musim durian dah habis, tak ada lah, jenuh nak cari durian.
0: Lah ni setengah tempat ada musim durian, kena bubuh ha.
2: Boleh ada anak buat.
0: Itu kira harga kira lagu mana tu, Cik Nur Azam? Laksanya, mi kuahnya, es kacangnya, cendolnya.
2: Kalau cendol biasa RM5 ya.
0: Kalau
2: top up bawa durian seketui tu, isi seketui tu ada jadi RM8.
0: Isi besar ke kecil? Isi besar ke kecil?
2: Isi tu besar lah. Taklah besar mana. Isi macam biasa durian kita tu, tengok lah.
0: Sedap.
2: Tapi lah ni durian murah dah. Boleh tak payah bulan cendol lah. Boleh main balik pulau makan ni durian besar tu. Durian dah murah dah. RM2 pada tu biji.
0: Allah. Bol dalam terpawai tu no. Pergi ke kedai kafe 73. Allah. Jenuh makan lah. Jadi kalau orang-orang yang nak pergi, contohlah nak ikuti Cik Nur Azam kan, kafe 73 ni, dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook, nama apa?
2: Nama kafe 73 Wish saja boleh sampai dengan

0: dengan Google.
1: Ha, tu dia.
0: Dalam tu orang perempuan, isteri dengan anak dah bubur dah.
1: Terus dia pergi, dia takkan kau nak tempat lain lah.
0: Tekan location tu, dia bawa masuk sampai dalam kedai tu.
1: Amboi, pada dalam kedai tu. Parking dalam kedai tu. Oh,
0: kita dengan motor-motor kali masuk dalam kedai tu. Sebab tepi jalan
1: ni. Oh, tepi jalan. Abang jangan duduk parking betul-betul pula. Orang nak pergi makan, abang masuk lori nanti, jenuh nanti.
0: Tak apa lah, boleh.
1: Aduh. Ni buka pukul berapa, tutup pukul hari apa, Cik Nur Adam?
0: Kami tutup hari Jumaat dengan Sabtu. Hari-hari lain buka macam biasa lah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 5 hari buka, 2 hari tutup cuti.
1: Allah, saya baru nak pergi Sabtu ni. Buka hari Sabtu lah.
0: Tak boleh, lepoh. Lepoh semua, letih.
1: Lepoh letih.
0: Dulu tutup sehari lah. Dulu saya tutup Jumaat lah. Memang sehari tu tak rasa cuti lah. Letih semua, tergedang lah. Orang pindah kedai semua tergedang
1: lah. Semua tergedang lah. Dikangkang lah. Kena ambil dah 2 hari betul lah. Jadi kalau nak pergi ke kafe 73, Isnin sampai Khamis dan juga hari Ahad, no?
0: Betul sangat. Betul je, Amin.
1: Tu dia. Dan apa-apa, terima kasih banyak-banyak Cik Nur Adam. Doakan semoga kafe 73 terus berkembang, terus maju jaya. Amin. Dunia Amin. Dan Amin. Akhirat. Amin. Terima kasih Cik Nur Adam.
0: Nanti jemput Adil lah Cik Amin ni.
1: Cantik, insyaAllah. Kita
0: main tengok juga. Dah bersembang macam ni. Saya pun orang kata apa, teringin nak berjumpa, bersua muka lah, berdepan.
1: Alhamdulillah. Nanti saya main sekali. Nanti kalau saya main, saya main dengan lori-lori sekali ni.
0: Tak apa lah, main lah. Allah.
1: Itu kita bersama-sama dengan Cik Nur Azam. Kafe 73 hampa dekat Balik Pulau. Yang mana nak pi tu tak payah ada runsing-runsing. Hampa pergi Waze ke, hampa pakai apa nama, Maps ke, hampa type saja kafe 73, terus sampai ke Balik Pulau. Petang kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
4: Yo, Mutiara FM, segalanya untukmu. Bentang kru, abang-abang, apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Terima kasih juga untuk apa yang terus dengarkan kami di frekuensi. Terima kasih untuk apa yang terus layan kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang kata, Amin, line tadi macam ada problem lah pagi tadi. 90.9 MHz kot. Ya, ada sedikit problem untuk line 90.9 MHz, yakni notis gangguan siaran radio. Ini berkenaan bukan di Mutiara FM saja, tapi di frekuensi-frekuensi yang lain, antaranya di National FM, Radio Klasik, Mutiara FM, Track FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk apa semua yang mana kalau ada gangguan, boleh terus tukar kepada RTM Click, yang mana hampa boleh layan kami di mana sahaja hampa berada. Dan juga untuk jam ini macam biasa lah, Ralik Chat hari ni kita nak sembang berkenaan dengan tabiat lah. Oh, hampa rasa kan untuk sekarang ni lah, tabiat pelik apa yang hampa ada. Oh, ada setengah orang dia ada tabiat tertentu tau. Ada setengah orang dia suka bau penutup bekas. Ada setengah orang dia bau, dia suka bau baju baru. Ada setengah orang dia tak suka. Oh, dia tak suka dia baju baru tu, dia tak boleh. Dia dapat baju baru, dia terus basuh sebab dia tak suka bau chemical tu. Ada orang suka yang macam tu. Ada orang yang suka bau rumput yang setelah dipotong selepas hujan. Oh, dia punya detailnya tu. Mungkin hampa ada tabiat pelik yang ada dekat hampa. Cuba share sikit dengan WhatsApp 010 5080957. Petang kru.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
6: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obor-obor kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Petang Crew masih lagi kami teman hampa semua hingga jam 8 malam. Untuk hampa yang tengah memandu sekarang ni, cuaca okey ke? Sebabnya kalau kita tengok di Jabatan Meteorologi Malaysia, menjangkakan di sebelah petang ni mungkin akan hujan di beberapa kawasan. Sama jugalah dekat Jalan Burma pun, kalau kami tengok kat luar tadi gelap sahaja kan. Andai kata rakan-rakan yang on the way nak balik naik motor nanti, hati-hati dalam pemanduan. Jangan duk cilok-cilok, bahaya. Nak-nak pula ada yang kenderaan yang besar yang duduk tengah-tengah, dia pun pap dia buat zap macam tu, bahaya apa. Dia dan tak kena tak apa, kalau dia kena nanti Allahuakbar, risau. Nak-nak pula kalau yang ada tanggungjawab kan, yang ada ibu ayah kat rumah sedang menantikan anda semua, tiba-tiba jadi begini, manalah tak sebab hati kan. Jadi kena ingat, nyawa yang kita duduk jaga ni bukan saja untuk kita tapi untuk orang lain yang sentiasa berteduh di bawah naungan dan juga tanggungjawab yang kita harungi bersama-sama, insyaAllah. Dan kami doakan semoga hampa semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Ada juga rakan-rakan katanya, Amin, daripada Kak Asrina Hassan. Betul lah, Amin. Line 90.9 MHz sebenarnya problem lama dah. Tapi Kak Asrina katakan ada RTM click, so masih lagi boleh dengar Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak Kak Asrina, sentiasa istiqomah lah bersama-sama dengan kami. Dan untuk insyaAllah yang mana ada problem dari segi line-nya tu, nanti kita akan cuba figure out dan akan kenal pastilah. Sebabnya kejadian yang mana line yang kita guna ni adalah di Bukit Genting tau. Bukit Genting, stesen Bukit Genting dekat Pulau Pinang. Jadi itu antara faktor yang kerosakannya tu, iaitu masalah gangguan elektrik. Nanti kalau dah okey, nanti kita akan maklum semula kepada anda semua. Alright. Ralik Chat hari ni kita dah sembang berkenaan dengan bab tabiat pelik. Mungkinlah hampa ada tabiat pelik, dan kadang-kadang kan pada kita mungkin rasa macam tak pelik tau. Cuba tanya orang lain. Haalah Min, pada saya nampak biasa saja, rupanya orang tengok tu rupanya pelik. Daripada Azlan dari Balik Pulau katanya, Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Katanya Azlan, saya ada tabiat pelik sebelum tidur. Saya mesti periksa pintu rumah saya sebanyak 3 kali. Kalau dah baring atas katil pun, tiba-tiba rasa was-was, saya akan bangun semula dan akan check lagi sekali. Pernah satu malam tu bini saya duk kira, Amin, ulang alik ke pintu sampai 7 kali. Akhirnya isteri terus rakam video sebab saya kata saya tak percaya, dan sampai sekarang kalau tak buat macam tu saya rasa susah nak lena. Bahaya juga no, dia jadi was-was ke apa, pintu tak tutup. Itu kalau dekat rumah, bayangkan kalau dekat luar. Oh, okay. Dah sampai mana-mana tu, ish, kenapa tak balik ni? Tak tahu pintu tu kunci betul ke tidak. Oh. Pernah ke macam tu? Dah sampai ke duduk di balik pulau, dah sampai ke Kulim, rasa was-was patah balik. Bukan tu, tapi kena ni lah, kena yakin. Mungkin nasihat saya lah, Abang Azlan, nak pergi mana-mana, tangkap gambar. Kalau kunci tu, tangkap gambar. Kalau dapur tu, tangkap gambar. Kalau pergi mana-mana, ayam, kalau ada belah ayam, dah reban tu, tutup kat tutup, tangkap gambar. Jadi kalau rasa macam was-was, boleh tengok balik galeri tu. Okey, aku dah kunci dah. Okey, aku dah tutup dah semua. InsyaAllah, bolehlah melegakan sikit rasa was-was tu. Itu antara tabiat yang pelik. Kalau hampa pula macam mana, tabiat yang pelik yang hampa rasa ada dekat hampa sekarang ni, boleh hantarkan dalam WhatsApp. Yang nak telefon pun cantik juga di 04210 7389.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Betapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
4: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
5: itu
4: dapat, nanti anak dapat nanti.
5: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
6: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 orang kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang su.

0: Kelapa 5.7, Kelapa 13.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masa kami so teman hampa semua hingga jam 8 malam untuk hampa semua yang terus dengarkan sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga rakan-rakan sekarang ni yang dah sampai ke rumah masing-masing, yang nak berehat, selamat beristirahat. Ada juga yang baru nak keluar untuk kerja di sebelah petang. Amin. Amin, insyaAllah. Itulah kata apa, perjuangan pejuang-pejuang rezeki di luar sana. Ada yang kerja lebih daripada 2-3 kerja, ada yang pagi kerja, lepas petang kerja lain pula. Kalau anak-anak pula, dengan cara perjuangan anak-anak, kalau perasan kan, anak-anak punya jadual pun boleh tahan tau. Kita pun kalau nak duduk dalam satu tempat ceramah ke kan, nak mengajak apa-apa ke, 1 jam 2 jam pun kita dah cemuh dah. Tapi anak-anak ni, zaman-zaman yang kita dah laluinya daripada pagi sampai ke tengah hari, tu semua proses pembelajaran tu, kelas bahasa Melayu, kelas matematik, kelas apa lagi, bahasa Inggeris, lepas tu rehat kejap, sambung pula petang sekolah kafar pula. Tahu dia habis sekolah kafar, sambung pula mengaji di sebelah malam. Jadi pack sebenarnya kan, anak-anak punya jadual, kita pun pack juga. Jadi kadang-kadang bila dekat rumah tu, masing-masing stress, masing-masing ada cubaan dan juga dugaan masing-masing. Jadi berlapang dada, jangan kita letakkan emosi kita sebagai satu penanda aras. Sampaikan kalau kita nak marah, kita nak marah semua orang. Kalau nak marah, satu tips yang kami belajar yang mana ada seorang penceramah dan juga pakar motivasi ni kongsikan, yang mana kalau kita nak marah, kita duduk diam kejap dan kita tarik nafas panjang-panjang. InsyaAllah, InsyaAllah. Niatlah, niat supaya nak ni lah, nak lega. Janganlah tarik nafas sekadar untuk kata apa, syarat saja. Tarik nafas tu niat aku ni nak lega, nak bagi hati ni rasa tenang. So tidak, jangan omongin kamu korang pula. Untuk larang lecik hari ni, kita nak sembang berkenaan dengan tabiat pelik. Mungkin hampa adalah kisah tabiat peliknya tu. Ada yang macam kawan kita tadi share tabiat pelik dia tu, dia jadi was-was. 2-3 kali dia akan pergolang ke satu tempat tu, nak tengok kunci ke tidak pintu ni, kunci ke tidak, penutup bekas ni, penutup ni tutup ke tidak. Lagu tu. Ada juga daripada Kak Siti Nur daripada Kepala Batas. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Tabiat saya ni agak lawak. Awaknya tu, bila saya makan krepek ataupun jajan, saya akan susun dulu ikut bentuk yang paling cantik sebelum makan. No, kalau ada yang pecah, saya akan makan yang pecah dulu. Kawan-kawan kata saya macam buat sesi temuduga untuk krepek sebelum makan. No. Kan tengok, mengikut ketetapan dia tu. Ni kalau bungkus ni, kalau letak dekat bahagian kata apa, quality check QC ini jenuh ni. Yang pecah sikit dah tak boleh terima, dah elok lah sesuai. Hafiz dari Sungai Petani Kedah katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya ada tabiat bercakap dengan kereta saya. Ha? Tabiat bercakap dengan kereta saya. Setiap pagi sebelum bergerak, saya akan cakap, jom kerja kuat hari ni. Kalau kereta buat hal, saya pujuk pula, macam pujuk anak kecil. Pernah kawan naik sekali, dia diam sepanjang perjalanan sebab ingat saya tengah bercakap dengan dia. Cakap dengan kereta, seram lah. Hampa pula macam mana ni kalau cerita berkenaan dengan buat tabiat pelik, cuba share sikit dengan WhatsApp kita 010-5080-957. Petang Kru.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda.

0: kisah dapur sampailah kisah kehidupan. Ha, Aci B Maida. Aci B ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak bolehlah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Aci B Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Aci B Maida.
1: Tu dia.
2: Ha, Maida, siapa tu?
1: Siapa tu? Siapa tu? Cuba buat mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
2: Ha, siapa tu? Siapa tu?
0: Ha, tu dia, Maida. Ceklah Aci B Maida.
4: B.
0: Ya, ya, Nana.
4: Dia buat apa tu?
0: Ni, duk tengok rancangan ni. Rancangan ni duk tunjuk resepi-resepi western.
4: Serius lah. B, Nana tengok TV layan menu western oh. Ui, bukan
0: tak biasa-biasa ke? B ni tengok ni kan, Nana buka apa. Sambil tengok, sambil kita belajar lah. Ha, bukan senang nak ikat perut Nana tu. Ha, orang tua-tua kata pengikat kasih sayang suami isteri. Ha, B kenalah pandai jaga perut Nana.
4: Betul. Takkanlah selalu nak makan minum siam je kan. Sekali-sekala tahun ni jugalah nak pergi ke Los Angeles. Sampai Paris.
0: Nanti kita pergi Nana.
4: Tu dah dah rasa juga vibe-vibe
0: orang putih.
4: Orang putih ni walaupun Nana tak ada dah putih sangat pun adalah manis tu
0: sikit. Betul. Ni Nana duk kali duk cakap siam saja meluat FB dengar. Sekali-sekala you speak lah English. Western kan, western.
4: I need you mesek chicken chop.
0: Amboi Nano, dia lagu mana? Dia lagu mana bunyi orang kata apa? Siamlish.
4: No. Kira atas lagi lah. Atas lagi lah.
0: Atas Nano. Pasal Nano mesti tinggi. Mesti tinggi.
4: Tapi itulah Bi. Lamb chop no orang putih punya kan. Lamb chop kau, chicken chop kau.
0: Apa pula Nana, chicken chop, lamb chop tu. Tak payah tengok TV lah. Semua tu orang kata celah jari B saja. Tengok TV semua tu.
4: B, kalau kita sembang dengan Nana no
0: ni.
4: Hebat sangat dah. Kalau macam tu B, B bagi tahu apa yang B
0: menu
4: nak masak. Hai,
0: yes,
4: petang ni.
0: Menu B today is tuna. No. Baked tuna macaroni.
4: Apa sebutannya?
0: Baked tuna.
4: Macam tu eh?
0: No. Baked.
4: Oh, baked.
0: Tuna. Macaroni.
4: Baked tuna macaroni. Macam tu.
0: Dia ada orang putih. Dia kan orang putih. Orang Itali sikit.
4: Oh, sekali lagi. Baked tuna macaroni.
0: Go. Hey, macam tu lah.
4: Macam mana tu B? Dengar bunyi tu macam sempoi kan? Tapi senang kau nak buat dah. Sebab orang
0: dia senang Nana bila semua bahan ada. Kalau tak ada tu maksudnya macam biasa lah. Nana kena keluar lah pergi beli.
4: Kedai milah janda kat depan tu kan. Ada kau jual barang-barang masakan Itali ni.
0: Kedai milah juga no. Milah kira orang kata kedai hak perempuan kau nak pergi. Hak kedai Pak Din tu lah dah kan.
4: Bukan kedai Pak Din tu ramai kawan-kawan Nana. Sekali Nana pergi menyimbang, sekali tak dapat Nana nak makan baked tuna macaroni tu.
0: No. Lah ni kedai Pak Din tu lagi orang kata lengkap bahan dia. Yang apa yang B mau. So B bagi kat Nana 5 minit. Nana pergi beli 5 macaroni dengan
4: minit.
0: Tuna
4: 5 minit ya?
0: 5 minit.
4: Aduh, kau kedai Pak Din tu dah kat mana? Kasi makan yang tak jali ni.
0: Aduh, Pak Din tak

0: macaroni baby. Aku nak masak macaroni Itali.
1: Assalamualaikum.
0: Macam baca Itali. Nah, ambil ni. Nana beli double. Beli masak hari ni satu, besok satu. Dua set Nana beli.
2: Tu sebab kata tak ada geng lah tu. Balik cepat. Bukan, kalau tadi, tidak tu
0: kedai Pak Din tutup.
2: Lepas tu
0: Nana pergi kedai Milo. Nana habang dekat dia, dia tolong bungkis siap cantik. Dia nampak dah, dia kata buat dua set. Nana tu pun dia, beli dah dua set.
2: Tu dia pergi kedai Milo lah ni.
0: Milo bagus. Dia tolong bungkis siap punya kat
2: Milo
0: Nana.
2: Bagus no?
0: Nana duduk tepi tu tengok je. Dia duduk bungkis tu kan. Nana bukan apa tengok, takut-takut terulir kat plastik tu. Dia tolong kutip kat Nana.
2: Sudah lah, malas lah Bi nak layan Nana.
0: Nana jujur dengan Bi. Dua set dia beli. Hari ni Bi masak kat Nana. Besok
2: sudahlah,
0: pun Bi masak kat Nana.
2: Ni Bi dah prepare dah ni. Tunggu Nana balik saja. Nak on
0: terus
2: ni.
0: Okey. Jom. Okay.
2: Nana main sini. Tolong Nana. Tolong Nana. Pula tolong Bi.
0: Tolong Bi lah.
2: Tolong Bi.
0: So Nana boleh tengok kan lah. Tadi kat kedai tu Milah biar Nana tengok.
2: Nana tu selalu sebut lah Milah. Meluat lah Bi dengar. Milah sekejap lagi jadi meleh. Nak masuk baru tahu.
0: Gurau je pun.
2: Lo ni kan ambil makaroni, pi rebus sat. Jangan lama, 5 minit cukup.
0: 5 minit noh.
2: Makaroni
0: api,
2: tu.
0: Api besar angka api kecil.
2: Sederhanalah Nano.
0: Tanya jangan marah.
2: Kau api besar, bi pula rebus Nana.
0: Okey. 5 minit nah.
2: 5 minit. Okey, lepas tu.
0: Okey dah siap.
2: Kita kena buat sos dia dulu.
0: Sos dia noh.
2: Sos dia kita kena guna 2 cup, 2 cawan full cream milk ni. Lepas tu butter dalam lebih kurang 6 sudu macam tu lah. Okey, lepas yang ni panaskan atas dapur. Api slow saja.
0: Okey.
2: Slow saja, pelan saja api. Lepas tu masuk serbuk buah pala ni lebih kurang dalam setengah sudu.
0: Setengah sudu ya?
2: Setengah sudu saja.
0: Banyak Dana beli tadi tu. Okey. Dana beli banyak tadi. Tak tahu pakai sikit ya.
2: Ya ke?
0: Tak apa, boleh setengah sudu lah.
2: Setengah sudu saja. Lepas tu masak slow-slow atas api.
0: Wish.
2: Lepas dah nampak dia dah macam agak panas dah kan. Kita boleh tengok tu. Janganlah sampai dia apa orang kata boiling apa ni tu, mendidih.
0: Boiling.
2: Mendidih dah noh. Lepas tu bubuh tepung 2 sudu.
0: Tepung 2 sudu.
2: Bubuh tepung gandum tu bubuh 2 sudu.
0: 2 sudu je.
2: Lepas tu whisk dia dah noh. Whisk dia, jangan bagi dia macam berketul-ketul lah. Kita nak buat ni macam sos putih lah, lebih kurang macam tu lah. Lepas tu Nana bubuh sikit dalam 2-3 sudu minyak dalam

0: taruh ni tu.
1: Minyak zaitun boleh?
0: Boleh.
1: Uish.
0: Nana, bubur lah elok-elok.
1: Satu, dua. Okey, cukup.
0: Bubur, okey. Ni tak mau bagi makaroni tu melekat-lekat. Dia pun together-together, tak mau. Okey, lepas tu, sat lagi Nana, tutup api, toast tu makaroni tu. Okey, lepas tu dalam satu mangkuk pula, kita ambil tuna tu Nana.
1: Tuna tu.
0: Lepas tu ni, bidah kirih daun kucai sikit. Tak ada daun kucai, daun apa bawang pun boleh. Lepas tu kalau nak sedap macam bi, campur dua-dua. Daun bawang sikit,
1: daun
0: kucai sikit.
1: Ha,
0: okey. Lepas tu masuk apa ni, bawang goreng.
1: Bawang goreng banyak mana?
0: Ha, bawang goreng ni kan bi dah goreng dengan butter. Bi buat sendiri je ni. Baru sedap.
1: Okey.
0: Bawang goreng. Ha, bawang goreng ni apa ni, goreng dulu dengan butter. Okey, masuk sekali dengan dalam mangkuk. Mangkuk tuna ni lah. Okey, lepas tu goi dia masuk makaroni. Sedap tak Nana?
1: Ha,
0: tengok kita pula guna butter ni apa semua kan.
1: Dia macam tau, dia susu delicious.
0: Yes. Of course lah. My kitchen. Ayat tangan B kan.
1: Lepas tu
0: campur semua goi-goi. Bubur garam sikit.
1: Bubur garam sikit.
0: Bubur sebut perasa sikit. Okay, lepas tu ketepikan.
1: Okay,
0: kuih telur dalam 4 biji. Curah masuk dalam hak yang tadi kita buat sos dia tu. Sos dia tu kan. Okey, campur dalam tu. Dalam adunan tu. Okey, lepas tu whisk kacau dia. Bagi sampai tak berketul, bagi elok. Lepas ni Nana, tarik mai tu baking tray tu kat B.
1: Mana?
0: Yang tu tu. Baking tray tu. Okey, baking tray ni Nana sapu sikit, glaze sikit dengan butter.
1: Kena buat butter lagi.
0: Buat butter. Baru dia tak melekat, baru dia cantik, baru dia elok. Okey. Ni kan kita dah sapu, dah glaze dah dengan apa tu? Butter. Lepas tu kita masuk campuran makaroni tadi tu. Makaroni ni jangan tuang buang semua.
1: Habis tu?
0: Tuang dulu bagi satu layer.
1: Kena buat macam tu.
0: Betul. Lepas tu ambil tu. Buk mai. Suar mai kat B. Mozzarella dengan parmesan cheese.
1: Parmesan cheese ni.
0: Ya. Lepas tu, okey, tabung atas makaroni tadi. Lepas tu tuanglah sos hak kita buat tadi, sos putih tu atas makaroni. Lepas tu ulang.
1: Buat boleh layer.
0: Macam bi tekok kita kan Nana. Macam Nana suka pedas kan. So chili flakes ni tabung juga.
1: Pedas sedap.
0: Tabung
1: menukar dia pedas.
0: Lepas tu kan apa ni tu, buat lagi sekali, ulang lah sampai makaroni tu habis. Makaroni dia. Cheese, lepas tu bubuh sos putih tu. Lapis. Okey, sampai atas sekali pula kan Nana kan. Yang makaroni tu dah bubuh sos tu apa semua. Sebelum bubuh cheese, okey, kita letak daun bawang.
1: Daun bawang letak ke situ.
0: Letak daun bawang, lepas tu chili flakes. Ni rahsia satu lagi yang B nak bagi tahu kat Nana.
1: Macam ni nak
0: isau buat Nana ni. Bagi crunchy. Bagi ada lagi.
1: Bapa?
0: Letak tu. Nana tengok tu. Apa dia?
1: Karapole.
0: Bukan Nana.
1: Tu karapole tapi je.
0: Bukan.
1: Habis tu
0: cornflake.
1: Cornflake.
0: Cornflake hak plain tu lah. Ramai-ramai dia sikit. Lepas tu letak atas.
1: Kena buat
0: makaroni. Dia sat lagi Nana, dia kerak-kerak semua. Marvelous. Macam tu. Lepas tu kan Nana, ambil cheese bubuh lagi. Apa nak kata Nana?
1: Habis model Nana.
0: Lepas tu, tu butter tu kan Nana, sebelum kita masuk oven ni. Cap
1: bubuh lagi
0: sikit. Bagi dia lemak lagi.
1: Dalam peti es semua orang lahak semua. Habis
0: Nana, sekali-sekala Nana. Italiano.
1: Liano. Liano.
0: Ambil Nano.
1: Tak, bukan.
0: Dia kira duduk nama pun.
1: Bukan. Tanya. Italiano. Betul ya?
0: Italiano. Ya. Pas. Okey, lepas tu nak Nana. Ambil bubuh dalam oven. Bubuh dalam oven. Ni bi tutup dulu dengan aluminium foil. Baking tray ni kan. Okey, tutup dengan aluminium foil. Cucuk sikit saja atas dia. Cucuk lagu tu saja atas dia. Bagi ada pengudaraan tu kan. Lepas tu bakar. Bubuh dalam oven tu biar 180 darjah Celsius selama 40 minit.
1: Lepas tu B, Nana ada tengok TV tu, dia pun kata Bob TA waktu bila?
0: Bob TA? Ini bukan puding.
1: Bukan.
0: Ha,
1: dia bukan macam puding
0: no.
1: lah.
0: Tu tu tu tu tu. Nana, this recipe bake.
1: Oh,
0: okay. Bake tuna macaroni. So tak boleh pun empty A.
1: Bi.
0: Ya.
1: Bi. Sedapnya bi. Kan? Nana tengok ni pun tak sabar nak makan tau. Hei, kok lepas ni kan boleh cakap orang putih tu ega. It's the macaroni.
0: Nana, orang putih boleh dah cakap. Cuma Nana kena praktis Itali.
1: Tak kena
0: cakap
1: masalah.
0: Itali
1: lah, Bi.
0: Kan? Esok ni Nana makan makaroni, mesti boleh cakap
1: lah. Mesti. Tak jadi orang putih pun tak apa lebih.
0: Betul?
1: Nana tak ada masalah punya. Janji Nana boleh cakap orang putih.
0: Ha?
1: Dan mana takut rezeki Bi dapat madu orang putih.
0: Dia
1: kona
0: lah.
2: Ayah, sudah habis dah. Wah, belum bos lagi, Ma.
3: Kisah Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana dan diterbitkan oleh DJ Mimi.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Tahu lah boleh teka kalau tak boleh teka. Itu tadi kalau tadi hang pernah bersama dengan HGB dengan Nana, bukan main payah lagi nak masak tuna makaroni dengan HGB dengan perangainya dengan Nana yang sekejap-kejap sebut nama perempuan, tak tahulah. Tapi jadilah, kiranya jadi juga lah. Sama macam apa juga lah yang jadi nak menantikan Tiara. Ready habis punya lama mi Tiara. Mi lambatnya keluar. Dah keluar. Dah standby, dia pun dah duduk depan mic dah pun. Okay Tiara, angguk sikit. Okay. Apa pun standby. Okay, 3.

macam tengah kepedasan dia nyanyi pun. Lagu apa yang ternyanyi tu eh? Tak apa, lepas ni kita akan bagi hints dan juga clue untuk apa semua. Terus stay bersama kami dalam Petang Crew.

dan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
4: Ya, Putera FM sekalanya untukmu. What's up? Selamat petang untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin sekarang ini. Terima kasih. Ada yang kata Amin, gelap lah Amin cuacanya. Amin, hati-hati. Yang mana masih lagi dalam pemanduan sekarang, harapnya selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui itu. Dan ada yang juga dia tanya, Amin, lagu yang Tiara nyanyi tu lagu lelaki ke? Ini clue kita nak bagi. Lagunya bukan lagu lelaki, lagunya lagu wanita. Dan lagu ini juga lagu baru sebenarnya. Kita dah banyak kali juga lagu retro yang kita bawakan, tapi lagu ini adalah lagu baru yang mana ceritanya berkenaan dengan seorang lelaki. Itu dia. Nak dengar lagi sekali ke? Okeylah, dengar lagi sekali, okey? Mana Tiaranya? Habis menyorok ke bawah tu Tiara. Okey, sampai Tiara. Okay, 3.

0: Salahkan.
1: Lagu apa yang Tiara nyanyi tu guys? 010-508-0957. Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

Yep. Tahniah untuk anda semua yang teka lagu betul, tahniah. Yang mana salah? Macam saya cakap tadi. Okey, Tiara. Okey, boleh. Okey, yang mana salah tu jangan risau. Esok mungkin ada hari anda. So, rata-rata ada yang betul, rata-rata ada yang salah. Biasalah, adat-adat dalam nak meneka ni. Kalau betul semua, tak syok juga. Kalau salah semua pun tak syok juga. Terus layan Petang Crew.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.

0: 24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: #penyiaranjakim.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, sekalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam dan sejam yang terakhir dah pun. Alhamdulillah, terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin dari awal jam sampailah jam ini. Ada yang mungkin dari tadi tak sampai, sekarang dah nak sampai dah pun. Bila dah nak sampai ni, kadang-kadang lagu pula syok Amin. Layan set lagu Fotograf tadi ke pintu kasihmu, habis lagu tu barulah nak gerak masuk ke rumah. Dia memang macam tu kan. Kereta adalah satu tempat yang paling selesa lah, antara yang selesa. Kalau sampai rumah pun kadang-kadang kita tak turun lagi, duduklah kereta tu. Pernah Amin sampai tertidur. Oh, kan tak tahu siapa dia ilham dalam kereta tu kot. Tapi kalau hampa dekat mana-mana saja dan duduk dalam kereta, pastikan buka tingkap tu dulu tau. Kita takut nanti lemas dan sebagainya, kerana banyak sangat kes yang berlaku apabila tertidur dalam kereta. Tiba-tiba yang menjadi kegusaran kita dah tak tersedar, dah orang kata apa, dijemput ilahi dan sebagainya. Tapi begitulah dalam keadaan jiwa kita kan, dalam keadaan sekarang ni. Kadang-kadang kehilangan mengajar kita erti menghargai, kesakitan mengajar kita erti menjadi lebih kuat. Dan kami doakan semoga rakan-rakan kita yang di luar sana yang diuji dengan rasa kehilangan, moga Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang mana diuji dengan kesakitan, moga Allah menjadikan kesakitan itu asbab untuk kita terus kuat dan redha dengan segala takdir dan juga hasrat yang Allah titipkan untuk kita menjadi hamba yang bertakwa. Petang kru.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk mempetang kru. Masih lagi amin teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Datuk Haji Sheikh Ahmad Fisul Haji Omar dengan tajuk Khair Ummah bahagian terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Apa ramai orang yang nikah dua, belajar ilmu bab nikah dua. Ilmu poligami. Apa ramai? Ha, ni yang payah nak jual. Apa ramai orang yang poligami, tapi dia, sebelum berpoligami, dia belajar macam mana cara nak berpoligami. Jawab dia tak ramai. Ramai juga yang belajar ilmu poligami, tapi dia tak poligami. Termasuk saya. Aku belajar habis. Saya tulis buku tu. Saya tulis buku tajuk Hitam Putih Poligami. Tapi saya tak nikah dua. Okey, contoh. Nak jadi umat yang terbaik, umat misali. Dia menikah dua. Dia tu orang pertama lah. Bukan orang lestak. Dia menikah dua. Tetapi oleh kerana dia tak belajar ilmu poligami, ilmu tu wajib belajar. Maka adakah betul cara dia melalui jalan-jalan poligami? Jawab dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kebanyakan tak betul. Jadi dia tak belajar. Contoh mukadimah dia. Dia nak faham tuan. Nak mengaji. Mengaji menikah ni dia tak menikah doa. Tak apa, tapi mengaji spare. Kuk-kuk esok termenikah, ha, tahulah. Ha, tak ada masalah. Dalam hukum fiqah, siapa menikah doa? Siapa menikah doa? Lepas yang kat nikah, dia tak boleh buat giliran bermalam lagi. Itu hukum fiqah. Tapi hak duk jadilah, hak duk jadilah, pai-pai menikah tu, buat giliran tu. Buat giliran datang malam ni, kena bini mula lah, kalau menikah. Nak tunjuk adik lah kononnya. Malam esok, bini muda orang mana? Tersik gelugong lah. Ambil senang lah. Tersik gelugong lah. Bini sedia ada, bertam. Taman sebelah tu. Bini muda, tersik gelugong. Dia pun pergi angkat nikah lah di masjid, tersik gelugong. Gelugong. Jadi malam tu dia tidur di tersik gelugong. Di rumah bini dia lah. Taman. Taman apa? Siapa kata? Dia tak mahu abang. Nama abang sudah. Di tersik gelugong. Angkat nikah. Tang tadi. Malam ni tidurlah di tersik gelugong dengan bini muda dah. Lepas tu dia nak adik lah. Adik dia rajin pergi mengaji. Kelas pergi mengaji tak faham. Mulai esok dia pun balik tidur di rumah bini tua dia. Di taman pertam. Perdana. Malam lusa patah balik pergi tersik gelugong. Malam tulat main balik di pertam. Betul tak cara dia buat tu? Betul tak? Jawab dia wrong. Jawab dia wrong. Wrong tu mana tak betul. Tapi dia poligami tu hebat. Dia kata dia betul. Dia buat kan. Malam pertama isteri baru. Malam kedua isteri kedua. Malam tiga lalu tu. Rupanya tak betul. Rupanya tak, tak betul. Betul lah kalau betul. Ha, dia buat pandai hebat main. Betul. Yang betulnya macam ni. Ha, ni boleh hak ni pun jadi malam ni. Bila nak nikah doang. Ha, nak. Yang betulnya macam ni. Ini hukum pekah. Siapa menikah doa guna kaedah dalam hadis Nabi dah sab'un lil bikri wa salasun lis sayyibi. Sab'un lil bikri wa salasun lis sayyibi. Tujuh untuk anak dara, tiga untuk jana. Netang apa tu? Ha, tu kena dengar. Maksud dia, giliran malam tak boleh buat lagi. Nikah ni, pai-pai angkat nikah, tak boleh buat giliran lagi. Kena tidur terus dengan isteri baru menikah tu. Tidur terus tu maksud tunggu malam lah. Kalau angkat nikah lepas lah, pergi tidur, gila lah. Tunggu malam lah. Tunggu malam. Maknanya, tak boleh balik rumah bini tu. Kena duduk Pepe kena kena terus pergi rumah bini muda. Tidur dengan dia berapa malam. Nabi kata, isteri yang baru dikahwin ini tengok jenis dia. Kalau baru, 7 malam. Kalau sekehen, 3 malam. Maksud, baru anak dara. Anak dara tu, tak apa, janji anak dara. Yang kedua, janda. Janda, muda, tak apa, janji janda. Ha? Kalau siapa-siapa bini baru dia tu anak dara, kaedah dia, pengkat nikah, duduk dengan dia 7 malam. Duduk dengan dia 7 malam. Daripada, ilmu baru. Ilmu baru. Duduk dengan dia 7 malam. Kalau isteri yang dikahwini itu janda, duduk dengan dia 3 malam. Duduk dengan dia 3 malam. Siapa abang? Nabi ajak dia. Itu kata ilmu. Selepas kita duduk 7 malam dengan isteri anak dara, duduk dengan bini anak dara tu 7 malam, duduk dengan bini hak janda tu 3 malam. Selepas habis bahagian tu, baru buat giliran. Itu cara lah. Berapa ramai orang menikah dua abad lagu tu? Tak ada. Ha? Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Aku terima nikahnya Sa'diyah binti Bakar dengan mas kahwinnya RM250 tunai. Sa'diyah tu anak dara ke jana? Anak dara. Habang ada 7 malam. Ku terima nikahnya Hasnah binti Sa'ad dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Hasnah tu anak dara ke jana? Jana. 3 malam. Kenapa ya? Jadi siapa nak menikah dua? Habang kat bini you. Sebelum Nabi menikah, dua bini dia satu. Satgi akan jadi dua. Abang mana? Yam. Satgi manakala abang pergi, jangan dicari selama 7 malam. Mak tu, jangan dicari selama 7 malam. Kenapa abang begitu lama sekali? Koyak plastik. Kenapa abang tu? Kalau ya, jangan dicari 3 malam. Kenapa? Sekehen. Abang tu. Itu cara dia. Setelah ini orang tanya, pasal apa anak kena pergi tak boleh buat gila lagi? Hak ni dia panggil keistimewaan isteri baru. Isteri baru ni dia manja, ada kenalayan sikit. Dia tak boleh tidur malam lari sebab tidur malam-malam pertama betul hilang kemungkinan hantu mai. Dia kena kutuk. Jadi, setelah 7 malam bagi anak dara atau 3 malam berjalan, barulah buat undian. Untuk menentukan giliran. Buat undian, tak boleh pakai mulut. Dia tak boleh main. Dah cukup lah. Okey. Esok akan berlaku giliran. Memandangkan aku tidur dengan hang dah 7 malam. Giliran esok bermulalah. Isteri yang pertama lusa. Giliran hang segera. Tak betul. Itu pun tak betul. Cara-cara betul. Dia kena buat pengundian. Tetapi tidak perlu mendaftar di SPR. Pengundian buatnya. Undikan payah. Kaedah lama-lama. Pakai cebuk purih. Ambil purih punya purih. Satu panjang, satu pendek. Hak panjang tu kerana nasib baik. Ha? Atas tarik sama. Bawah tu ada panjang pendek. Ha, tu. Panjang mata, angkat. Angkat kena hak panjang. Salah satu lah, kalau panjang bini tua, lagu tu lebih kurang. Ataupun purih buah kalah tak apa. Ha, buah kalah. Ataupun cencah tak apa, cencah. Satu garpu, satu cencah. Tapi hak bagian tangan dia duduk atas. Bawah tu. Cuma kata hak camca mana camca? Camca hak muda. Garpu hak tua. Maksudnya garpu dia kan nak cucuk orang. Ambil doa tu dia punya kepala tu. Kita pun. Jangan tengok bawah. Cabut. Cabut kena. Camca. Hak balik rumah ni muda. Kena garpu. Giliran bermula isteri tua. Lebih kurang tu. Ataupun. Tulis kertas. Ni cara nak buat ni. Tulis kertas. Hasnah. Gulung. Bulan dalam botol ataupun dalam timah. Timah besar kot. Bulan celepah. Lepas tu tulis Maryam. Gulung. Bulan bekas. Lepas tu kocok. Padahal dua atas tu. Kocok tak sengok. Kocok. Lepas tu pejam mata. Perang tu. Perang kena Maryam. Maka giliran bermula rumah Maryam. Tak kira dia tu bini nombor satu atau bini nombor dua. Betul tak? Kadang-kadang orang dia nasib baik. Dia duduk 7 malam lah dengan Maryam. Isteri baru. Dia pun kocak. Tarik kena Maryam. Maryam lagi. Hajat nak balik rumah Hasnah tapi kena Maryam. Maryam pun Maryam lah. Padahal memang dia pergi Maryam pun. Lebih kurang tu lah. Tu cara dah. Kalau tak ada ilmu, mampus tak boleh buat gitu. Tu contoh dah. Ha? Masuklah semayang-semayang dan seumpamanya. Baik. Dan satu lagi tuan-tuan, kita mengaji ni, terutama ilmu akhirat, kalau kita nak beramai, setan dia groan sikit pada orang yang ada ilmu beramal berbanding dengan orang tak ada ilmu beramal. Setan seriau, dia nak goda payah, dia nak goda payah. Tapi kalau orang ilmu tak apa, nak kejap ada sikit-sikit, dia nak beramal, setan dia kocak sah. Sebab tu Nabi sebut faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abirin. Satu orang yang alim pekah sangat sukar digoda oleh syaitan daripada 1,000 orang yang beribadat tapi tak alim pekah. Dia lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang nak sembahyang, tu pasal tak alim. Syaitan duk goda dah. Syaitan duk asuk dah, lingkup habis. Lepas tu kadang-kadang jenis apa nama nyamuk ni, nyamuk ketik kaki, pijak pula tu. Ha, tu. Pasal apa? Dia tak alim pekah. Mana dia tak ada ilmu. Syaitan goda senang. Syaitan sangat sangat takut pada orang yang beramal ibadat dalam keadaan dia reti. Dia kata apa saya, aku payah nak goda dia berbanding dengan ramai-ramai yang beribadat tapi dia tak tahu. Ha, syaitan hak puak ni aku petik tu rebah habis semua. Tapi hak alim ni payah. Pasal apa? Dia tahu. Ha, sebab itu tuan-tuan, itulah pentingnya kita menguasai ilmu. Ha, menguasai ilmu. Baik. Di hari akhirat nanti, orang-orang yang beramal kerana ilmu yang dimilikinya, ha, Allah Ta'ala nak pergi pahala. Ini beramal ni. Pergi yang berikutnya. Setelah kita berilmu, kita beramal. Allah nak bagi apa? Di hari akhirat, Allah bagi syurga. Di dunia, Allah Ta'ala bagi bahagia. Orang yang sentiasa berbakti, beribadat kepada Allah, akhirat Allah bagi ke dia syurga. Di dunia Allah Ta'ala bagi bahagia. Bahagia tak boleh dinilai dengan duit. Bahagia tak boleh dinilai dengan duit. Duit banyak tak semesti bahagia. Tak ada duit tak semesti sengsara. Dia lah. Ha? Duit banyak tak semesti bahagia. Ni ada cerita klasik. Cerita klasik. Dulu-dulu. Ha, ni cerita lah. Cerita ni sekadar untuk mesej dan pengajaran. Bukan betul pun cerita habis. Ada dua orang Cina. Satu miskin, satu kaya. Ni cerita lama-lama. Cerita lah tak ada rumah lah belain. Dulu jenis rumah Cina lalu jenis kayu. Pasaran. Satu miskin, satu kaya. Cina miskin ni, dia miskin. Dia tidak kerja apa, kerja dia. Bawa biola, pergi lah pekan-pekan seri, gesek-gesek biola, dah lah orang pergi sekupang luar, itu lah dia cari makan. Kalau orang miskin Melayu ni, dia pergi baca yasin lah. Cina tu tak pergi baca yasin. Jadi dia ambil biola, gesek-gesek biola lagu Cina. Ha. Ha, dia gesek-gesek biola apa tu, dapat lah RM1.02. Ha, makan, balik malam, tidur. Rumah dia depan, sebelah rumah Cina kaya. Rumah dia, bangsa yang kecil tu, Cina kaya. Menega, dulu-dulu jenis kira duit. Lah tak kira duit lah, tengok angka lah. Ha, Cina kaya ni, tiap-tiap malam payah tidur. Tu nak bangat tak bahagia. Menega siang, malam kira duit. Malam kira duit, habis-habis kira duit, tak duit lah almari. Lepas tu, apa nama, tak pala atas bantai nak tidur. Gaya nak lena, tentu pap bunyi. Pintu terbuka, dia terlupa nak selit ensil. Dia pun pintu tutup takut pencuri masuk. Maka dia, hei payah lena. Jadi kaya, susah. Orang susah ni kalau tak ada duit, pintu terbuka tak apa, luar apa. Kawak memang tak masuk dah, tak ada apa. Betul tak? Ha, dia payah ni. Lepas tu main malam esok pula, habis kira duit pula. Ensil tutup lah. Tentu bunyi, prak. Apa dia pula? Pipi dia buang. Tengok-tengok. Tikuih. Sepak periuk. Tak lena juga. Malam tiga. Pepe kira duit. Terpak-pak. Apa dia? Tingkat terbuka. Dia ingat pencuri nak masuk. Tak lena juga. Dia tengok 4-5 malam. Rumah Cina miskin sebelah tu. Lampu terpadam. Lampu tak nyala. Pelita minyak gas. Dia elektrik. Dia tengok. Setiap malam dia tengok kawan tu lena elok. Satu pagi dia panggil. Eh, Apek. Lu apa kerja? Dia cakap Cina mana? Saya tolong terjemah. Dia tanya, eh, Apek, lu apa kerja? Wah, tetap kerja. Tetap kerja, lu makan apa? Wapi itu pas, pekan sari, wang kisik bela. Ada orang kesian bagi, ya. Berapa lu boleh? Tak tentu. Kadang luar ringgit, kadang-kadang tiga. Ikut dah lah, boleh makan. Lepas tu dia tak apa. Eh, Apek. Lu bikin malu wa punya bangsa. Lu bikin malu wa punya bangsa. Lu berhenti gesek bola. Dia tak kalau wa berhenti wa memakan apa? Cina tu bagi dia tiga tu. Cina kaya. Lu ambil ni luit. Lu pergi menega. Cina tanya wa memenega apa? Lu pikir lah. Lu pikir. Dia pun ambil duit balik tiga tu. Dia pikir mana tu. Wa memenega apa? Wa memenega apa? Orang tak di menega. Kalau gesek bola boleh tiga ringgit. Orang mau menegak apa? Orang menegak apa? Tiap-tiap malam dia boleh lelong. Malam tu tak lelong. Dia pegang, orang mau menegak apa? Orang mau menegak apa? Orang menegak apa? Tak lelong. Sampai cerah. Sampai cerah. Nak makin mayang tahajud, dia tak tidur lagi. Orang mau menegak apa? Tiap-tiap malam belum dia dapat tiap tu. Dia boleh lelong. Orang menegak apa? Orang menegak apa? Tak faham. Sama cerah, dia simpan dalam paket, esok pergi esok bila apa? Mentara nak dapat idea. Dia. Sampai dah. Lepas tu dah semalam tak lena. Balik main malam kedua. Orang mahu menegak apa? Orang mahu menegak apa? Tak lena. Dah semalam tak lena. Duit tu orang bantai. Tentu. Pintu bunyi. Prak. Jaga tu. Lepas tu angkat bantai. Tengok-tengok duit dah. Ada. Ada. Nasib baik tak ada orang curi. Tak lena pula malam tu. Main malam tu. Orang mahu menegak apa? Orang mahu menegak apa? Pening. Hari keempat dia pergi rumah Cina kaya. Itu kaya. Ada apa pek? Lu ambil. Balik. Lu punya duit. Apa pasal pergi balik? Lu punya luit lah. Banyak suri tu. Wah tak boleh lena. Haa tu lebih kurang lah. Lebih kurang. Mesej nak apa-apa. Duit banyak ni tak semestinya bahagia. Bahagia bukan duit tentang harta. Tapi harta tu kadang-kadang boleh bahagia. Tapi tak semestinya harta itu membahagiakan kita. Tapi orang Islam, umat Nabi umat yang terbaik, kebahagiaan Allah Ta'ala bagi kat dia kalau dia patuh kepada Allah. Ha? Dia beramal ibadat. Syariat Allah dia pelihara. Dia jaga elok-elok. Kemungkaran dia tak tepi. Dia hindarkan. Allah bagi bahagia di dunia. Walaupun dia tak kaya. Tak senang lenang. Dan Allah bagi bahagia akhirat. Masuk dia dalam syurga. Ha. Yang last kali. Yang Aisyah masuk dah kan. Dia mengajak ni bukan boleh. Lama-lama dia. Dan telinga menenuh. Tak boleh buat apa lah. Haa tu. Dulu-dulu masa saya mula-mula, saya jenis perasan diri. Syarah ambil orang. Orang itu. Lah, tuan-tuan perasan saya. Ha, dia beza tu. Ha, jadi, kita patut-patut badan lah. Ini saya nak berhenti lah. Satu lagi, yang menjadikan umat Nabi Muhammad ni umat yang terbaik. Kerana dalam hidup mereka, mempamerkan syaksiah yang unggul. Syaksiah yang unggul maksudnya, akhlak yang mulia. Bermakna dia open. Bukan semua umat Nabi Muhammad layak menjadi terbaik. Hanya mereka yang ready mempersiapkan dirinya, menghiaskan diri dengan akhlak yang mulia, maka dia tergolong dalam umat yang terbaik. Jadi cara ringkas-ringkas saya nak bawa, akhlak yang mulia ini boleh kita terjemahkan dalam percakapan kita dan juga perbuatan kita. Okey, antaranya tuan-tuan, kita naklah jadi umat Nabi Muhammad yang jujur dan amanah. Ini maksud akhlak yang mulia. Allah ambil integriti. Jujur dan amanah. Makan rasuah, tak ada akhlak. Kecoh orang, tak ada akhlak. Amanah. Pagak makan padi, tak ada akhlak. Saya ada Arab macam mana pagak makan padi? Pagak dalam mulut lah. Harapkan pagak, pagak makan padi. Itu perumpamaan bahasa orang tua-tua lama lah. Jadi kita kena menghiaskan diri dengan akhlak yang mulia. Kemudian kita kena jadi umat Nabi Muhammad yang sentiasa berlemah lembut. Mana bukan kasar. Kasar ni bukan umat Nabi Muhammad. Kena lemah, lemah lembut. Lemah lembut pada tutur bicara dan juga tingkah laku. Siapa yang menunjukkannya? Tidak lain tidak bukan Nabi yang menjadi uswah hasanah kepada kita. Cakap lemah lembut. Tapi bukanlah lemah lembut sampai jadi lemah semangat. Ha? Ha, ni dah. Pergilah. Pergilah. Hak tu bodoh. ada tempat dah lah cakap lemah lembut. Mana kita tahu nak suruh orang ni. Awak buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Itu lemah lembut. Kalau, hang buat macam ni, buat macam ni. Itu kasar. Dia ada cara lah. Lemah lembut. Okey? Kemudian, umat Nabi Muhammad, apabila dia diuji, maka dalam dirinya ada sifat sabar. Ini akhlak yang mulia. Sabar. Ha? Apa nama? Sayyidina Ali kata, as-sabru sabrani sabrun amma tuhibbu wa sabrun ala ma takrahu. Sayyidina Ali kata, sabar ada dua jenis. Maksud itu, sabar nanti benda yang kita nak. Dia tak memang lagi, aduh, kaduk tu. Apa dia benda yang kita nak? Kadang-kadang nak menikah. Oh, ayah aku tak pergi menikah, dia suruh mengaji dulu. Oh, kaduk. Dulu dia tak mengaji pun menikah. Haa, macam tu. Dia suruh mengaji, oh, sabar, sabar. Sampai masa menikah. Sampai masa menikah. Itu sabar. Benda yang kita nak. Benda sabar, sabar. Tengok, ha? Time makan. Oh, lambat semua nak beli makan. Sabar, sampai masa beli makan. Benda yang kita nak. Kalau macam orang kerja nak naik pangkat, sabar. Sampai masa dapat lah. Kalau tak sampai masa, tak dapat. Sampai sampai masa, tak dapat. Mana tak dapat? Sabar. Ada hikmah. Nah? Dan Sayyidina Ali kata yang kedua, sabrun ala ma takrahu. Sabar menerima benda yang kita tak suka. Benda tak suka apa, tuan-tuan? Duduk tak duduk kena marah. Siapa suka kena marah? Ada, tuan. Saya orang ni tak kena marah lagi. Bila ni pun nak marah tu? Ada orang tu itu. Sabar menerima benda yang kita tak suka. Malapetaka, musibah. Ada siapa ni? Amir saya naik kereta sekali tak bisa eksiden. Bila nak eksiden tak tahu? Itu gila. Kan tahu kan? Tapi bila ada eksiden atau benda tak suka, kematian ahli keluarga. Kematian, duduk tak duduk, obat bini dia mati. Sedih tak? Sedih. Tapi kena sabar. Ha, dia sedih ya? Kan dia sedih lah. Ajai mut ni kerja Allah Ta'ala. Aku faham ke? Aku tak faham. Tapi bini aku ni baru menikah sangat-sangat tu ya. Dah lah baru menikah. Bini muda lah tu. Ha, kata habis. Tak apa. Ha, atau tak apa lah bini yang pertama. Nikah lain. Hang tahu apa, menikah lain tu memang boleh. Tapi had duit antara belanja semua tu hutang bank tu bukan bayar habis lagi. Ha, tu mampu ya. Hasim tak dapat lagi. Ha, sabar. Benda yang kita tak suka. Mai boh, mai apa nama tu, banyak-banyak semua tu benda kita tak suka. Tapi umat Nabi Muhammad yang terbaik, bila dia diuji begitu, dia akan sabar. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad yang terbaik ni kalau akhlak yang mulia, dia jadi orang yang rajin, bukan balok. Dalam konteks akhirat, dia rajin buat ibadat. Dalam konteks dunia, dia rajin buat kerja. Ni umat yang terbaik. Jadi dulu orang ajibah, dia sangat produktif. Kalau boleh itu dia menjadi pengeluar, bukan pengguna. Tapi Allah jadi pengguna. Ha, dia menjadi pengeluar, bukan pengguna. Dia sangat rajin. Kalau dia buat kerja, dia buat kerja. Ingat tu kata-kata sahabat dia apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu khada. Bekerjalah untuk duniamu. Bekerja untuk dunia ni mana? Puluh lah. Seolah-olah engkau tak mati-mati. Nak hidup selama-lamanya. Mana orang yang rajin. Dan bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu. Mana amal bila? Seolah-olah engkau nak mati besok hari. Ha, jadi kita kena jadi rajin. Tak, kadang-kadang orang nak kerja pejabat, dah lah dia tak rajin, dia jadi pelesit. Kawan nak tengah buat kerja, dia tengah buat kerja apa? Ha, tu pelesit. Buat kerja apa? Tak nak kerja banyak. Allah kerja sampai bila tak habis. Main kerem tu. Ha, macam tu. Pelesit besar. Kerja hang buat kerja macam tak ada esok. Buat kerja. Kerja hari ni adalah hari ni. Jangan kerja hari ni buat esok. Tu bukan umat Nabi Muhammad. Ni dia tahu. Tak apa. Dah hang kata esok. Tak apa lah buat lusa. Lagi lajak pergi depan ni. Ha, tak boleh. Bukan ni tu. Kemudian yang berikutnya. Akhlak umat Nabi Muhammad. Dia kena tawaduk. Orang yang merendah diri. Lawan berada sombong. Sombong bukan umat Nabi Muhammad. Bukan yang terbaik. Sombong ni tuan-tuan. Eh, tengok apa Luqman Hakim pesan ke anak dia. Dia kata apa? Ha. Ya bunayya, aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar. Itu dia apa? Dia suruh apa nama semayang, cegah amar ma'ruf nahi munkar. Lepas tu dia kata apa? Wala tusair qaddaka lin nas wala tamshi fil ardi maraha. Dia kesan anak dia, jangan kau palingkan pipimu daripada orang. Paling ni mana semua. Tengok kau tu, cium kali tu. Dan jangan berjalan di muka bumi lagak orang yang sombong. Ini bukan umat Nabi Muhammad. Kau belah berkata mana ada orang sombong? Awak tak nak? Awak tak nak? Kalau setak pun banyak. Tapi berkata banyak ni. Boleh. Ya? Makna orang sombong ni ada di mana-mana. Sebab apa? Sebab dalam dirinya. Biasanya orang sombong tu kena kelebihan yang ada padanya tidak ada pada orang. Sebab tu dia berasa sombong. Dia berasa besar diri. Apa kelebihan yang ada padanya? Kalau dia ilmu tinggi, dia berasa orang lain bodoh. Kalau dia harta banyak, orang lain apa nama miskin, dia berasa megah. Kalau dia pangkat dia besar, orang lain tak ada, dia berasa nak menilai, berasa nak buat zalim, nak tekan, nak hindik dan seumpamanya. Maka dia bukanlah umat yang terbaik. Dia kena tawaduk. Tawaduk ni ada peribahasa Melayu kata apa? Ulang menyusuk akak tidak akan hilang bisanya. Betul tak? Ulang kalau dia lalu ke akak, cepat itu tangkap. Ataupun kalau ulang lalu akak, siapa kata hilang bisa? Ulang tu dia lalu ke akak, dia tudung senur ni. Lalu-lalu tu, kita tak hilang bisa. Ha, ulang ni tak ada apa, apa? Bisa tak ada lah. Ha, campi tak ada apa, dia petuk tak ada apa. Hang suat tangan dia nak mampu. Tobat kena. Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Ular merdah api tidak akan hilang bisanya, tetapi akan habis nyawanya. Nah. Jadi kita orang yang tawaduk. Kemudian kita mempamerkan contoh yang baik. Ini umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi tunjuk contoh yang baik, maka kita tunjuk contoh yang baik. Kita ni kalau tunjuk contoh yang baik pada kawan-kawan, sesama umat, orang terpegun dan terpesona. Lebih-lebih lagi kalau orang bukan Islam, dia tengok kita ni contoh yang baik, maka kalaupun dia tak masuk Islam, tapi dia terpesona dengan akhlak yang dipamerkan oleh orang Islam. Kemudian sayang menyayangi. Ini Nabi suruh irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayang menyayangi ni bukan mesti kata kat dia ku sayang kat hang, bukan mesti aku tu. Kita tengok orang susah, lapar nasi, bagi makan, tu tanda kita sayang. Orang susah lapar nasi, bagi makan. Orang gila, tak ada duit, pergi kedai nak makan nasi, beli bagi dia makan. Ada satu orang gila, ni cerita orang gila di apa restoran Lok Stark satu ni, cerita 2-3 tahun lepas. Tengah hari saya pun orang lepas nasi ke. Ha, time rehat kita keluar makan nasi, kita tak beli rumah dah masa rehat sejam je. Time rehat keluar makan nasi, pergi kawan, pergi satu restoran tu di Lok Stark. Orang ramai lah tengah hari orang makan nasi. Orang ramai. Saya pun duduk dalam meja tu. Satu orang gila ramai pakai krim pelikat. Ni cerita betul ni. Orang gila dia tak ada duit. Jadi tuan kedai tu nak bagi tak bagi. Tak bagi dia duduk tunggu tu. Orang gila tu dia pakai krim pelikat. Pakai t-shirt. Lepas tu mereka tak layan dia. Dia buka krim pelikat dia buat ke tu. Tapi lepas tu dia angkat krim pelikat. Dia angkat tu krim pelikat terlepas. Dia samak balik. Dia angkat pula, terlepas, dia samak balik. Tapi masih lagi dalam garisan keselamatan. Dia angkat tu, lepas tu dia lepas, dia samak. Angkat, lepas, dia samak. Lepas tu, tengok-tengok pelayan kedai tu tak dorah duk. Ha? Kalau terlepas tu, saya sekali-kali saya lari. Ha? Dia lepas. Ha? Dia angkat, dia lepas, dia samak. Lepas, samak. Lepas tu budak tu tak ada pemik nasi buluk sikit-sikit. Lepas tu boyak sejuk. Tak ada, dia gulung ke belakang. Lepas tu dia makan. Makan-makan laju, lepas tu dia pergi. Ha, tu maklum, kena sayang ke dia. Bagi dia makan, dia ada duit. Jadi satu ilmu saya bagi tuan-tuan. Tuan-tuan kalau duit tak ada nak makan. Duit tak ada nak makan, pergi kedai makan pakai krim pelikat. Tu kalau duit tak ada. Dengar saya abang ni. Pergi kedai makan sedap lah. Pakai krim pelikat, lepas tu, mereka tak ingin makan. Buka sentung, angkat, lepas. Lepas tu, sambak. Angkat, lepas, sambak. Ha. Lepas tu, angkat, lepas, tak ada sambak. Haji Hanam. Ha. Tu cerita dah. Jadi, umat Nabi Muhammad ni, dia kena sayang menyayang. Banyak lagi lah. Tolong menolong, dan nasihat menasihati. Sebab, nasihat menasihati ni sebenarnya kita menegakkan agama. Nabi sebut, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi, Maksudnya apa? Lengkapnya kehidupan beragama ini kerana umat Nabi Muhammad saling nasihat menasihati. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, manakala saya melipat kertas, bermakna kuliah habis ya. Jadi saya menyeru kepada saya dan semua, sementara hayat dikandung badan, ikhtiarlah sebanyak mungkin untuk kita menghadirkan kualiti diri kita ni. Kualiti sebagai orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semakin berkualiti kita, itu petandanya kita sebahagian daripada umat yang terbaik. Khairu ummatin ukhrijat lin nas. Dan kata kuncinya tuan, semua itu tidak akan berlaku kalau kita tidak bersedia untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, untuk kita mempraktikkan benda-benda tadi ini untuk menjadikan kita umat yang terbaik, mencapai keridhaan Allah di dunia dan mendapat anugerah Allah di akhirat, iaitu syurga. Jadi kalau ada salah dan silap, minta maaf banyak-banyak sehingga kita berjumpa lagi. Aku lu qawli hadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama Datuk Haji Sheikh Ahmad Faisal Haji Omar dengan tajuk Khairat Ummah bahagian terakhir. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.
2: Assalamualaikum segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untuk mempertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani anda untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, menerusi segmen Kona Mai sehingga jam 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Amin yang bersama dengan anda petang tadi, menerusi kru petang seorang-seorang jadi dengan Tiara. Kesian ada tu kan, partner dia tak tahulah hilang pergi mana pula kan. Apa pun tak apa, yang penting sekali kami di Mutiara FM akan sentiasa menemani hari-hari anda. Baik, sementara itu juga untuk anda yang sedang memandu ketika ini, sampai-sampai itu Mimi nak kongsi dan juga laporan trafik di sekitar kawasan negeri Pulau Pinang. Nampaknya di atas jambatan Pulau Pinang, dari pulau nak menghala ke seberang Perai, keadaan trafik di atas jambatan nampaknya sangat-sangat sesak teruk. Okey, tak tahulah disebabkan apa, kita tak dapat info lagi. Seterusnya di jalan mana ni? Okey, di jalan Tun Dr. Awang menghala ke Bayan Baru ataupun ke bulatan Bayan Baru juga dilaporkan kenderaan bergerak perlahan. Begitu juga di beberapa tempat dan juga kawasan di nak menghala ke jambatan Pulau Pinang. Okey, seterusnya di seberang Perai nampaknya untuk laluan trafik semua hala, baik daripada Sungai Dua sampai ke Bertam, untuk kedua-dua hala dilaporkan berada dalam keadaan lancar. Okey, untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Jadikan kami Mutiara FM sebagai peneman anda. Jom kita nak beri bodoh terus, setia bersama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Setia.

0: but I just...
1: Baik, Ultra FM segalanya untukmu, untuk anda yang terus setia bersama dengan Mimi untuk jam ini. Jangan lupa, okey, jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan malam ini kita ada Cafe Music. Okey, untuk anda yang nak minta lagu, macam biasa boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Dan kita juga ada Bicara Hati. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda. Okey, boleh mula tunjukkan bakat terpendam anda dalam coretan puisi madah. Gitu. Okey, hantarkan dekat ruangan WhatsApp. InsyaAllah Mimi akan bacakan nanti kiriman anda melalui ruangan Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti. Jam 10 malam nanti. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Di mana lagi kalau bukan di Putera FM, segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mucara FM.

0: kedekatan yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam majah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Baik, untuk anda yang masih lagi mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, diharapkan bersabar banyak-banyak. Ha, okay? Sambil-sambil dengar Mutiara FM kan. Macam-macam lagu yang best kami perdengarkan untuk anda juga. Okay, jangan lupa untuk anda juga yang mana nak keluar daripada Pulau Pinang ni, download RTM Klik di mana saja anda berada. Anda boleh dengarkan secara percuma. Okay? Baik, untuk pandu muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, iaitu tepat jam 8.48 minit malam. Dan selepas itu kita akan terus ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terus stay bersama dengan Mimi di Mutiara FM, segalanya untuk ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

dalam sunyi, aku berjalan mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan, cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perit menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman, yang abadi hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Bicara FM. Dari hati untuk yang mengerti.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia-Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lawatan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 selita serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum subsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubahsuaian motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendau Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda, yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok beregu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat, cuma tak ada
0: Menurut pasangan beregu nombor satu negara itu, grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Kan Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM. Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kena main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutiara FM.

Betul FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Betul FM segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora menemani anda pastinya untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mesti segmen Kona Mai untuk edisi Rabu ni, macam biasa untuk jam ini, Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Mesti ruangan kafe muzik anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp pun boleh, dekat ruangan TikTok Mutiara Live pun boleh. Sebab sekarang ni Mimi tengah live di TikTok Mutiara FM dan juga TikTok Mimi. Okay, bolehlah kita sembang-sembang, kita beramah mesra, kena mengenali antara satu sama lain kat situ kan. Okay, baik, sambil tak minta lagu, jam 10 nanti kita akan bersama mesti ruangan Bicara Hati. Dari hati untuk yang mengerti, yang mana nak luahkan apa saja yang terpukul di hati, berkaitan dengan cinta, persahabatan, nak tunjukkan bakat dalam mengarang puisi, semuanya anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp. Jom, sebagai permulaan menerusi ruangan Cafe Music, Mimi nak tunaikan, ini dia lagu permintaan daripada Cik Halim Saad. Awai Cik Halim Saad kita hari ni punch card, katanya nak dengarkan lagu daripada Wairham Sudirman Haji Arsyad. Ini dia Merisik Khabar. Cafe FM segalanya untukmu.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Metro FM segalanya untuk mu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. Masih lagi Mimi temankan anda yang pastinya untuk jam ini sampai dah jam 12:30 malam nanti. Okay? Sambil-sambil tu juga bagi anda yang nak minta lagu, insyaAllah kalau kata tak sempat, Mimi siapkan pukul 9, Mimi akan siapkan pukul 10 nanti. Okay, malam ni juga kita ada bicara hati, anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati berkaitan dengan percintaan, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. InsyaAllah Mimi akan bacakan nanti nukilan dan juga madah anda nanti. Okay? Jom seterusnya Mimi nak tunaikan lagu permintaan daripada Cik Azmi Baharum kita. Nak dengarkan lagu Nadi Cinta daripada Datuk Jamal Abdillah. Jom kita dengarkan bersama Mersi Ruangan Cafe Music.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Itu dia dugaanku bersama dengan lagu permintaan daripada Abang Mi. Kita dari Shah Alam. Diharap terhibur hendaknya. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu permintaan daripada Master Syahir dari Air Hitam. Okey, dah dengarkan lagu daripada Santej Faizal Tahir dan juga Led Zeppelin dengan lagunya Tak Mahal. Untuk anda semua, terus setia bersama dengan Mimi di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Jadi yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

bersama dengan Kai Baha dengan lagunya Kalau Bukan Aku. Kalau bukan aku, siapa eh? Ah, dia lah tu. Okey, itu dia lagu yang diminta oleh Saiful, diharap terhibur hendaknya. Baik, seterusnya, menerusi ruangan Cafe Music, Mimi nak tunaikan lagu yang terakhir untuk malam ini. Lagu yang terakhir untuk malam ini, permintaan daripada Pian. Nak dengarkan lagu daripada Mi Uncle Hussein, Lagu Untukmu katanya. Tunjukkan khas untuk semua pendengar setiap Mutiara FM. Jam 10 nanti kita akan ikuti Bicara Hati, dari hati untuk yang mengerti. Jadi untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati tu, boleh hantarkan kepada Mimi di ruangan WhatsApp 010-5080-957. Mutiara FM.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara,

0: Penat, stres. Jom kita Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Pernah tak? Ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan seribu satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
2: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Metro FM segalanya untuk Mu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi untuk malam ini menerusi ruangan Bicara Hati. Dari hati untuk yang mengerti. Yang baru saja bersama dengan Mimi, tak kisahlah di frekuensi ataupun yang sedang mendengarkan di RTM Klik, di mana saja anda berada. Yang paling penting sekali, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu. Baik, malam ini menerusi ruangan Bicara Hati, yang mana Mimi nak bacakan kiriman-kiriman yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita yang ingin meluahkan apa saja yang terbuku di hati. Mungkin berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. Mungkin ada juga di kalangan anda yang mempunyai bakat terpendam dalam melakukan ataupun dalam menulis puisi untuk dikongsikan. Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 010-5080-957. Sebentar lagi Mimi akan bacakan kiriman anda. Jadi jangan ke mana-mana. Kita nak berhubung dulu. Ini dia bersama dengan Musmey, Cintamu Mekar di Hati. Metro FM segalanya untukmu.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Itu dia bersama dengan Alfa Piramli Saloma menghiburkan anda semua. Baik, seterusnya. Okey, baik. Mimi nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh sahabat kita. Ini dia ada kiriman daripada Syaz. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang selalu tiba lebih awal daripada senja. Duduk diamnya di hujung jendela, lalu hilang sebelum sempat diberi nama. Kadangkala ia hadir melalui cawan yang masih lagi berasap ataupun kerusi yang tidak pernah berpindah tempat. Seolah-olah sedang menunggu seseorang yang tidak pernah berjanji untuk datang. Di antara detik yang berlalu, ada bisik yang tidak memilih suara. Ia singgah pada benda-benda kecil, helaan angin, bayang yang memanjang di lantai atau halaman yang terbuka sendiri. Maka aku belajar bahawa tidak semua yang tinggal ingin dikenali. Ada yang sekadar menjadi cahaya di belakang tirai petang atau jejak yang tidak meninggalkan bekas, namun tetap ditemukan setiap kali hati terleka. Ia tidak mengetuk pintu, tidak juga meninggalkan pesan. Namun entah bagaimana, ia sentiasa tahu jalan untuk pulang. Kadangkala aku menemukannya di antara baris-baris yang tidak selesai ditulis. Atau ada lagu yang tiba-tiba terasa begitu akrab, walaupun tidak pernah benar-benar aku dengar. Dan ada waktunya ia hadir seperti hujan yang tidak turun, hanya baunya yang tinggal di udara. Cukup untuk mengingatkan bahawa sesuatu pernah singgah di sini. Mungkin sebab itu malam tidak pernah benar-benar sunyi. Kerana di celah ruang yang dianggap kosong, selalu ada sesuatu yang setia menemani. Tanpa wajah, tanpa kata, tanpa pernah meminta untuk difahami. Namun anehnya, ia sentiasa ada. Seperti sebuah cerita yang belum selesai ditulis, tapi enggan meninggalkan halaman yang terakhir. Dan sehingga hari ini, aku masih tidak pasti sama ada ia sedang menunggu untuk ditemukan atau sebenarnya ia adalah satu-satunya perkara yang tidak pernah pergi. Itu dia. Terima kasih Syaz dengan kiriman yang dikongsikan bersama. Baik, untuk anda yang mana nak hantarkan lagi kata-kata, boleh hantarkan terus di

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

hati dan sejiwa bersama dengan Haslinda menghiburkan anda semua. Membuatkan kita ke jam 10.30 minit malam. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan pula ini dia kiriman daripada Cik Syariman kita. Orang Paya Keladi, Kepala Batas. Assalamualaikum Mimi, waalaikumsalam. Katanya ucapan terima kasih ni sebenarnya tak dapat dibalas dengan kata-kata, tapi hanya doa seorang anak yang solehah kepada ibu bapa yang telah kembali di alam dua alam Maha Esa. Anakmu hanya bersyukur dapat melihat dunia yang penuh dengan dugaan, lalu mengajar erti kehidupan yang penuh dengan cabaran. Terima kasih semuanya dari anakmu untuk ayah dan ibuku. Itu dia. Terima kasih banyak Cik Syariman dari Paya Keladi, Kepala Batas. Baik, seterusnya kita nak bacakan lagi kiriman daripada sahabat-sahabat yang dihantarkan melalui ruangan WhatsApp. Aduh, saya pun sampai terlupa dah ruangan WhatsApp ni. Ini dia seterusnya kiriman daripada Syukri. Assalamualaikum Mimi, waalaikumsalam. Mimi nak kongsikan, Syukri nak kongsikan di sini. Jangan kau sangka kecewa itu penamat segala cerita, kerana setiap luka hadir membawa bicara. Mungkin hari ini langitmu mendung tanpa cahaya, namun esok mentari tetap setia menjelma. Aku tahu penat rasanya untuk berharap saat yang diimpi semakin jauh dari genggaman. Berkali-kali jatuh, berkali-kali tersungkur, hinggakan hati ini terasa lelah untuk memikul segala kesabaran. Namun percayalah, bukan semua yang hilang itu kerugian dan bukan semua yang tertunda itu kegagalan. Ada hikmah yang sedang menyusun jalan walau mata belum mampu melihat tujuan. Jika dunia membuatmu kecewa hari ini, rehatlah seketika. Bukan bererti mengalah, kerana insan yang paling kuat bukan yang tidak pernah terluka, tetapi yang tetap bangkit meskipun hatinya pernah hancur berkecai. Teruslah melangkah, wahai jiwa yang tabah, kerana selepas hujan yang panjang akan hadirnya pelangi yang paling indah, dan selepas seribu kecewa yang singgah akan ada bahagia yang membuatmu berkata, rupanya aku bertahan sampai saat ini. Itu dia. Terima kasih kiriman daripada Syukri. Kecewa benar dengan suaranya kan. Apapun, terima kasih banyak diucapkan untuk anda yang menghantarkan di ruangan WhatsApp. Boleh terus hantarkan lagi kata-kata anda, puisi anda, tunjukkan bakat anda dalam coretan madah dan juga nurkilan. InsyaAllah Mimi akan bacakan bersi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Ini dia Imran Jumain, 1000 tahun lagi. Trafam.

0: Lebang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Itu dia Bersyarah FM segalanya untuk mu membawakan anda ke jam 10.49 minit malam. Resi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Baik, seterusnya Mimi nak bacakan kiriman daripada Cik Man kita. Dari Kepala Batas katanya, hati ini tiba-tiba teringat pada tempat yang penuh kenangan yang tak dapat dibayar dengan wang atau segala di dunia ini. Segala doa dapat dipenuhi tanpa hal duniawi yang penuh berkah Maha Pencipta alam ini, iaitu Raudah Kaabah. Bila kakiku jejak di Taman Haram, segala duniawi aku tinggal, hanya ibadah pada Yang Maha Esa. Semoga kembali lagi panjang umur untuk mengerjakan ibadah haji, InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih banyak Cik Man kita. Baik. Aduh, baik, baik, baik. Seterusnya, okey, sekejap eh. Okey, tiba-tiba hang pula. Okey, baik, seterusnya Mim nak bacakan kiriman daripada Is dari Tasik Gelugur. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Katanya, tidak apa yang ingin saya sampaikan, biarlah puisi yang berbicara. Rindu yang tidak lagi bersuara. Ada kehilangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi sunyi yang menetap di setiap sudut hati. Sejak kau tiada, aku belajar bahawa rindu bukan sekadar ingin bertemu, tetapi menanggung seluruh kenangan yang tidak lagi mempunyai tempat untuk pulang. Namamu masih hidup pada perkara-perkara kecil yang tidak disengajakan, pada lagu yang pernah kita dengar bersama, pada hujan yang jatuh tanpa sebab, pada senja yang membawa pulang segala yang cuba aku lupakan. Orang berkata masa akan menyembuhkan, tetapi mereka tidak pernah memberitahu bahawa masa juga menyimpan bekas luka yang semakin dalam maknanya. Aku masih berbicara dengan bayangmu dalam diam yang panjang, masih lagi mencari jejakmu di antara ribuan wajah yang berlalu. Bukan kerana aku tidak reda, tetapi ada cinta yang terlalu tulus hinggakan perpisahan sekalipun tidak mampu mengajarnya cara untuk berhenti. Kini aku mengerti kehilangan yang paling berat bukanlah saat kau pergi, tetapi saat aku menemui sesuatu yang indah dan tidak lagi mempunyai dirimu untuk aku ceritakan. Maka aku simpan rinduku seperti laut menyimpan rahsia dasarnya, tenang di permukaan namun bergelora di kedalaman yang tidak kelihatan. Dan jika suatu hari nanti takdir mempertemukan kita semula di batas waktu yang tidak lagi memisahkan, akan kuberitahukan kepadamu bahawa sepanjang ketiadaanmu, aku tidak pernah berhenti merinduimu kerana ada cinta yang tidak berakhir dengan perpisahan, kerana ia hanya belajar hidup dalam bentuk kehilangan. Itu dia, terima kasih Is. Kiriman dari Is dari Tasik Gelugur yang menghantarkan kiriman untuk malam ini. Terima kasih untuk anda semua yang berkongsikan luahan hati dan juga perasaan. Merusi ruangan bicara hati dari hati untuk yang mengerti. Ini dia Suara Cinta bersama dengan Mega. Trafam segalanya untukmu.

penat, stres. Jom kita kena mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pujar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pujar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Ewa kawan, ewa cikgu. Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

0: Radio No. 1 Pulau Pinang, Kucar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku,
0: tiku. Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sekian dulu tugasan saya, saudara, untuk malam ini. Sehingga kita bersiaran lagi, jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat makan ubat, relax-relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di-skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, dan Alif Zain Alif. Untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, kegam aku.
1: Takpe-takpe, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Oh, kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng burung hantu semua okey lagi? Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, teh O, Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda. Milo pun okey dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kintang, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Gazmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodian dan Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syah Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chok dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumanda, Sabah. Siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB. Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lambert, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jamaah Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Yusof, Terengganu, Syafri, saya Syah, Pilot Darat E-Hailing, mantap, Pilot Darat, Ramlah Din, Eli Zuhaili, Mama Isha Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman, Ramli Lee, Izzah KBE, dan sebab lagi Lin Roslinda, Asia Arijalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara sambil meronda. Jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia peronda jaket biru, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sarah Yaakob. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, berteman ke pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Search dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas. Yang menjaga sepadan-sepadan negara juga, selamat bertugas untuk anda. Memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tabik Spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia, termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut, sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Mawak Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumaid, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izzati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli Nizam, Ariana Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah, melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melapor dari mana? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk Abang Manis. Pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng bro hantu, semua okey semua. Akilah Danish ada ni, dia kata kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasana Game Buruh Hantu, luncur.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah kata orang tu siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JB PM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya. Marsa Saleh ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak. Mantap pilot darat. Pam pam pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azubaidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, AP Acha, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Mat Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogi Man, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul Adir, Arifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Samadikam, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul Sofi, ada Duwen Hussein, Abang Luri, guest hadir. Mantap Abang Luri, kasih hon tau. Untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam-pam-pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nuran Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustah hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like ni, kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona kita nak sona, hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Ada yang kata dah letih ni bang bergoyang. Sesekali bergoyang, bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan, sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis, hero number 1 GBH. Ya, Ratu.

baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan? Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Sekurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan seperti keperluan harian, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara, ya. Jadi kalau kita lihat kan, daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaburkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambungnya, Ida Chomel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua. Terakas jalanan luncur pom-pom-pom. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua, semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi, ya. Jeng jeng jeng. Bila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan.
kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sah. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit. Keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Manangga, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Komrad Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi wujud katil rindukan seseorang. Apa lagi, zaman dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis, basah dah kain ni sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya. Tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik EPM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga. Untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih hon satu kali Abang Bas. Pom-pom-pom. Luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, anak Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres Sokmo, juga Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta peronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Capi Tiau, NCD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Capi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi bujuk katil? Jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Kak G atau Zian Azin, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Oh, sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemanggil kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca keliling Bandar Hilir tu, naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh, betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan ini bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot. Termasuk seketika kerja bang dengan lagu Menangis Tapi Berjuga Hati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah, Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggie Soup ni bang, kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggie Soup tu. Kamariah yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya. Geng-geng berhantu di Pekanbaru.
Terus Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Lukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, you kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihat kan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakan apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. Ati 80, selamat pagi Ati 80. Kita ada Sue My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy, terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Mastura, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, ada Lakoste, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch, ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruhan tu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UYE dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan, ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, ha, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang, dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia, bukan, sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gembira Berhantu. Anda bertemankan pembelik suara ini, tentunya Nun Alif, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar lah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan, tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu, sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja, PTPTN memperuntukkan 60.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemasukan Jun 2026. Ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam, untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata, saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomes, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasdi Zabahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam Great Pulau Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri. Ya, luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan, kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit, kita kurang duit, tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu tahun 1982, Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

Persembahan Carol Idran mengusir lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Buruhantu, Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas, jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuklah di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk ada Bukit Mabum, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul, takkanlah saya nak tipu pula. Betul-betul, ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang berluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng Berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Suna, Hayati Arifin, Siha Adrina, siapa lagi, Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suana Angah, Juri, siapa lagi, Yong Iza, Razali Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah GBH, Sapura Ismail, saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng Berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng Berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lily, hadir punch card ya. Okay, sambung lagi menangis sebi puji katil merusil lagu ini pula dengan hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika melalui lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewan Oko Patahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu sampai

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Aeros Milligan, I don't want to miss a thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Lepas 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbuai mimpi yang indah. Yelah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik ya. Bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem transit rapid RTS link Johor Bahru ke Singapura. Jadi kereta api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi, dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen kereta api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala, ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Dara dia kata, assalamualaikum, lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Mew katanya, National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sui September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Kita ada Ejen Gluta, White Gluta Horse. Kita ada Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Ros, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza. Ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azul Wawa, Zahafiza. Kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata, assalamualaikum dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mek Kelate, Mek Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Mirpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Lagu dan lirik cuitan Zari Amri UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjukatil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruhantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng Buruhantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Asrina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid. Siri yang pertama saja, kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Daniel. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadi Angka Sebur di Kota Media. Okay, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun, sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Gemerlantu sampai pukul 6 pagi.

شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama, kita hadahi baik junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, subhanallah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa dalam rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fiqhul mawaris, fiqh warisan. Saya buatkan tajuk yang bertajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap, saya ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita, bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufarad ni. Yang ni tak, yang ni saya tak payah ustaz, tak tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang, berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang, maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan,
barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecil je, pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangan pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mata Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain, ya, boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya, maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Kita abang sulung, kita contohnya, kita adik-adik lelaki, kita lelaki tunggal, kita kata okey, sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan, tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain, tak. Ada setengah pula, kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian, tengok, ish cantiklah helmet arwah adik kita contohnya, bagi kepada basuh lah, helmet ni cantiklah basuh tengok ni, korang mana banyak motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi kan, kita minta. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambil lah basuh, kami pun tak nak pakai lah helmet ni, kami pun kecil lagi kan, lama-lama tu besar. Tapi ada setengah tu bersimpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris, boleh tak paksu beli helmet ni, paksu teringin lah kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita nampak semuanya pun, ya? Macam saya contohnya, tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun, sekitar 24 tahun yang lalu, 4-3 tahun macam tu lah, eh? Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ, nampak pakaian tu teringat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar 1 tahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua juga apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalkan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kan hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia, ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris,

Lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan haruman terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruhantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama. Macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam. Jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: FM。Hai, inilah Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Ezra Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu, edisi hari ini. Hari ini dah hari Khamis dah kan? Pejam celik. Saat jam masa berlalu. Dan hari ini tanggal 11 Jun 2026. Okey, Bambam akan temankan anda seperti biasa 6 pagi sampailah pukul 10 pagi nanti untuk edisi hari ini GPM. Alright, dan terima kasih untuk anda yang akan terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, tak kisah di mana sahaja anda berada. Dan seperti biasa, 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam, kami akan bersiaran menemani anda 18 jam sehari. Okay, dan pasti juga untuk anda terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimash shalati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payuh macam lagu ini.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: oară bertemul soare.
1: Disinila, udai băsilang, cerită de cosi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Kau ni mahal. Ha?
3: Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya akan melakukan semangat.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Selepas perlawanan, jangan risau. Butter FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah GPM. Geng pagi Mutiara kembali menemani anda hari ini. Apa khabar semua? Sihat ke semua? Okey ke tu? Dan pastinya demam Piala Dunia kian kita rasai. Okey, dan jangan lupa untuk kita ikuti pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik sempena dengan Piala Dunia, dan RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia. Okay? Dan di Mutiara FM pun kita ada banyak juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk hari yang akan kita kongsikan dari semasa ke semasa setiap hari, terutama sekali dalam Geng Pagi Mutiara dan juga dalam Petang Kru. Jadi untuk anda yang dapatkan update-update terkini mulai esok, mulai esok sehinggalah selesai Piala Dunia nanti, anda boleh dengarkan setiap masa kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay? Dan pagi ni macam biasalah, okey, untuk anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM Nusi 3 frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click sebab apa, di mana sahaja anda berada, anda boleh terus dengar Mutiara FM, dan yang paling penting anda boleh tonton siaran RTM dan juga mendengarkan radio-radio RTM secara percuma. Free of charge, kupang seduit pun tak kena bayar. Okey, dan terima kasih juga untuk anda yang menonton kami di TikTok Live Mutiara FM. Terima kasih yang sudi singgah-singgah pagi ni. Ada yang mungkin tengah bosan-bosan tu kan, ada tengah scroll-scroll dekat TikTok tu. Boleh singgah di TikTok Live Mutiara FM dan juga di Facebook Live Mutiara FM. Terima kasih juga kepada anda yang sudi komen-komen. Sebab pukul 6 pagi pun ada yang dah komen dah di Facebook Live Mutiara FM kita. Alright, dan macam biasa pagi ni kita nak kongsi dulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini waktu Bambam keluar. Sebelum subuh sampai di Konti ni kan, orang kata di sekitar Sebang Jaya, di sekitar Perai kan, orang kata apa, hujan renyah-renyah. Tapi alhamdulillah, okey, selamat sampai di Konti tadi. Tak lencun lah cerita dia sebab dia renyah-renyah je kan. Ibarat macam orang duk buih hayak kat atas tu. Okey, baik, kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Dan kalau kita nak kongsikan trend, trend ramalan cuaca untuk minggu ini di Pulau Pinang, di sebelah pagi diramalkan hujan. Jadi untuk ada yang mungkin ada aktiviti-aktiviti luar, okay, ada yang mungkin orang kata apa, masih mood cuti lagi. Dulu kalau kata waktu cuti sekolah, kan, waktu cuti sekolah dulu, yang mana ada keluarga mungkin bercuti lah. Yang mana yang bujang-bujang ni, bos tak bagi cuti. Sebab apa? Bagi can lah, mereka ada anak-anak, nak bawa anak jalan-jalan. Yang mana yang tak ada anak lagi tu, mungkin lepas habis cuti sekolah tu, giliran kita pula. Kan, untuk dia mungkin ada aktiviti luang. Okay, pastikan rancang sebaik yang mungkin, dan insyaAllah kita doakan semoga lancar segala perancangan-perancangan kita seharian. Dan macam biasa juga lah, okey, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Dapat kita kongsikan bersama-sama dengan anda secara puratanya seperti biasa. Okey, dan kita nak mulakan dulu di atas jambatan pertama Pulau Pinang. Ini dari Perai nak menghala ke pulau, trafik sesak disusur masuk jambatan Pulau Pinang sehinggalah ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Okey, dan juga di Permatang Pauh di atas Lebuh Raya, trafik melekat. Dari Permatang Pauh menghala ke Perai pagi ni seperti biasa. Okey, dan juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini dari Taman Indrawasih nak menghala ke Chai Lempang, trafik juga sesak pagi ni. Dan juga dari Chai Lempang nak menghala ke Perai pun sama juga, trafik perlahan. Okey, dan seterusnya di Bulatan Bukit Tengah dari Taman Industri Permatang Batu,
Trafik juga perlahan. Okey, dari Bandar Perdah nak mengarah ke Bulatan, Bukit Tengah, dan seterusnya bermula dari Taman Bunga Raya ni nak mengarah ke Jalan Baru, dan seterusnya mengarah ke Susur masuk Lebuh Raya. Trafik juga perlahan. Okey, di Permatang Pauh dari Taman Janggut Hijaya nak mengarah ke UiTM Permatang Pauh, di kedua-dua arah trafik juga perlahan. Di Jalan Permatang Libung seperti biasa, trafik juga sesak mengarah ke Simpang 3. Okey, dan seterusnya kita nak ke Pekan Bukit Mentajam. Hari ini trafik perlahan dari Taman Serumpun Berapit nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam, dan juga di sekitar Kampung Tanah Liat nak menghala ke Pekan Bukit Mentajam juga, trafik perlahan pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Macang Bubuk, trafik juga perlahan. Okey, menghala ke Ceruk Tok Kun, ini di Jalan Kulim pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar kawasan Perinasian Bukit Minyak, trafik juga perlahan. Okey, menghala ke Simpang 4. Simpang 4 pun sama juga, tapi juga perlahan. Okey, dan seterusnya mengarah ke Taman AKS Simpang 4 dan juga ke kawasan Perinasian Valdo, trafik juga sesak pagi ini. Dan seperti biasa di Susur masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga perlahan dari Nibung Tebal dan juga dari Sungai Jawi. Okey, dan di atas Jabatan Kedua Pulau Pinang, alhamdulillah trafik lancar di kedua-dua arah. Namun kita nak kongsikan pula ini di sekitar Kubang Semang, nak mengarah ke Penanti pagi ini, trafik juga sesak. Dan juga dari Mengkuang Dam nak menghala ke Penanti, dan juga dari Mengkuang Titi nak menghala ke Penanti pagi ni, trafik juga sesak. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini dari Kebang Semang, menghala ke Padang Ibu, menghala ke Guak Paru, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak ke Permatang Pasiak, nak menghala ke Taman Arai Indah, dan seterusnya menghala ke Simpang 3, trafik juga sesak pagi ni. Dan juga begitu juga di Jalan Kubang Semang, ini pun sama juga menghala ke Jalan Arowana, dan seterusnya di Susur masuk Lebuh Raya. Bawa bertenang untuk yang memandu di kawasan tersebut pagi ini. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari Jalan Bagan Lalang, trafik juga perlahan menghala ke PICCA Convention Center, dan juga menghala ke Jalan Permatang Pauh, dan seterusnya menghala ke Susur masuk Lebuh Raya, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan

ke Bagan Lebai Tahir. Trafik juga sesak pagi ni. Okay, dan seterusnya di Maklum menghala ke Sungai Lokan. Maklum menghala ke Alok Merah dan seterusnya menghala ke Sungai Lokan. Disusul masuk Lebuh Raya, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan dari Lahang Ioi, menghala ke Merbau Kudung dan seterusnya menghala ke Merbau Indah dan menghala ke Taman Sri Murni dan juga menghala ke Taman Sungai Dua Utama. Di kedua-dua arah pagi ni trafik tak relax, geng. Trafik tak relax pagi ni. Dan begitu kita nak kongsikan di sekitar Taman Sepadu, nak menghala ke Simpang Tiga dan seterusnya dari Taman Bakawali juga menghala ke Taman Haji Ahmad Jamil dan juga menghala ke Komplek Tasik Gelugok, trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti biasa kita nak kongsikan di Pokok Sena. Pokok Sena pun pagi ni macam tak relax, geng. Okey, di Jalan Gelugong ataupun dari Saintek Sungai Dua, menghala ke Simpang Tiga, Pokok Sena, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan menghala ke Plaza Tol Bertam. Okey, dan seterusnya pagi ni kita nak kongsikan di sekitar Jalan Paya Keladi. Okey, trafik juga perlahan dari Paya Keladi Hujung menghala ke Paya Keladi Masjid. Alright, dan kita nak kongsikan juga di Pekan Kepala Batah. Dapat kita kongsikan ada banyak juga kawasan-kawasan tumpuan yang menjadi orang kata apa, himpunan ramai orang pagi ni. Okey, baik, kita nak kongsikan itu sebersikit berkaitan dengan info trafik terkini. Di seberang kita nak masuk pula di pulau, di susu turun jambatan Pulau Pinang, dari Prime menghala ke pulau, menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew. Okey, trafik lancar, namun menghala ke Georgetown trafik memang tak boleh buat bincang pagi ni. Okey, begitu juga dari Georgetown nak menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew, trafik juga perlahan. Di susu turun jambatan menghala ke Bayan Lepah, trafik juga sesak pagi ni. Di Batu Uban, okey, nak menghala ke Jerejak, dan juga begitu juga di ini pun sama juga antara jalan tumpuan di Jalan Sultan Azlan Shah. Okey, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Masjid Negeri. Ini pun seperti biasalah, setiap Isnin hingga Ahad kadang-kadang tak ada rehat. Okey, yang mana trafik bertugas dengan jaya ni kedua-dua arah dari Jalan Masjid Negeri nak menghala ke Jalan Scotland, trafik juga sesak pagi ni. Dan seperti biasa di Jalan Tan Sri Teh Iu Lim, trafik juga perlahan. Di Jalan Free School menghala ke Jalan Hamilton dan juga Lorong Batu Lancang, trafik juga perlahan. Dan begitu juga di Tentik Highway, trafik juga perlahan menghala ke Fun Lim di kedua-dua arah. Namun di Ayak Hitam, ada lopak-lopak kosong di situ. Okay, trafik juga perlahan di sekitar kawasan tersebut. Dan juga di Lorong Batu Lancang di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, ini di Tanjung Bunga, menghala ke Tanjung pagi ni. Trafik juga perlahan di Tanjung Tok Kong, trafik juga perlahan di jalan-jalan utama. Dan begitu juga di Tanjung Bunga, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak ke sekitar kawasan penyelesaian Bayan Lepas, trafik juga perlahan dari Bayan Baru nak menghala ke kawasan penyelesaian bebas Bayan Lepas. Okey, dan seperti biasa dari Sungai Libung Highway nak menghala ke Crystal Point, bulatan Crystal Point, trafik juga perlahan. Dan juga di Jalan Tun Dr. Awang di kedua-dua arah pagi ni memang padat, padat melekat. Okey, dan juga begitu juga di Taman Bukit Jambui nak menghala ke Jalan Tun Dr. Awang pun sama juga, menghala ke Kelau, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke Sungai Ara, di kedua-dua arah trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar kawasan Bayan Lepas. Boleh dikatakan banyak lagi kawasan-kawasan yang sesak, termasuklah laluan-laluan alternatif yang digunakan. Okey, yang mana kita semua sedia maklum, kawasan pembinaan LRT Laluan Mutiara
masih lagi sedang giat dijalankan. Okey, ha, ada depa kata pergi cari combi kat sana. Ya betul mana tahu kan. Ada yang duduk kat rumah combi 24 jam tak lari mana duk cari mana combi. Okey. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Sungai Tiram. Trafik juga perlahan menghala ke Bayan Indah. Okey, dan seterusnya dari Kampung Bukit menghala ke Kampung Seronok. Trafik juga perlahan pagi ni, dan disusul turun jabatan kedua.

Pulau Pinang menghala ke Batu Maung dan juga menghala ke Permatang dan Mat Laut. Trafik juga perlahan. Kategori sesak juga ni. Okey, dan seterusnya dari South Jana High, okey, menghala ke Hutan Nibong, trafik juga padat di kedua-dua arah. Okey, berhampiran dengan kampung Teluk Kumbang ni, dan seterusnya di Balik Pulau. Balik Pulau. Pagi ni Balik Pulau lain macam, geng. Sebab apa? Dia punya merah menyala tu. Ini yang kami dapat lah. Memang melekat dari jalan Balik Pulau menghala ke bulatan Balik Pulau. Seterusnya menghala ke jalan Pondok Upih dan juga naik ke jalan Tun Sadon. Memang orang kata apa, melekat. Pagi ni mungkin orang Balik Pulau pagi-pagi dia keluar awal nak pergi cari durian. Durian hak jatuh semalam tu. Okey, baik. Ada yang cakap Balik Pulau mendung, sejuk pagi ni sebab tu tak relax. Faham. Okey, dan juga dari jalan Sungai Pinang menghala ke bulatan Balik Pulau. Okey, baik, itu sebesikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Tapi percayalah, okey, kepada seluruh rakyat Pulau Pinang, Bambam kerap ulang ayat ni tau. Sebab apa? Kita kena rasa bangga. Bangga sebab apa tau? Yang mana Pulau Pinang antara negeri yang berada di top 3 paling sibuk di Malaysia. Jadi ini bermakna membuktikan bahawasanya rakyat Pulau Pinang yang mana seawal pagi-pagi dah keluar untuk memajukan diri sendiri, memajukan keluarga dan juga memajukan negeri kita yang tercinta ini. Jadi kekal semangat untuk anda. Tak mau merungut, tak maulah sekejap duduk dalam kereta tu kan, macam-macam keluar. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Okey, kalau bosan tu buka radio kuat-kuat sikit, siap tolong buka tingkap. Bukan sebab apa, kalau kata buka tingkap tu kan, buka kuat-kuat nak ajak kereta kat sebelah tu dengar sekali Menteri FM. Kan kalau agak bosan lagi kan, ajak sembang sekali, boleh bermesyuarat sebelah-sebelah kereta tu. Okey, jadi fokus pada pemandangan, insyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda, dan yang paling penting semoga dipermudahkan urusan kita bersama. Okey, hari ni topik yang menarik yang kita nak kongsikan bersama-sama. Nak tahu pada saat lagi, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan Dato' Sayang Menteri FM. Segala jalannya untukmu.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, Zagian, pagi Mutiara masih lagi bertemankan Bambam. Okey, dan seperti biasalah, Bambam tak keseorangan dan juga Bambam ada siapa kat sebelah ni?
3: Siapa?
2: Siapa? Siapa ni? No, tak sedap diri.
3: Viva di sini.
2: Ya, yeah. Ingat kot bawa bonggit tidur ni, dia duduk main-main lagi. Siapa dia? Ah, mana dah tahu kan, kadang-kadang bila orang bawa bonggit tidur ni kan, jangan tanya soalan yang berat-berat. Ah, sebab apa? Otak, sel-sel otak tu tak berfungsi dengan baik lagi.
3: Ya.
2: Yeah. Ah, betul tak? Tapi Viva okey dah, sebab tadi Viva pagi-pagi Bapak terkejut tadi, lepas-lepas main subuh tadi kan.
3: Apa?
2: Duk hirup sup.
3: Oi.
2: Biar betul Biba, sup kaki lembu tu biasanya orang makan waktu tengah hari.
3: Bukan kaki ayam lah.
2: Tak tahulah nampak macam kaki lembu. Betul ke Biba?
3: Mana ada.
2: Allahu Akbar. Kemarin dia makan kepala kambing, hari dia makan sup apa nama kaki pula. Dah dengar cerita pagi-pagi telefon ada orang keting kat atas meja tadi tu kan. Hak tu pun makan lah.
3: Okay.
2: Tu dia, nampak tak kan? Kadang-kadang kita ni duk masa kita makan nasi lemak 3 bungkus tu biasa.
3: Okay.
2: Tapi ada orang makan 10 bungkus. Ah, selera tu kan. Tapi yang paling penting jangan lupa nah. Ah, nak makan apa pun mulakan dengan bismillah. Okay. Dan sesuai dengan alhamdulillah. Syukurkan rezeki. Ah, apa yang masuk kat mulut kita, itulah rezeki kita kan. Ah, okey, dan pastinya pagi ni Biba. Ah, kita nak kongsikan satu topik yang orang kata apa, hampir setiap daripada kita pasti pernah melalui fasa ni. Ha, yang mana kita perlu berhadapan dengan satu sesi yang akan menentukan sama ada apa yang akan kita dapat setiap bulan. Yalah kan, di saat kita mengeluh dengan letihnya bekerja, di saat kita mengeluh dengan bebannya kerja, ada orang masih lagi meniti setiap detik, setiap waktu untuk mencari kerja. Itu hakikat dia, Biba.
3: Betul
2: tak? Betul tak betul?
3: Betul.
2: Betul tak?
3: Betul.
2: Okey. Baik, pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama. Yang mana sama ada untuk anda yang mungkin nak kongsikan. Ini berkaitan dengan pengalaman tau. Okey, pengalaman temuduga ni. Walaupun di mana pangkat anda berada sekarang ni, percayalah yang anda pernah ditemuduga. Betul tak?
3: Betul.
2: Yeah. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan hari ini, kita buka peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan ragam dan juga gelagat temuduga. Bibah, apa kali pengalaman temuduga?
3: Banyak kali juga.
2: Banyak kali juga. Semua kena reject.
3: Bukan, salah satunya ditemuduga oleh bakal.
2: Bakal apa? Bakal apa tu? Bakal apa tu?
3: Bakal
2: besan ke?
3: Bakal majikan.
2: Bakal majikan. Ah, ingat aku bakal besan. Oh, besan tu.
3: Besan.
2: Besan. Amai tu. Ah, baik, untuk anda pagi ni kita nak sembang-sembang berkaitan dengan ragam dan gelagat temuduga kan. Apa sesi temuduga yang paling membuatkan anda berasa tersangat gementak lah orang panggil kan. Ataupun ketak sangat-sangat dalam hidup anda setakat ni. Adakah di interview oleh bakal bapa mertua ataupun di interview oleh bakal majikan anda ataupun majikan yang mana satu?
3: Okay.
2: Mungkin ada orang dia mungkin berpengalaman banyak dalam apa temuduga ni bila dia suka lompat kerja. Dia tengok kerja dia, kerja okey, dia selesa dah. Dia tengok kerja tu macam okey ya. Ada lompat piano pula, interview lagi. Lepas tu dia rasa macam hari ni tak okey lah, anu pula. Tapi kan kalau anda sendiri majikan kan, apa situasi yang pernah anda hadap lah dengan cekewet orang yang nak main temuduga? Okey. Perbincangan kita ni bukan saja untuk berkongsi cerita duka dan juga lucu, malah sebagai ruang untuk kita mengambil pengajaran serta panduan untuk kita bersama. Okey, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-508-0957 FM. Segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Paning pada.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampam menokok ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 7.56 minit pagi. Wak Juni, GPM seperti biasa masih lagi bertemankan Bambam dan juga
3: ya, Biba.
2: Biba hoki ke Biba? Okay. Dia lompat sana, dia panjat situ, dia panjat tang ni. Memang budak-budak kalau pagi-pagi ni memang macam ni ya?
3: Tak dan
2: apa tu?
3: Tak ada lari.
2: Ha, sebab dia pun kata budak-budak kalau pagi-pagi kan, dia punya aktif tu walaupun mak mengantuk, hilang mengantuk. Oh.
3: Ya, kan?
2: Okay, apa pun untuk anda yang pastinya juga pagi ni, terus kekal semangat, terus kekal ceria Bibah nah.
3: Alright.
2: Bibah senyum sikit Bibah. Okay, apa pun bukan apa tau. Sebab bila kita senyum, seronok tau. Satu ajaibnya senyum ni, ataupun satu kelebihan senyum ni, bila kita tengok orang, kita senyum dan orang tu berbalas senyuman, kita akan rasa tenang. Betul tak?
3: Betul.
2: Ha, tapi kan kalau contohlah kan, Bambam sisih dengan Bibah.
3: Okay.
2: Bambam sebenarnya kalau kerap sisih dengan Bibah, Bambam senyum kat dia tak senyum balik tau.
3: Bohong.
2: Memang muka tu Bambam rasa macam dia macam mana? Situasi kita rasa macam mulalah keluar perkataan-perkataan hati elok tu. Dia sombongnya, belagaknya aku senyum, dia tak senyum aku balik pun.
3: Ha,
2: kan contoh. Lebih kurang macam tu lah kan. Jadi sentiasa ceriakan wajah kita dengan senyuman. Okay? Yeah. Baik, pagi ni Bibah, topik kita hari ni
3: ragam dan gelagat temuduga.
2: Untuk anda mungkin nak kongsikan pengalaman anda sendiri, tahun bila anda orang kata apa, temuduga kan, ditemuduga ataupun berapa kali sejarah dalam hidup anda, anda pernah ditemuduga. Dan apa soalan-soalan dan ataupun apa keinginan anda yang memang di orang kata apa ditunaikan oleh majikan tersebut. Ragam anda tekan 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
4: Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa ni?
4: Makcik
2: Azizah
4: JKR lah ni.
2: Oh, Makcik Azizah JKR. JKR mana eh? Hello.
4: Pajak Song.
2: Ingat aku JKR ada empat lain. JKR ada banyak kat Perminang ni.
4: Oh, memanglah banyak.
2: Okey, Azizah kita apa-apa?
4: Baik, Alhamdulillah Bambang dengan Bibah apa abang?
2: Alhamdulillah sihat. Macam ni lah kami. Cuma Bibah lah, dia tak pernah okey sikit.
4: Sebab
2: kaki dia tu, Allahu Akbar. Kaki dia kena tu, orang panggil apa, yang duri tu, orang panggil apa?
3: Hello.
2: Semalam Bibah dia pergi jogging, dia tak perasan daun semalu tu. Termasuk kena kat jari tu, Allah, bengkak.
4: Oh, Bibah lompat ke?
2: Ha, Bibah dia suka lompat, dia suka panjat, dia suka terbang, semua dia suka buat.
3: Dah ada ni.
2: Baik, Cik Zah kita kata tuan sikit.
4: Okey, assalamualaikum Bambam, Bibah.
2: Semoga
4: Bambam sihat, Bibah sihat. Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih. Okey, baik.
4: Bambam sweet sangat.
2: Terima kasih.
4: Bibah comel sangat.
2: Bibah
4: tengok comel lah.
2: Ya, bila masa Cik Zah tengok Bibah. tu suruh bohong. Cik Zah tak pernah tengok Bibah pun. Bambam pun Cik Zah tak pernah tengok kan.
4: Tengok dah.
2: Ya ke? Dua-dua
4: orang Cik Zah tengok Bibah duk make up. Masa satu
2: Bibah duk make up. Bibah ni make up, dia tak pernah make up tau.
3: Ya.
2: Sebab dia paling-paling kuat pun dia pakai tu, orang panggil apa tu, yang kapok, yang boh tu. Kapok tu sebelum tidur dia tenyek kat muka dia tidur. Dia bangun tidur
4: betul,
2: tak pakai Bibah, make up langsung.
4: Betul Bibah tak make up Bibah.
3: Ya.
4: Bibah tak make up ke?
3: Mana make up? Tak ada.
4: Tu bersiap pun tak tahu.
2: Tak ada. Dia tak nak bersiap. Cik Zah tengok orang leng ni. Macam Bambam pun rasa Cik Zah tak pernah tengok. Betul tak kan? Bambam ni kalau tengok dekat, dengar suara tu macam besar. Tapi kalau tengok tu kan halus kan, Bambam dengan Bibah lebih kurang je saiz.
4: Comel no.
2: Okey, Cik Zah kita pagi ni kita nak sembang
4: tak
2: berkaitan dengan
4: ramai akan asalkan sihat cukup.
2: Ya, baik Cik Zah.
4: Ya.
2: Okey, pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan ragam dan gelagat temuduga ni.
4: Ya.
2: Cik Zah sepanjang hidup Cik Zah berapa kali Cik Zah ada pengalaman kena interview ni?
4: Banyak lah, kerja macam-macam banyak.
2: Ya, antara yang banyak-banyak tu yang mana yang paling senang?
4: Senang JKR.
2: JKR ni ya?
4: Haa.
2: Dia tanya banyak soalan tak?
4: Tanya tak banyak.
2: Oh, ya ke?
4: Tanya beli kerja ke tak? Kita kuat lagi ke?
2: Itu je?
4: Oh, dia tanya tu. Nak cek sihat badan ke? Badan sihat ke? Maukah bertugas 12 jam? Dia tanya macam tu lah.
2: Okey. Ada tak interview yang paling susah bagi Cik Zoh sendiri pernah ada?
4: Yang paling susah Cik Zoh ni tak penuh lagi.
2: Tadi kata
4: semuanya hak ni senang.
2: Tadi kata hak ni paling senang. Hak susah sikit tak ada?
4: Tak lah, hak susah sikit-sikit tu ada lah juga dulu-dulu ni.
2: Dia tanya soalan apa yang susah sangat tu?
4: Masa nak ajar kena terbah tu.
2: Susah interview tu lah.
4: Susah